0: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
1: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTP. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK. Monggo, dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
4: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
5: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
4: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
6: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
7: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar, alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikabulkan betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna, di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya, di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa, layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
6: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
8: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
6: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV-5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
4: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
5: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
6: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
7: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
8: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
10: In the area of political cooperation, we achieve a significant
11: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
12: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
13: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
11: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini. Pendengar yang ada di jalan, kalau mungkin dengar lagu ini, kayaknya banyak banget yang masih hafal ya sampai sekarang ya. Patur sama Nadila dengan Kulakukan Semua Untukmu. Ini lagu tahun 2000, jadi sekarang ini sudah 26 tahun yang lalu, tapi kayaknya masih nempel banget ya di kuping kita. Liriknya pun juga masih banyak yang hafal gitu. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar Jakarta pagi ini. Ada 3 tema yang kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini ya. Anda yang menentukan mana yang nanti akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Yang pertama adalah DPRD DKI Jakarta minta Pemprov DKI ganti pipa Armco tua sebelum jalan Jakarta ambles. Kemudian KAI Jakarta mencatat ada 19 kasus pelemparan kereta api hingga Juni 2026. Dan yang ketiga tentang OTT KPK di Imigrasi Jakarta Barat yang diduga terkait dengan suap pengurusan izin tinggal WNA. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Silakan yuk sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 72 79 12, disertai dengan alasannya ya. Dan kali ini akan ada informasi perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat bersama dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, ada Mbak Restiana Fitri. Selamat pagi Mbak Resti, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun.
0: Sebentar. Silakan Mbak Resti dilanjutkan kembali, maaf.
1: Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 4 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan terjadi pada siang hari di perairan Indramayu hingga perairan Cirebon. Selanjutnya kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Bekasi Karawang, Perairan Subang, dan Perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Bekasi Karawang, Perairan Subang, Perairan Indramayu, dan Perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini, dan surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon untuk waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau banjir rob ini diperkirakan berlangsung pada tanggal 5 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19.01 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu daerah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Morangke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau banjir rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi sekitar pelabuhan serta pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Resti. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Anda pendengar, masih kami tunggu ya suara Anda untuk menentukan kira-kira tema mana yang nanti akan kita bahas di Jakarta pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Jakarta pagi ini pendengar, sampai dengan pukul 10 pagi nanti bersama dengan saya Farid Kurniawan. Kami masih menawarkan 3 tema ya untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah DPRD DKI Jakarta minta Pemprov DKI Jakarta ganti pipa Armco tua sebelum jalanan di Jakarta ambles ya, karena kemarin yang ada di Lenteng Agung gitu kan ya, itu karena pipa bawah tanahnya yang sudah tua katanya. Kemudian yang kedua, KAI Jakarta mencatat ada 19 kasus pelemparan kereta api hingga Juni 2026. Yang ketiga adalah OTT KPK di Imigrasi Jakarta Barat diduga terkait dengan suap pengurusan izin tinggal. Mana yang menurut Anda paling menarik? Silakan yuk sampaikan pilihan Anda di 0811 797 7912. Pak Pandu, Jakarta Selatan, mengirimkan rekaman suara atau voice note-nya. Coba kita dengarkan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Mas Farid. Sebelum saya membahas topik yang akan saya pilih, saya menginformasikan dulu cuaca di sekitaran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hari ini sangat cerah. Suhu luar 28 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan membahas topik nomor 2 tentang pelemparan, kasus pelemparan kereta. Udah ada 19 kasus. Ini yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Ini menjadi perhatian kita semua, bahkan bisa ke arah yang lebih serius tentang ketidakadaan ruang-ruang terbuka untuk tempat mainnya para anak-anak sama remaja. Akibat dari ketiadaan ruang terbuka ini, anak-anak sama remaja itu bermain dengan kondisi yang sangat bahaya. Bahkan sampai melakukan pelemparan benda ke arah KRL itu bahaya sekali. Itu kan fasilitas umum yang harus dirawat, dipelihara, dan dijaga ya. Ini kalau sampai seperti ini terjadi, bagaimana soal edukasi dari apa namanya, edukasi orang tua kepada anak-anak yang ingin bermain di sekitar rel kereta ini? Apakah harus cari tempat ruang terbuka hijau buat anak-anak dan remaja? Karena ini ruang bermain anak tuh nggak ada loh. Anak dan remaja jadi nggak ada ruang bermain. Akhirnya apa? Lempar batu ke arah KRL, bahkan KRL bandara sekalipun. Kasihan. Yang rugi, kerugian ditanggung KRL, tapi ulahnya dari siapa gitu loh. Itu ulahnya dari siapa? Ya, yang tanggung jawab besar, lebih besar lagi adalah orang tuanya. Ganti. Tapi bisa enggak? Terus ya, pokoknya harus ada ruang terbuka hijau untuk anak dan remaja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Ya, ya. Kemudian juga ada Bu Eca Hamid. Selamat pagi Bu Eca Hamid. Pilihnya nomor 2. Lagi-lagi aksi lempar-melempar kembali terjadi. Tradisi klasik ya, kebiasaan buruk yang sulit untuk dihilangkan. Kalau pendapatku, di samping diberikan hukuman, perlu juga diberikan edukasi untuk para remaja, diarahkan ke hal yang lebih positif. Misalnya adalah olahraga mana, softball, lempar lembing, dan lain-lain katanya. Biar hobi lempar-melemparnya tersalurkan katanya. Setuju kalau saya nih sama Bu Cahamid nih. Kemudian juga ada siapa lagi ini? Pak Rudi, selamat pagi Pak Rudi. Ini pilih temanya yang pertama ya, tentang penggantian apa pipa Armco ya. Kalau menurut saya Pemprov memang harus segera mengganti pipa Armco yang sudah tua, jangan sampai menunggu jalan ambles dan membahayakan pengguna jalan. Oke. Kemudian Bu Dewi, selamat pagi Bu Dewi yang ada di Cideng. Cakung, maaf. Maaf saya salah lihat nih. Pilih temanya nomor 2 untuk pelemparan kereta. Saya sangat prihatin, kereta adalah transportasi publik yang digunakan banyak orang. Pelakunya harus ditindak tegas nih, karena tindakan tersebut bisa membahayakan keselamatan penumpang. Oke. Kemudian ada juga Mbak Rina. Selamat pagi Mbak Rina, Tebet. Pilih temanya nomor 1 juga tentang jalannya ambles ya. Menurut saya jalan ambles yang sering terjadi harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih rutin lagi periksa infrastruktur bawah tanahnya, jangan hanya fokus di permukaan jalan yang terlihat bagus. Ada juga Pak Arman, selamat pagi. Pilih temanya nomor 3. Kalau saya mendukung langkah KPK mengusut dugaan suap hingga tuntas. Pelayanan publik harus bersih agar masyarakat tetap percaya pada institusi negara. Oke, yang lain pendengar, silakan Anda sampaikan pilihan Anda yuk di 0811 797 7912.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar: kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripa. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini di 08 11 79 72 7912 ya. Dan Mas Fajar, selamat pagi Mas Fajar di Jakarta. Pilih temanya nomor 1, katanya setuju DPRD mendesak pergantian pipa Armco yang sudah tua. Infrastruktur yang sudah melewati usia pakai harusnya masuk prioritas anggaran sebelum menimbulkan kerugian besar. Wih, pintar sekali nih kayaknya nih Mas Fajar nih, mantap. Kemudian juga ada Pak Hendra. Selamat pagi Pak Hendra. Ini pilih temanya nomor 3 nih. Harapan saya, kasus yang ditangani KPK ini nggak berhenti pada pelaku lapangan saja, tapi juga ada pihak lain yang terlibat, itu juga harus diusut agar ada efek jera. Ada juga Bu Siti, selamat pagi Bu Siti, Jakarta. Ini pilih temanya nomor 1. Jalan ambles bisa ganggu aktivitas warga nih, dan menyebabkan kemacetan panjang. Jadi pemerintah perlu punya data kondisi saluran dan pipa secara berkala, biar perbaikannya lebih terencana, katanya. Kemudian juga ada Pak Doni, selamat pagi Pak Doni. Kalau menurut saya, ini pilih temanya nomor 1 ya. Pergantian pipa sangat masuk akal, banyak infrastruktur lama yang mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi beban kota Jakarta saat ini, katanya. Kemudian ada juga Mbak Lilis, selamat pagi Mbak Lilis. Ini pilih temanya tentang pelemparan kereta ya. Sebagai pengguna KRL, saya merasa khawatir mendengar kasus pelemparan kereta masih terus terjadi. Semoga aparat dan masyarakat bisa bekerja sama untuk menjaga keamanan jalur kereta. Ada juga Mbak Yuni, selamat pagi Mbak Yuni. Ini pilih temanya nomor 1 ya, tentang berkaitan dengan jalannya ambles. Kalau menurut saya, audit menyeluruh terhadap infrastruktur bawah tanah perlu dilakukan, terutama di wilayah yang sering mengalami penurunan tanah dan juga genangan. Oke, kemudian juga ada Pak Agus. Selamat pagi, Pak Agus. Ini juga pilih temanya tentang pipa ya. Menurut saya pergantian pipa ini sudah tua, memang mendesak untuk dilakukan. Karena nggak kelihatan di bawah kondisinya, padahal kerusakannya bisa berdampak besar terhadap keselamatan pengguna jalan. Kira-kira apa ya nanti yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber, nanti akan kita rekap ya pendengar ya. Anda yang masih ingin berikan komentar atau pilihan Anda, masih terbuka kesempatannya. 08 11 797 2791 2 disertai dengan alasannya.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0812-1234-912. Jakarta pagi ini. 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811-7972-912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025 hingga 2026. Penetapan ini menurut website resmi Kejaksaan Agung yang kami akses pagi ini dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah pemeriksaan mendalam terhadap para saksi. Dalam pengumumannya itu, Kejagung menyatakan 3 tersangka tersebut adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, mantan Wakil Kepala Bidang Operasional Pemenuhan Gizi SS, serta Wakil Kepala Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan LP. Ketiganya juga langsung ditahan di Rumah Tahanan Salemba untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penyidik menyebut terdapat dugaan pengaturan dalam program makan bergizi gratis yang seharusnya dikelola Yayasan Mitra Sekolah, namun diduga dimanfaatkan oleh pihak terafiliasi pejabat. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur Bundaran HI menuju Monumen Nasional pada Juni tahun depan sebagai bagian dari pengembangan fase 2 jaringan MRT Jakarta. Target itu disampaikan dalam Forum Jurnalis 2026 di Jakarta. Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiat, mengatakan uji coba akan dilakukan setelah seluruh proses konstruksi dan pengujian teknis selesai. Sementara itu, proses pembangunan lintasan Bundaran HI menuju Monumen Nasional telah mencapai hampir 93%. Pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian area permukaan, instalasi sistem, serta infrastruktur penunjang operasional. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang masih ada di jalan ya, menuju ke tempat aktivitas Anda. Sekarang ini sudah jam 8 lewat 6, mungkin nanti absennya jam 9 atau jam 9 ya. Semoga nanti tepat waktu, nggak lewat dari jam yang seharusnya Anda absen ya. Kita masih ada di Jakarta pagi ini, pendengar yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih. Ada Mbak Linda, selamat pagi Mbak Linda. Ini pilih temanya nomor 1 juga katanya. Kalau saya setuju banget nih, karena jalannya ambles bukan hanya mengganggu lalu lintas, tapi juga bisa membahayakan, khususnya saya pengendara motor katanya. Terima kasih untuk Mbak Linda. Dan setelah kita rekap pendengar, untuk suara-suara Anda, dukungan-dukungan Anda yang masuk dalam polling pagi ini, yang unggul ini ternyata adalah tema nomor 1 ya, tentang ada kaitannya dengan jalan yang ambles yang kemudian juga ini menyita perhatian banyak pihak begitu. Dan dari pihak DPRD DKI Jakarta ini meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengganti pipa Armco tua sebelum jalan di Jakarta ambles. Ini akan kita bahas ya bersama dengan para narasumber. Anda yang mungkin berkegiatan melewati jalan yang kemarin ambles ya di Lenteng Agung, boleh juga silakan Anda update kondisinya sekarang ini seperti apa. Anggota Komisi di DPRD DKI Jakarta, Bun Joy Piau, menyoroti insiden jalan ambles yang terjadi di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kalau berdasarkan fakta di lapangan, peristiwa ini dipicu oleh keroposnya saluran air atau gorong-gorong ya, existing berdiameter sekitar 3 meter yang ada tepat di bawah badan jalan. Dan ini runtuh karena tidak mampu menahan beban kendaraan di atasnya. Dikatakan oleh Pak Bun Joy Piau bahwa saluran air ini menggunakan konstruksi Armco, yaitu gorong-gorong yang bahannya tuh baja bergelombang yang sudah terpasang sejak puluhan tahun yang lalu dan sekarang ini mengalami penurunan kualitas secara drastis. Walaupun mendukung langkah taktis yang dilakukan oleh Dinas SDA DKI Jakarta ya, yang langsung mengganti konstruksi tersebut menggunakan box culvert, tapi dia juga menegaskan kalau pemerintah daerah nggak boleh cuma bersikap reaktif saja. Nah, nanti kita juga coba menghubungi Pak Bun Joy Piau ya, kira-kira seperti apa statement lengkapnya, dan mungkin ada di antara Anda yang ingin memberikan komentar juga nih terkait dengan jalan yang ambles di Lenteng Agung dan juga penanganannya. Kalau dalam pandangan Anda sebagai warga Jakarta tuh harusnya gimana nih gitu ya. Boleh juga silakan Anda menyampaikan ide, gagasan atau mungkin usulan Anda di 08 11 79 72 79 12. Yang mau telepon pun juga boleh nanti ya di 021 344 064 149 99.

0: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
1: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
0: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar meski bukan lewat suara.
1: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
0: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
1: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Bu, tadi saya baru dari kafe yang unik banget. Baristanya ternyata anak-anak dengan Down Syndrome.
4: Oh ya?
3: Iya.
4: Wah keren ya. Gimana pelayanannya?
3: Ramah banget. Baristanya sabar, teliti, bikin kopinya enak lagi. Saya jadi sadar, anak-anak dengan Down Syndrome itu juga punya kemampuan, asal diberi kesempatan.
4: Betul Bu, Down Syndrome butuh dukungan dan lingkungan yang menerima.
3: Iya, pengunjung juga jadi belajar untuk lebih menghargai perbedaan.
4: Semoga makin banyak tempat usaha yang membuka peluang seperti itu ya Bu, biar masyarakat makin paham dan stigma berkurang.
3: Iya ya, ternyata dari secangkir kopi, kita bisa belajar tentang empati dan kesempatan.

Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya, di mana tema yang terpilih ini adalah tentang DPRD DKI Jakarta yang meminta Pemprov DKI ganti pipa Armco tua sebelum jalan di Jakarta amblas. Ini ada salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, Komisi D, Pak Bunjoy Piau, yang menyoroti ya insiden jalan amblas yang terjadi di kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan. Dan menurut Pak Bunjoy Piau ini, bahwa saluran air yang ada di bawah jalan begitu itu menggunakan konstruksi Armco, itu adalah gorong-gorong berbahan baja bergelombang yang sudah terpasang sejak puluhan tahun lalu dan sekarang ini mengalami penurunan kualitas secara drastis. Walaupun mendukung langkah taktis dari Dinas SDA DKI Jakarta yang langsung mengganti konstruksi tersebut ya menggunakan box culvert, Pak Bunjoy Piau ini juga menegaskan kalau pemerintah daerah tidak boleh hanya bersikap reaktif saja. Pergantian Armco dengan box culvert yang dilakukan di Lenteng Agung itu adalah langkah yang benar secara teknis, tapi tidak cukup hanya dilakukan secara reaktif setelah kejadian. Box culvert ini memang punya struktur yang jauh lebih kokoh dan tahan lama. Itu memang Pak Bunjoy Piau ini katanya mendukung langkah tersebut ya, tapi jangan tunggu ambles dulu baru bertindak katanya. Dan beliau juga mengapresiasi langkah Dinas SDA DKI Jakarta yang saat ini sudah mulai memetakan lokasi-lokasi saluran air ya yang masih menggunakan material Armco tua di seluruh wilayah ibu kota. Tapi beliau juga mengingatkan agar data ini dieksekusi secara serius dan tidak boleh hanya menjadi dokumen di atas meja saja. Dan dia juga mendorong agar pemetaan ini harus dilengkapi dengan asesmen kondisi fisik ya yang mendalam serta juga skala prioritas penanganan. Indikator prioritas tersebut wajib mengacu pada tingkat kerusakan saluran dan kepadatan lalu lintas di atasnya. Jadi jangan sampai peta itu tuh cuma jadi dokumen tanpa tindak lanjut anggaran yang jelas juga begitu. Lebih lanjut, Pak Bunjoy Piau ini juga menyoroti kendala klasik yang dihadapi petugas di lapangan, di mana pengecekan struktur gorong-gorong sering terhambat oleh debit air dan juga aliran air yang dalam ya. Dan untuk mengatasi masalah ini, ia juga minta Pemprov DKI Jakarta mulai mengadopsi kemajuan teknologi modern untuk sistem pemeliharaan. Sedianya kami akan menghubungi Pak Bunjoy Piau ya untuk menyampaikan secara langsung pandangannya terkait dengan kondisi jalan yang ambles di Lenteng Agung, kemudian juga penanganannya seperti apa. Tapi beliau sedang ada perjalanan menggunakan pesawat ya, jadi tidak bisa untuk on air pagi hari ini. Yang lain, pendengar Anda yang mungkin ingin memberikan komentar atau pandangan Anda terkait dengan hal ini dan juga penanganannya, silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912.

0: Jakarta pagi ini pendengar di 91,2 FM Anda dengarkan dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Dan kita juga masih membahas tema yang paling banyak Anda pilih tadi terkait dengan jalan yang ambles di Lenteng Agung. Dan kemudian ini DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk mengganti pipa Armco tua sebelum jalan di Jakarta ambles. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan anggota DPRD DKI Jakarta, pendengar Komisi C, ada Bang Agus Samarangan. Selamat pagi Bang Agus. Selamat pagi, gimana kabarnya Bang Agus? Sehat ya? Bang Agus
1: sehat,
0: ini
1: sehat.
0: Iya, terkait dengan jalannya ambles di Lenteng Agung nih baru-baru ini ya. Dan kemudian ini kemudian memicu perhatian banyak pihak begitu. Di antaranya adalah ada statement penggantian pipa bawah tanah yang katanya sudah tua begitu. Kalau dari Bang Agus sendiri menyoroti kejadian ini gimana Bang Agus?
1: Iya, yang jelas ini harus kita akui ya, harus kita akui kelalaian dari Pemprov DKI Jakarta. Artinya tidak ada alasan sebenarnya itu menyampaikan bahwa itu sudah keadaan alam gitu ya, kerusakan yang alami. Artinya itu sudah 20 tahun dan keropos. Tapi setidaknya kan ada perlu dilakukan yang namanya antisipasi, ya, pencegahan. Berarti kan selama ini tidak ada ya, tidak ada ke lapangan para tim dari bukan hanya teman-teman SDA, sumber daya air, tapi secara kewilayahan, menurut saya terlupakan ya, mereka terlupakan kalau memang diartikan itu sudah 20 tahun kan. Tidaknya ada tindakan gitu. Nah itu yang pertama yang kita sayangkan. Kemudian perbaikan memang sudah dilakukan kurang lebih 70%, tapi ini juga menurut saya masih belum membuat kita lega gitu ya. Karena macet itu sudah sampai, kalau saya lihat sampai 5 km, bahkan sudah sampai ke Tanjung Barat. Saya pernah lewat situ juga. Akhirnya warga ya banyak yang jadinya lewat itu, lewat jalur jalan layang itu, sehingga ini juga kan mengganggu baik secara kebutuhan warga yang mau mungkin pulang kerja terutama yang bertempat tinggal di sekitar khususnya ke arah Depok. Dan sebagai lintasan artinya perbatasan ya, perbatasan ke daerah penyangga, menurut saya ya ini menunjukkan kekurang siapan, kekurang siagaan dari Pemprov DKI Jakarta. Ya Mas Gubernur kan menyampaikan Jakarta menuju kota global. Nah ini yang kayak gini harus menjadi perhatian juga. Gitu sih.
0: Nah ini kan kemarin kejadiannya satu di Lenteng Agung begitu ya. Ini sementara yang menggunakan pipa Armco yang katanya sudah tua itu kan ada di cukup banyak titik lainnya begitu. Apa yang kemudian perlu dilakukan? Apakah mengganti semuanya atau gimana dalam pandangan Bang Agus?
1: Ya harus.
0: Harus ya?
1: Harus mengganti, jangan sampai terjadi kejadian seperti ini, baru buru-buru seperti kebakaran jenggot gitu ya, sampai begadang 2-3 hari. Nah ini kan menjadi prioritas lah menurut saya. Menjadi prioritas, kalaupun ya, kalau menurut saya, saya katakan tadi kelalaian, ini masih bisa nanti disampaikan khususnya dari teman-teman SDA, sumber daya air, kalau memang mereka membutuhkan anggaran perubahan gitu ya, silakan aja ditambahkan. Dan bahkan mungkin kita punya dana juga untuk yang namanya melakukan hal-hal yang mendesak. Nah itu bisa dipakai. Jadi ketersediaan budget juga ya cukup memadai menurut saya untuk bisa menelusuri wilayah-wilayah mana dari segi gorong-gorong untuk saluran air. Karena sudah langsung kita lihat kan bagaimana dampaknya selama 3 hari ini, bahkan nanti ya bertambah lagi daerah itu sudah macet, kemudian juga dengan kejadian seperti tadi, Nah, harus segera diantisipasi lah menurut saya. Diambil tindakan, jangan ada lagi kejadian seperti yang jalan ambles itu di beberapa wilayah khususnya untuk Jakarta Selatan.
0: Baik. Ini kan kemudian katanya pemetaan juga sudah dilakukan begitu ya. Pipa armcon-nya itu ada di wilayah mana saja begitu. Kemudian tindak lanjutnya apa nih yang mungkin sudah di-update ke DPRD?
1: Ya, ini kita kan sekarang ini lagi pembahasan perubahan RKPD untuk tahun 2025. Artinya tadi saya singgung di APBD perubahan, artinya perubahan ini bisa dari teman-teman dinas SKPD meminta tambahan anggaran, atau bisa juga mereka mau tidak mau menunda program karena fiskal kita yang lagi defisit gitu ya, yang lagi berkurang. Nah ini kan perlu hal-hal yang sesegera mungkin dilakukan. Nah menurut saya tepat saatnya kalau memang tadi mereka membutuhkan penganggaran terkait dengan adanya gorong-gorong yang perlu ditelusuri. Tapi jangan sampai, mohon maaf saya katakan, justru ini ajas manfaat. Jangan seperti itu juga. Jadi kalau memang masih menyangkut, katakanlah ini program yang sifatnya masih memantau gitu ya, dan juga ketersediaan anggaran juga nggak harus dipaksakan, kan mereka ini harus proaktif di lapangan nih, teman-teman SDA. Pergunakanlah sarana-prasarana yang ada dan SDM yang menurut saya itu ya cukup andal, ya pintar-pintar semua. Apalagi Ibu Kadis ya, Ibu Kadis ini juga harusnya ya jangan hanya program-program yang sampai saat ini normalisasi kali belum ada penyelesaian. Nah itu jangan sampai ditinggal juga. Nah inilah yang butuh sebenarnya, kita harapkan ada prioritas. Prioritas efisiensi aja yang sifatnya mungkin hiburan-hiburan, efisiensi aja yang sifatnya hanya untuk kebiasaan-kebiasaan, acara-acara yang sifatnya ritual, atau menurut saya lebih banyak kita memakai anggaran itu terutama untuk tadi gorong-gorong, ya itu perlu. Dan kalau memang tidak butuh anggaran, artinya hanya menggunakan efektivitas daripada SDM, nah itulah yang terbaik menurut saya.
0: Bang Agus, ini kalau dari segi anggaran ini ranahnya Bang Agus kan ya, menurut Bang Agus alokasi anggaran begitu untuk pemeliharaan dan permajaan infrastruktur bawah tanah yang ada di Jakarta saat ini apakah sudah memadai atau ada perlu perubahan begitu?
1: Nah jadi kalau yang terkait dengan 2025 ya sampai 2026, menurut saya banyak proyek-proyek yang diajukan sama SDA itu sifatnya untuk menangani banjir. Menangani banjir diantaranya adalah pengadaan atau pembangunan embung gitu ya. Kemudian juga perbaikan saluran air. Nah kita harapkan segera juga normalisasi. Nah memang untuk yang namanya pemantauan atau penelusuran gorong-gorong atau infrastruktur yang sudah tua itu jarang sekali diajukan. Hanya mungkin terkait pompa saja yang banyak. Pompa-pompa bagaimana supaya efektif pada saat dibutuhkan. Tapi itu juga seringkali menurut saya ya sudah diperbaiki, sudah disiapkan. Tapi pada saat pengendalian banjir ya belum begitu maksimal juga. Kadangkala ketersediaan dari penjaga airnya gitu ya. Kemudian juga yang pernah dikatakan juga untuk pembangkit energinya. Nah ini kan jangan lengah lah. Jangan lengah, jangan menganggap ya banjir itu sudah langganan. Terus kemudian juga ya tetap aja akan terjadi. Nah ini kan harus pandangan-pandangan seperti ini harus ditinggalkan. dan setiap saat menurut saya ya SDA harus siaga, harus berbenah, termasuk itu tadi gorong-gorong yang ada di apa di bawah tanah. Nah itu segera lakukan, jangan sampai menunggu misalkan 2027. Karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak.
0: Itu sih. Oke. Artinya berarti DPRD DKI Jakarta ini akan memastikan begitu ya, agar anggaran untuk penggantian gorong-gorong atau mungkin pipa yang sudah tua ini akan menjadi prioritas begitu dalam pembahasan APBD ini nanti.
1: Ya harus, harus nanti kita akan dorong, karena memang kami kan lebih cenderung kepada kalau mitra kerja kami SDA itu adalah penyediaan air bersih, retribusinya, kemudian juga limbah juga yang mereka mendapatkan tupoksi gitu ya, bagaimana limbah. Tapi sebenarnya SDA ini sudah cukup ringan ya, sudah cukup ringan dalam kegiatan-kegiatannya. Mereka sudah melakukan penugasan. Artinya kalau untuk tadi seperti saya katakan ketersediaan air minum, itu mereka penugasan ke peseroda Pamjaya. Jadi nggak ada lagi alasan mereka banyak kegiatan, banyak program lain sehingga tidak fokus. Seperti limbah, mereka penugasan ke Perumda Paljaya. Jadi fokus saja ke penanganan banjir, saluran air, gorong-gorong, dan jangan selalu ini berpikiran selalu berbasis kepada APBD. Bisa saja mereka misalkan melihat bahwa ada ternyata bisa mendapatkan dana atau anggaran itu dari KLB, dari Provinsi Bangunan. Nah ini kan yang belum pernah disiasati gitu ya. Artinya selalu ya APBD kita nggak ini Pak nggak ngedukung. Nah jangan berhenti di situ saja. Kita kan sudah mengingatkan juga, misalkan bisa dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat, misalkan di situ ada Kementerian PU, termasuk juga yang tadi normalisasi, gorong-gorong ini kalau memang ketersediaan anggarannya genting gitu ya, mentok, bisa mereka menyampaikan kepada yang tadi saya katakan untuk Kementerian PU. Kemudian juga mereka butuh ahli misalnya, ya tentu saja juga bukan hanya mengandalkan yang ada di Dinas SDA, bisa juga mereka berkoordinasi dengan Kementerian PU. Apalagi kan masih di Jakarta itu. Kementerian PU itu masih di Jakarta gitu loh, belum berpindah ke IKN. Jadi nggak ada alasan menunda-nunda ini penelusuran gorong-gorong yang sudah tua, yang memang perlu dibongkar atau diperbaiki.
0: Oke, baik. Bang Agus, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami, Bang Agus. Selain waktu kita ngobrol lagi, Bang ya.
1: Siap.
0: Baik,
1: saya
0: terima kasih.
1: Mau mengingatkan,
0: silakan.
1: Farid, izin. Saya mengingatkan, harusnya hari ini ya sudah selesai untuk yang namanya perbaikan gorong-gorong tadi, dan warga harusnya tidak kecewa lagi ya.
0: Okay.
1: Jangan sampai ada lagi kerusakan-kerusakan atau mungkin lubang-lubang yang ada di sekitar Jalan Amblas.
0: Baik, terima kasih Bang Agus. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini ya. Terima kasih, selamat pagi Bang Agus. Selamat pagi.
1: Ya para pemirsa.
0: Baik, terima kasih. Demikian pendengar untuk obrolan kami bersama dengan Bang Agus Hamunangan, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta di Jakarta pagi ini. Anda yang masih ingin memberikan komentar atau pandangan Anda terkait dengan Jalan Amblas di Lenteng Agung dan juga penanganannya, boleh silakan di Jakarta pagi ini.

0: Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti. Dan kita juga masih membahas terkait dengan jalan yang amblas ya di Lenteng Agung ini, kemudian menyita banyak perhatian. Yang kemudian dilakukan ini adalah penggantian pipa Armco yang kabarnya ini sudah tua, yang ada di bawah permukaan jalan. Tapi ternyata ini juga masih ada titik-titik lain yang menggunakan pipa yang sama begitu, yang kondisinya pun juga sudah tua. Kalau Anda sendiri sebagai warga Jakarta, gimana nih komentarnya? Boleh silakan Anda sampaikan komentar Anda di 0811-7972-7912. Dan kali ini pendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber kami berikutnya, ada Pak Heri Andreas, peneliti ITB. Selamat pagi, Pak Heri.
1: Halo, pagi Mas.
0: Selamat pagi, maaf kita mengganggu waktunya pagi hari ini. Pak Heri, kalau Pak Heri melihat kondisi yang kemarin sempat viral juga, ini terkait dengan jalan yang ambles di Jakarta, terkait dengan fenomena ini, apa yang bisa disampaikan Pak Heri?
1: Ya, yang kejadian kemarin itu ya akibat dari adanya apa pipa tua di bawah jalan. Biasanya kan ada gorong-gorong, kulkul tua, kemudian juga ada kebocoran air. Sebenarnya itu tipikalnya ya, dan itu banyak terjadi ya di kota-kota Jakarta, Bandung juga pernah terjadi ya. Jakarta dulu juga pernah kejadiannya, hanya bukan hanya di Lenteng Agung. Tipikalnya seperti
0: Pak Heri. Iya, sepertinya apakah terputus atau sudah tersambung kembali Pak Heri? Sepertinya lagi di jalan ya Pak Heri ya, jadi sinyalnya hilang timbul begitu. Oke, baiklah. Nanti akan coba kami hubungi kembali Pak Heri dari ITB. Anda yang lain pendengar yang mungkin juga ingin memberikan komentar Anda terkait dengan hal ini, boleh silakan Anda sampaikan komentar Anda di 0811-7972-7912. Kita akan kembali lagi masih di Jakarta pagi ini.
2: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Ibu, besok kan teman-teman kampus aku mau datang. Aku malu kalau mereka tahu Ade ada kekurangan. Jadi Ade sebaiknya kemana dulu ya?
1: Kamu tahu nggak? Ade kamu itu adalah bagian dari keluarga kita. Dan dia punya hak untuk ada di sini. Seperti kamu juga. Kalau teman-temanmu itu teman yang baik, mereka pasti bisa mengerti dan menerima adikmu dengan hati terbuka.
0: Tapi kan aku malu, Bu.
1: Tika, jangan malu dengan keunikan adikmu. Justru itu yang akan mengajarkanmu tentang kesabaran dan cinta yang tulus.
0: Oke deh kalau gitu, Bu. Aku akan coba lebih terbuka deh.
1: Nah, itu baru anak ibu. Ingat ya, Nak, setiap orang itu unik dan punya kelebihan yang berbeda. Jangan biarkan perbedaan itu membuat kamu merasa minder.
0: Iya, Ibu. Aku minta maaf ya, Bu.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
3: Kami lanjutkan kembali pendengar obrolan tentang jalannya Ambles di Jakarta ya, tepatnya di Lenteng Agung, dan kali ini kami sudah terhubung dengan peneliti ITB, ada Pak Heri Andreas. Pak Heri, kita lanjutkan kembali. Pak Heri, ini kalau untuk yang terjadi di Lenteng Agung ya, kerusakan gorong-gorong bawah badan jalan, ini kan disebut menjadi pemicu amblesnya jalan begitu Pak Heri. Kalau dalam pandangan Pak Heri, sebenarnya seberapa besar pengaruh kondisi infrastruktur bawah tanah terhadap keamanan jalan di kota-kota besar, khususnya Jakarta?
4: Ya, jadi kalau kita ketemu gorong-gorong yang sudah tua gitu ya, kurva itu sudah tua atau pipa, kemudian tiap hari kan mendapat beban yang luar biasa ya, dari lalu lintas ya, dari mobil, kendaraan segala macam, ya otomatis secara perlahan nanti beban itu akan menambah resiko untuk nantinya bisa ambles tuh jalannya. Nah itu tipikalnya seperti itu ya di banyak tempat tuh.
3: Oke. Nah dengan kondisi yang seperti itu berarti apa yang harus dilakukan? Karena kan pasti yang kondisinya seperti yang di Lenteng Agung nggak hanya di titik itu saja, begitu Pak Heri?
4: Betul, betul. Ya, jadi itu bisa jadi di banyak tempat juga ada tipikal yang sama gitu ya, atau kondisi yang sama. Nah, makanya sebenarnya kita harus punya subsurface mapping. Harus ada punya peta bawah permukaan. Yang itu sebenarnya sudah ada amanah undangnya untuk kita punya peta bawah permukaan. Cuman sampai dengan hari ini belum direalisasikan tuh oleh pemerintah dalam hal ini Badan Informasi Geospasial ya, punya peta bawah permukaan, termasuk ininya ya, umur dari fasilitasnya, tadi umur dari pipa-pipanya.
3: Baik.
4: Ya, teknologinya kan ada itu,
3: pemetaannya
4: ya, kita bisa menggunakan GPR, ground penetrating radar gitu ya. Tapi ya mungkin masih banyak program lain sehingga masih ini ya, terabaikan program track mappingnya itu Mas Fadi.
3: Iya, artinya berarti sebenarnya ada teknologinya begitu ya untuk mendeteksi potensi kerusakan begitu, mungkin saluran bawah tanah sebelum akhirnya menimbulkan seperti kejadian kemarin di Lenteng Agung, begitu Pak Heri? Pak Heri, apakah terputus kembali dengan Pak Heri? Iya, sepertinya terputus kembali ya dengan Pak Heri ya. Nanti akan coba kami sambung kembali, coba melalui sambungan WhatsApp ya. Siapa tahu akan lebih lancar untuk koneksinya bersama dengan Pak Heri Andreas dari ITB. Anda pendengar yang mungkin juga pagi hari ini melintasi kawasan jalan yang kemarin ambles begitu di Lenteng Agung, kira-kira gimana kondisinya sekarang? Pak Heri, maaf, kita lanjutkan kembali Pak Heri ya.
4: Terputus
3: lagi Pak Heri.
4: Ini lagi di jalan ya.
3: Oh, lagi di jalan. Iya ya. Pak Heri, artinya berarti memang ada sebenarnya teknologinya begitu ya untuk mendeteksi kerusakan jaringan pipa bawah tanah begitu, yang bisa digunakan untuk mendeteksi kerusakan sebelum akhirnya terjadi kondisi seperti kemarin di Lenteng Agung.
4: Ya, jadi sebenarnya untuk subsurface mapping sudah ada teknologinya. Tadi salah satunya pakai GPR ya, ground penetrating radar. Nah,
5: kita bisa petakan. Dan penting tuh di Jakarta terutama ya, karena kan beban infrastruktur kotanya luar biasa tuh ya, termasuk kendaraannya. Nah itu tinggal digunakan teknologi itu, kita bisa tahu spot-spot di mana keberadaan ya pipa-pipa yang di bawah jalan gitu ya, yang kemudian kalau kita tahu nanti asbilnya atau nanti umur pipa tersebut, nah risikonya bisa kita hitung.
3: Kalau dari sisi perencanaan kota, Pak Heri, apakah Jakarta perlu begitu untuk memiliki program audit infrastruktur bawah tanah ya, secara menyeluruh dan juga berkala begitu?
5: Iya, itu sebenarnya sudah harus diprogramkan ya, audit infrastruktur gitu ya. Kan kita banyak menemukan ada jembatan yang juga rusak, ambles gitu ya, jalan yang ambles gitu ya. Belum lagi yang perlahan karena akibat subsiden gitu ya. Nah itu sebenarnya audit infrastruktur itu kalau secara regulasinya ada, tapi implementasinya ya, kalau saya ngobrol dengan teman-teman di PUPR itu sebenarnya sudah diwajibkan untuk dilakukan, tetapi nah karena satu dan lain hal implementasinya itu ya belum optimal ya, kelihatannya gitu Mas Farid.
3: Baik. Nah kemudian sejauh mana Pak kondisi trafik di Jakarta, kan banyak yang padat ya, salah satunya di Lenteng Agung begitu, terhadap kemungkinan amblesnya jalan kalau misalnya kondisi pipanya bawahnya sama kayak di Lenteng Agung itu?
5: Ya kemungkinan besar ya kita akan menemukan kasus yang sama gitu ya di titik tahun-tahun lain, mendatang gitu ya, di titik lain gitu ya, karena kan pasti ketika terjadi sekarang otomatis di titik lain juga ada yang kira-kira umurnya sama yang terabaikan gitu ya. Itu kemungkinan sih akan ada. Dulu kan pernah juga terjadi di ini ya, di RMR Tadinata tuh 2010 gitu ya, kemudian ada lagi ya, dalam 10 tahun terakhir tuh tidak hanya satu kasus ini saja kan sebenarnya dalam 15 tahun terakhir.
3: Nah kemudian yang di Lenteng Agung kan kemarin langsung diganti dengan apa box culvert gitu ya, apakah itu efektif?
5: Ya tentunya kalau diganti yang baru ya, sekarang box culvertnya baru, kemudian kan sudah ada uji beban ya, yang dihitung ya harusnya ya dalam waktu yang cukup lama akan menjadi aman kembali.
3: Rekomendasi dari Pak Heri kira-kira apa nih Pak untuk biar nggak terjadi lagi begitu?
5: Ya kalau saran saya karena DKI tadi ya beban infrastrukturnya sudah terlalu besar, harus dilakukan audit infrastruktur terhadap fasilitas bawah permukaan ya, untuk bisa mencari titik-titik yang beresiko tadi dengan menggunakan GPR dikombinasikan dengan misalnya ya database dari teman-teman di Pemprov. Nah akhirnya kita bisa petakan ya ininya. Kan kebocoran air juga bisa dipetakan pakai geolistrik misalnya. Jadi ada beberapa teknologi yang sebenarnya bisa diterapkan untuk mengurangi risiko kejadian seperti sekarang yang terjadi di Lenteng Agung.
3: Oke, itu yang perlu segera dilakukan ya, Pak Heri ya.
5: Betul.
3: Baik. Pak Heri, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Maaf kita ganggu pagi-pagi ya, Pak Heri ya. Lain waktu kita ngobrol lagi, Pak Heri.
5: Ya, sama-sama, Mas.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Demikian pendengar, ada peneliti geodesi ITB, Pak Heri Andreas di Jakarta pagi ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, yang juga ingin berikan informasi terkait dengan kondisi di sekitar Anda, boleh juga silakan Anda sampaikan 08 11 79 77 912, itu nomor kami. Yang mau telepon, silakan. Kami tunggu juga telepon Anda di 021 344 0696 dan juga di 021 344 1499. We'll be right back.

0: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar. Kali ini kita sampai ke cek fakta ya, untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang mungkin Anda lihat di media sosial, atau mungkin Anda dapat link tuh dari nggak tahu siapa ya. Karena biasanya kalau informasi yang nggak benar nih cepat banget berkembangnya. Makanya kami hadirkan cek fakta ya, untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang mungkin Anda terima. Salah satunya, pendengar, ada yang menyebutkan tentang rekrutmen petugas PPSU dan Damkar DKI Jakarta. Ini adalah hoax ya. Ada informasi di WhatsApp katanya yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU, dan petugas pemadam kebakaran atau Damkar Provinsi DKI Jakarta periode 28 Mei sampai dengan 27 Juni 2026. Tautan ini juga mengarahkan pendaftaran dengan membuka tautan lainnya ya. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Ini dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Dari hasil koordinasi tim Jalahoax dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta, diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan, ini mengarahnya tuh ke laman informasi pekerjaan yang bukan berasal dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi link yang menyebutkan katanya pendaftaran rekrutmen petugas PPSU dan Damkar periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026, ini adalah hoax ya. Informasi ini, pendengar, kami baca dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dari aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta sore ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu.
2: Iya, Pak.
1: Kemarin Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
2: Hah? Voice apa tuh, Pak?
1: Voice spoofing. Jadi ada yang nelpon Bapak nih.
2: Mm-mm.
1: Pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
2: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
2: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
2: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah. Makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
3: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
4: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya, alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.

masih pada ingat gak sama lagu yang satu ini pendengar? Few Shores dari All Saints tahun 2000 ya. Ini soundtracknya film The Beach yang dibintangi sama Leonardo DiCaprio ya. Kayaknya masih banyak yang ingat kali ya, yang seumuran kita, yang umurnya ya gitu deh. Mau menyebut angka tapi kayak gak pede gitu. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin juga sekarang ini sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan Anda di manapun, yang ada di kantor, yang ada di rumah, yang ada di jalan, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ada informasi kebakaran yang terjadi pendengar. Ini kebakaran masih lumayan sering terjadi di Jakarta ya. Yang terjadi ini adalah di pemukiman padat penduduk di Jalan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada hari Kamis ini. Kepala Sektor Gulkarmat Johar Baru, Agung Nugroho, membenarkan peristiwa kebakaran terjadi di wilayahnya pada Kamis dini hari. Dan menurut Pak Agus, ini Pak Agung maksud kami, terjadi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ini awalnya dari kobaran api dari salah satu rumah warga. Sekitar jam 00 malam lewat, penghuni rumah yang terbangun ini merasakan hawa panas di ruangan tempat tidurnya. Itu dikatakan oleh Pak Agung ya. Dan waktu sudah membuka mata secara sadar, pemilik rumah tersebut ini katanya baru melihat ada api yang sudah membesar katanya, dan kemudian langsung pergi menyelamatkan diri. Menurut Agung, api sudah berhasil dipadamkan pada Kamis pagi, dan dia juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini pendengar. Dan ini mungkin Anda juga sempat melihat videonya yang beredar di media sosial pagi ini, ada kebakaran yang cukup besar yang terjadi. Tadi pagi juga sempat saya lihat juga di media sosial, dan ini sudah berhasil dipadamkan ya. Untuk Anda pendengar yang masih ingin berbagi informasi di Jakarta pagi ini, masih kami tunggu informasinya di 08 11 79 72 79 12. Mungkin ada yang masih ada di jalan, kira-kira kondisi traffic di jalan yang Anda lewati bagaimana pagi hari ini? Atau mungkin buat Anda yang ada di rumah saja, jadi juga kondisi cuaca di tempat Anda bagaimana nih pagi hari ini? Apakah cerah? Apakah sudah melihat adanya awan mendung atau mungkin gerimis tempat Anda? Sampaikan di Jakarta pagi ini.

0: Atika, kamu sudah mulai berinvestasi. Ini penting loh buat masa depan.
1: Aku sih emang dengar-dengar soal investasi, tapi aku belum tahu, Bu, harus mulai dari mana.
0: Investasi itu bisa membantu kamu menyiapkan masa depan dengan lebih baik. Nah, kamu bisa mulai dari yang kecil. Gak apa-apa kok, yang penting konsisten.
1: Jadi, investasi itu kayak menabung ya, Bu, tapi dengan potensi hasil yang lebih besar.
0: Betul, tapi ingat, kamu harus bijak memilih jenis investasi yang tepat. Pelajari risikonya. Juga yang penting, jangan terburu-buru. Nah, kamu bisa mulai dari sekarang.
1: Oke, terima kasih Ibu. Aku akan coba pelajari deh kalau gitu lebih lanjut.
0: Bagus, Tika. Semoga kamu bisa mengambil langkah yang bijak ya.
1: Oke, Ibu.
2: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru gabung bersama dengan kami. Kami ucapkan selamat bergabung. Dan Anda yang lain yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, masih kami tunggu juga di 08 11 79 77 912. Pendengar, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.798 personel gabungan dalam pelaksanaan Operasi Patu Jaya 2026 yang digelar serentak sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 ya. Mulainya nanti tanggal 8 ya, tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026. Di Lantas Polda Metro Jaya, Kombespol Komarudin ditemui di Jakarta menjelaskan bahwa operasi kewilayahan selama 14 hari ini mengusung tema terwujudnya Kamsel Tip Car Lantas yang berkeselamatan. Ini untuk merespons pertumbuhan kendaraan di Jakarta yang mencapai 3%. Dengan tumbuhnya angka kendaraan yang semakin padat, maka dibutuhkan tingkat kepatuhan dari para pengendara, katanya. Dan pihak kepolisian ini juga melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, dan juga Satpol PP. Dijelaskan juga bahwa Operasi Patu Jaya kali ini akan memberikan bobot penegakan hukum sebesar 50%. Sementara untuk kegiatan preemptif atau sosialisasi dan edukasi, porsinya 20% ya, dan preventif atau penggelaran kekuatan itu sebesar 30%. Mengingat situasi arus lalu lintas membutuhkan penanganan lebih serius, maka bobot penegakan hukum ini sebanyak 50%, dan diimbau masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi arus lalu lintas yang lebih tertib dan juga berbudaya. Kita masih akan terus lanjutkan ya Jakarta pagi ini sampai dengan jam 10 nanti.

0: Selamat siang, Bu Terry. Wah, lagi sibuk apa nih, Bu?
1: Selamat siang, Pak Bimo. Ini lagi bikin kerajinan dari limbah plastik, Pak. Lumayan bisa dijual.
0: Walah, bagus itu, Bu. Wah, itu termasuk ekonomi kreatif loh. Bisa jadi peluang usaha baru di lingkungan kita.
1: Iya, Pak. Tapi kadang bingung memasarkan produknya.
0: Wah, kalau begitu, Bu, kita bisa adakan pelatihan pemasaran online dan juga ikut bazar lokal. Banyak loh orang yang tertarik produk kreatif seperti ini.
1: Wah, iya ya, Pak. Bisa menambah penghasilan juga buat warga lain yang mau ikut.
0: Betul itu, Bu Terry. Ekonomi kreatif itu gak cuma soal usaha aja, tapi juga memajukan komunitas.
1: Terima kasih ya, Pak Bimo. Semoga makin banyak warga yang termotivasi.
0: Ayo, Bu. Kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting, kreatif. Itu kuncinya.
2: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Anda masih di Jakarta pagi ini pendengar. Ada yang mungkin masih ada di jalan atau mungkin sekarang ini sudah ada di tempat Anda berkegiatan ya, yang lagi mau jemput anak sekolah. Belum ya. Tapi kalau mungkin TK atau mungkin SD kelas 1 bisa jadi ya jam-jam segini udah mulai berangkat mau jemput anak-anak Anda. Dan biasanya kalau sekolahnya tuh yang sekolah-sekolah banyak orang tua pada jemput ya, itu biasanya agak padat tuh menuju ke tempat atau ke sekolahnya ya. Semoga semuanya dilancarkan. Pendengar, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A, Kevin Wu, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi infrastruktur pemadam kebakaran. Ini biar kejadian yang membuat warga kehilangan tempat tinggalnya tidak terus terulang. Dikatakan oleh Kevin Wu, ini bukan pertama kalinya kebon kosong mengalami kebakaran besar. Karena ini berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di kebon kosong ya. Pada awal tahun lalu kebakaran juga pernah terjadi di kebon kosong. Itu dikatakan oleh Kevin Wu menanggapi kebakaran yang terjadi di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk itu ia minta Pemprov DKI Jakarta membenahi infrastruktur yang bisa memadamkan api dengan cepat supaya tidak banyak warga yang menjadi korban. Dia juga mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi kejadian ini. Dalam proses rekonstruksinya nanti, ia minta supaya Pemprov DKI Jakarta memasang lebih banyak hidran air. Selain itu juga meratakan persebaran alat pemadam api ringan atau APAR. Ini sebagai bagian dari program 1 RT 1 APAR ya, hingga memperluas akses ke keluar masuknya kendaraan-kendaraan pemadam kebakaran. Untuk Anda yang sudah berbagi informasi bersama dengan kami, ada Bu Sri Mungyati. Selamat pagi Bu Sri. Katanya untuk cuaca pagi hari ini di Parung tadi panas, kalau sekarang ini sudah mulai mendung katanya. Terima kasih Bu Sri ya, semoga lancar apapun kegiatannya hari ini. Pagi.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Pemprov 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang sudah hampir jam 10 pagi, pendengar tandanya saya Farid Kurniawan harus segera pamit ya dari Jakarta pagi ini. Edisi hari Kamis tanggal 4 ya, bulan Juni tahun 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami, sudah berbagi informasi dan juga tadi sempat mengikuti polling dalam tema Jakarta pagi ini. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Perantoro dan tim, saya Farid Kurniawan pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dari lantai 6 di Gedung RRI Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kabar membahagiakan dari PT MRT Jakarta yang membukukan pendapatan sebesar 1,5 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Dan ini meningkat 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu dikatakan Direktur Keuangan dan Manajemen PT MRT Jakarta Perseroda, Risa Olivia, di Jakarta hari ini. Wah, berarti ini ya berbanding lurus mudah-mudahan ya dengan kemakmuran warga Jakarta. Ya artinya kan ada sesuatu yang signifikan meningkat 7% jadi 1,5 triliun rupiah. Mudah-mudahan di sektor-sektor lainnya juga terjadi peningkatan ya. Ya mungkin ada jurus-jurus terjitu yang bisa digunakan supaya pendapatan jadi lebih meningkat. Barangkali Anda juga demikian, punya jurus terjitu mungkin ya. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Ismail hadir menemani Anda di Jakarta siang ini. Dan tentu di Jakarta siang ini nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti saya juga punya tamu di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Jam segini udah ngomongin makan siang, udah dong, kan kurang 2 jam lagi. Ya gak sih? Kalau makan siang gak dipikirin dari sekarang, nanti menunya kurang pas. Gak pas gitu jurusnya. Yang berikut ini untuk Anda dari Tangga dengan jurus terjitu. Tetapi 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, melanjutkan informasi yang saya sampaikan di awal tadi ya. Kalau MRT sudah membukukan pendapatan sebesar 1,5 triliun rupiah sepanjang 2025 dan ini meningkat 7%. Seperti dikatakan Direktur Keuangan dan Manajemen PT MRT Jakarta, Risa Olivia, hari ini di Jakarta. Dia juga mengatakan pendapatan ini didorong oleh peningkatan jumlah pengguna ya, serta kontribusi bisnis non tiket. Wah, seru nih kayaknya. Menurut dia, pendapatan tiket atau fare box terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan tahunan yang signifikan sejak 2021. Dan secara keseluruhan untuk pendapatan MRT Jakarta tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sesuatu investasi atau metrik bisnis selama periode tertentu atau compound annual growth rate CAGR sebesar 2,3% pada periode 2021 sampai 2025. Dan pertumbuhan ini ditopang oleh diversifikasi sumber pendapatan perusahaan yang berasal dari tiket atau fare box, kemudian subsidi pemerintah dan juga pendapatan non fare box. Selain itu, kontribusi pendapatan fare box mencatat CAGR yang positif sebesar 50,4% selama periode 2021 sampai 2025. Dan capaian ini menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi publik, khususnya MRT. Ya. Harus begitu nggak sih masyarakat supaya banyak menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi? Ya supaya Jakarta nggak macet, supaya polusi udara juga bisa dikurangi gitu kan. Sementara itu di sisi lain, dukungan pemerintah melalui skema subsidi juga masih menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga kinerja perusahaan sekaligus memastikan layanan transportasi publik tetap berjalan dengan standar yang tinggi dan tarif yang terjangkau bagi masyarakat. Oke. Jadi apakah Anda termasuk juga yang suka menggunakan transportasi publik atau gimana? Kalau menurut saya, boleh kan saya berpendapat ya kan? Sekarang-sekarang di Jakarta enak banget ya, transportasi publiknya itu sudah sangat memadai, sudah sangat enak dan nyaman gitu kan. Gak panas-panasan kayak zaman dulu. Waktu saya masih sampai di Jakarta di awal 2000-an itu ya, masih naik metro mini yang kayak bau besi tua gitu gak sih? Tapi sekarang kan sudah ada bis Transjakarta yang memang ini ya tentunya lebih nyaman dong. Apalagi rutenya juga sudah semakin banyak. Selain itu LRT, MRT juga, wah, kita kemana-mana jadi lebih enak. Apalagi kalau diintegrasikan jadi lebih murah nominalnya atau lebih murah tiketnya. Apakah Anda sudah pernah melakukan hal tersebut? Jadi mencoba transportasi publik yang memang sudah nyaman di Jakarta ini dan apalagi pertumbuhan pendapatannya juga signifikan meningkat gitu ya. Bisa 1,5 triliun rupiah. Wah, Anda-anda barangkali juga banyak memberikan support atau sumbangsi dengan naik MRT ini. Belum lagi yang kereta cepat Whoosh ya, kalau ke Bandung gitu kan gak perlu berlama-lama lagi. Sekarang rute-rute Transjakarta juga sudah semakin banyak. Ke bandara juga sudah ada, ke PIK ya udah lama juga sih. Tapi kalau ke bandara, kalau nggak salah baru setahunan terakhir ya, Transjakarta ke bandara, termasuk juga ada Transjakarta yang ke Bogor. Nah, karena memang penting sih buat daerah-daerah penyangga ibu kota, Bogor, Tangerang, Tangsel, Depok, Bekasi, pokoknya yang dekat-dekat bisa terintegrasi. Ya, supaya ini jadi lebih enak, karena kan banyak juga pekerja-pekerja yang dari daerah penyangga datang ke ibu kota.
Ada Ina Kamari di lagunya Piu, Firasatku untuk Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk. Tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
1: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
0: Oh gitu?
1: Iya, gak cuma itu. Kurang olahraga juga pengaruh.
0: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
1: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
0: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
1: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
2: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
3: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
4: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi M2M dengan Pretty Boy. Kalau di penghujung 90-an sampai awal 2000-an, mereka di Indonesia lumayan lah ya, dengan Don't Say You Love Me. Waktu itu kalau nggak salah Don't Say You Love Me ini jadi original soundtrack film, apa namanya itu ya, film animasi Pikachu kalau gak salah. Oke, okay. Kemudian ada Mirror Mirror Hanging on the Wall. Barangkali Anda juga sempat suka ya, Everything You Do, Everything, dan juga Pretty Boy. Yang Pokemon The First Movie. Jadi lagu M2M, Don't Say You Love Me, di tahun 99 ini dijadikan soundtrack dari film Pokemon The First Movie ya. Oke, okay. Kemudian kalau kita ngomongin tentang si Marion Raven dan Merritt Larsen atau M2M ini, sampai hari ini mereka juga masih terus aktif meskipun juga sempat disbanded atau sempat bubar sementara gitu ya. Ada yang bersolo karir dari tahun 2004 sampai 2016, dan kemudian Reunion and Still in My Dreams, album mereka dirilis di tahun 2024 sebagai salah satu album The Greatest Hits yang tentu menampilkan lagu-lagu hits dari mereka sepanjang 20 tahun. Waduh, seru. Oke. Kita tinggalkan M2M. Dan wah, ini ada komen dari Selamat siang Mas Yudi, absen Arif BSD. Saya juga kecanduan, saya udah kecanduan naik KRL dari tahun 2016 sampai sekarang Mas Yudi. Jadi kalau kemana-mana males aja bawa kendaraan pribadi, jadi turun stasiun tinggal nyambung ojol dah. BSD, hari ini ramai lancar, cuaca mendung-mendung manja, dan RRI Pro 1 sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Arif ya. Kalau Arif lebih memilih naik KRL ya, karena barangkali kalau dari BSD ke Jakarta nggak ada MRT sih. Tapi kan kalau MRT sekarang baru rutenya itu dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Saya berharap dari Lebak Bulus masih agak panjangan dikit ke Ciputat gitu ya. Kemudian ini kan kalau yang menuju kota juga udah dikit lagi, karena halte yang di dekat Museum Nasional tampaknya juga udah pembangunannya sudah hampir selesai, karena penutupnya juga sudah dibuka semua. Harapannya mudah-mudahan gak lama lagi bisa beroperasi. Jadi kalau dari kawasan Lebak Bulus atau dari Ciputat bisa langsung turun di dekat kantor, di RRI maksudnya. Ya dong, jadi lebih memudahkan gitu ya. Ya karena transportasi publik ini kan tentu untuk kemudahan bagi penggunanya, bagi masyarakat Jakarta tentunya. Jakarta siang ini masih terus menemani Anda, dan saya Yudi Ismail masih bersama-sama Anda. Flashback ke tahun 2009, berikut ini untuk Anda, Kangen Band dengan singlenya yang berjudul Pujaan Hati. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

bersama kita. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih terus stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan tentunya di Jakarta siang ini. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp ya di 0811-797-27912. Oke, kita baca satu persatu ya, jangan barengan ya. Ada Bang Hendra di Rawamangun. Rawamangun ikut Jakarta mana ya? Timur kalau gak salah. Iya, timur ya. Oke. Selamat siang Mas Yudi. Tumben siaran sendiri. Kok tahu siaran sendiri? LRT Jakarta menurut saya nyaman dan bersih. Semoga nanti koneksi ke Manggarai dan Duku Atas semakin cepat selesai. Oh iya ya, sekarang kan lagi dibangun ya. Karena akan memudahkan warga yang mau lanjut naik KRL atau MRT. Oh siap, siap. Terima kasih Mas Hendra di Rawamangun. Nah ini kalau saya belum tahu, naik KRL dan MRT bisa dikoneksikan nggak ya? Maksudnya kan kalau Transjakarta dan MRT itu bisa. Jadi kita beli tiketnya secara online, nanti jadi lebih murah gitu karena kita menggunakan dua moda. Tapi kalau KRL dan MRT saya belum pernah nyoba. KRL dan MRT nyambungnya di mana ya? KRL dan MRT mungkin di Sudirman barangkali ya. Oke. Lanjut, ada Maya di Depok Baru, Kota Depok. Selamat pagi. Apa kabar pendengar Pro 1? Sehat semua mudah-mudahan. Aku suka sistem pembayaran transportasi yang sekarang semakin praktis. Tinggal pakai kartu elektronik atau pakai aplikasi juga bisa. Buat pengguna harian ini tentu sangat membantu karena jauh lebih murah. Oke. Terima kasih Mbak Maya dan juga Pak Mas Hendra tadi yang ada di Rawamangun. Ya memang sangat membantu sih. Kalau dibandingkan kita naik taksi online gitu. Kalau saya membandingkan dari kantor sini menuju ke Bintaro itu ya sekitar 100.000 sampai 105.000, 110 di sekitar-sekitar situlah ya. Itu tarif normal ya, belum lagi kalau nanti naik peak hour gitu. Tapi kalau kita naik transportasi umum ya kereta cuma 3.000. Jauh banget sih sebenarnya. Ya ini tentu sangat menghemat. Silakan lo buat Anda yang masih pengen ikut bergabung langsung bisa mengirimkan komentar Anda atau cerita Anda terkait moda transportasi Jakarta yang sudah terintegrasi ini dan memudahkan, layanan juga udah bersih, kemudian murah lagi, ya gak sih? Langsung boleh, silahkan komentar-komentarnya saya tunggu di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Kita lanjutkan kebersamaan, saya Jakanda untuk menyimak lagu berikut ini dibawakan oleh salah satu finalis X Factor, Agus Harvey. Kalau bukan cinta, apalagi cinta dengan transportasi publik barangkali ya. Silakan sekali lagi saya tunggu WhatsApp-nya ya, 0811-797-27912. Agus Harvey once again untuk Anda.

beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, senang dengan Pro 2, ini Pro 1. Pro 2 adik kita sih, ada di sebelah sana. Saya Derani dari Kabupaten Kapuas Hulu, perbatasan dengan Malaysia. Bangga kalau ke Jakarta melihat perkembangan transportasi yang sudah maju. Di perbatasan masih mau online aja masih sulit. Oke. Terima kasih Mas Derani. Oke, jadi apa nih? Di Kapuas Hulu ya, Kabupaten Kapuas Hulu. Masih sulit ya. Kalau di Jakarta udah maju. Silakan boleh nanti ditambahkan pengalaman, barangkali pernah naik transportasi umum di Jakarta ya. Kemudian siapa lagi nih? Oh, Arif lagi. Mas Yudi ketinggalan. Mau nanya kalau CFD Sudirman itu tiap minggu ya? Iya. Ada. Biasanya sih ada. Ada rencana mau cari keringet minggu besok. Arif di BSD, makasih udah dijawab. Mas Arif, dari catatan yang saya dapatkan untuk tanggal 7 nanti ya, CFD di Rasuna Said juga digelar kembali. Jadi kalau yang Sudirman saya belum dapat info, tapi biasanya memang Sudirman udah reguler ya. Tapi ini ada tambahan yang di Rasuna Said juga akan diselenggarakan CFD. Termasuk juga yang di dekat tempatnya kalau di Tangsel nanti ding tanggal 14 Juni CFD Tangsel. Wah, bisa ikutan jalan-jalan dong ya, Mas Arif. Oke, saudara pendengar, pukul 11 nanti kita bergabung dulu dengan RRI Programa 3. Anda yang masih ingin menyampaikan tanggapan Anda atau barangkali komentar Anda, cerita Anda, langsung WhatsApp 0811-797-27912. 0811-797-27912. Backstreet Boys, As Long As You Love Me, berikut ini untuk Anda. Tetap stay tune ya di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasa satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasa satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari 4 tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Sauber pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pertama sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya mikir pasangan baru juga, jadi ya ya cukup bertanggung jawab kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jika cinta dia dari Geisha, sudah saya hadirkan kembali untuk Anda. Dan ini membawa lagi Jakarta siang ini bersama-sama Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari tahun 96. Mungkin Anda ingat ya, masih zaman surat-suratan kala itu. Makanya lagu ini judulnya Suratku, dari Hedi Yunus untuk Anda semua. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: nikmati nih. Cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita terus bersama-sama di Jakarta siang ini tentunya. Yang barusan lewat untuk Anda, I Wanna Know What Love Is, atau I Want To Know What Love Is. Single originalnya dirilis 21 November 1984. Waktu itu dirilis oleh Foreigner. Sedangkan yang barusan ada Mariah Carey, I Want To Know What Love Is. Dan kalau versi Mariah Carey ini dirilis pada tahun 2009 ya, dari Memoirs of an Imperfect Angel. Oke, kalau Anda lebih suka yang mana? Yang Mariah Carey atau Foreigner? Buat saya dua-duanya keren sih, karena kalau versi Foreigner ya tentu nuansa band-nya sangat terasa, apalagi di intronya dan di gimmick-gimmick yang ada di lagu tersebut. Nah, kalau versi Mariah Carey, ya dia diva dengan karakter vokal yang wah seru pokoknya. Apalagi lengkingan-lengkingan suara dari Mariah Carey di I Want To Know What Love Is menambah keren dalam versi lain tentunya. Sebenarnya lagu I Want To Know What Love Is bukan hanya Mariah Carey yang mengcover atau merilis ulang ya. Pernah ada Winona Judd di tahun 2004 juga sempat merilis lagu I Want To Know What Love Is. Kemudian Tina Arena di tahun 98 juga sempat membawakan lagu I Want To Know What Love Is ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, dan juga yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Saya lanjutkan ya, ini ada tambahan dari siapa tadi, Mas Derani di Kabupaten Kapuas Hulu. Transportasi yang saya suka di Jakarta adalah ojek online. Jarang tersangkut macet atau juga taksi online yang bisa mengantar kemanapun kita mau di Jakarta. Katanya gitu ya. Ini tadi cerita kalau di kawasan Kapuas Hulu seperti yang disampaikan oleh Bang Derani. Di sana masih susah transportasi publik. Oke, terima kasih Bang Derani sudah mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Buat Anda pendengar yang lainnya masih bisa loh, silahkan. Saya tunggu cerita Anda atau komentar Anda. Yang WhatsApp lainnya juga masih ada beberapa yang belum saya baca. Ada Mbak Santi di Ciputat, Tangerang Selatan. Saat-saat ini saya lebih sering naik Transjakarta setelah parkir kendaraan di dekat koridor bis, katanya. Jalurnya makin banyak dan cukup nyaman. Kalau bisa waktu tunggu bis di beberapa halte pinggiran dibuat lebih konsisten. Oh iya ya, karena kalau gak konsisten jadi kita nunggunya gak jelas gitu kan. Oh oke. Mbak Santi di Ciputat, Tangerang, Jakarta Selatan, terima kasih. Yang lainnya sekali lagi komentar Anda, karena memang tadi kita sempat berbincang atau sempat ngobrol tentang transportasi umum di DKI Jakarta, karena MRT ternyata meraih keuntungan lumayan signifikan, dan ini berarti peningkatan pengguna MRT sebagai salah satu moda transportasi umum. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagu berjudul Cinta Sejati Takkan Mati merupakan karya Jenderal TNI Agus Subianto Panglima TNI yang menjadi soundtrack film Belief, Takdir, Mimpi, Keberanian. Film ini mengangkat kisah tentang cinta kasih mendalam seorang anak kepada ayahnya. Sebuah kisah penuh haru yang menggambarkan kekuatan cinta sejati yang tidak pernah mati. Sebuah karya yang penuh inspiratif layak untuk ditonton.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp dari Anda ada beberapa yang belum terbaca. Ada Mas Agus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jakarta siang ini, apa kabar? Saya Agus. Kalau menurut saya, transportasi publik di Jakarta sudah maju standar kota besar. Yang perlu diperhatikan adalah edukasi pengguna agar tetap antri dan menjaga fasilitas umum, terutama kebersihannya. Terima kasih, Mas Agus. Iya sih ya, kita harus menjaga kebersihan transportasi umum karena ini memang digunakan oleh banyak orang, digunakan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, ya kan? Oke, lanjut, ada Nia di Serpong, Tangerang Selatan. Apa kabar, Mas Yudi? Aku jarang muncul karena ini berkaitan dengan hajat hidupku. Oke. Saya dari Serpong, biasanya naik KRL ke Tanah Abang lanjut bis. Dan tantangan terbesar masih akses pejalan kaki menuju stasiun yang belum merata di semua kawasan. Iya, barangkali ya. Mudah-mudahan secepatnya ya akan ada pembenahan terkait akses pejalan kaki. Karena kan kalau moda transportasinya udah keren, sementara akses pejalan kakinya masih belum, ya gimana gitu kan. Oke. Terima kasih yang sudah komen di 0811-797-27912. Matchbox 20 untuk Anda dengan If You're Gone. Berikut ini dari tahun 2000.

0: Gabungan melakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan di kawasan Pasar Becek Perumnas Klender, Jalan Teratai Putih, Malaka Sari, Duren Sawit. Itu dikatakan pelaksana harian Kepala Satpol PP Kecamatan Duren Sawit, Teten Tanjani di Jakarta hari ini. Kegiatannya dikemas dalam program Rabu Tertib tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat. Penertiban itu dilakukan mengingat kondisi kawasan pasar dinilai semrawut akibat banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan hingga menggunakan badan jalan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga memicu kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi tersebut. Menurut dia, keberadaan pedagang yang menggunakan badan jalan telah menimbulkan keluhan dari warga dan pengguna jalan. Selain mempersempit akses kendaraan, aktivitas tersebut juga mengurangi kenyamanan masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar kawasan pasar. Beralih ke berita lainnya. Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Timur membuka peluang bagi yang ingin bekerja di luar negeri dengan memfasilitasi ribuan peserta untuk mengikuti seleksi program penempatan tenaga kerja ke Jepang. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara PPKD Jakarta Timur, Perusahaan Penempatan Kerja Migran Indonesia atau P3MI, dan PT Transjakarta, seperti dikatakan Kepala PPKD Jakarta Timur, Teguh Hendrawan di Jakarta hari ini. Program tersebut bertujuan mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja internasional. Teguh menyebutkan para calon pekerja yang akan diberangkatkan ke Jepang harus melalui serangkaian proses seleksi yang ketat. Seleksi tersebut meliputi tes tertulis, psikotes, serta wawancara guna memastikan peserta memiliki kemampuan dan kesiapan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Jepang. Sekian kilas berita, nantikan kilas berita kembali di waktu-waktu mendatang.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi.

0: inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
6: Maksudnya?
5: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
6: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
5: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
6: Oh begitu ya?
5: Iya.
6: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
5: Betul itu. UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi yang berencana akan konser di Jakarta bulan Januari nanti ya. Siapa tahu Anda fans mereka gitu kan. Udah siap-siap dari sekarang. Oke. Jakarta siang ini kita lanjutkan dan saya Yudi Ismail masih menemani Anda. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak Maxi makan siang bersama teman sejati. Teman sejati saya untuk siang hari ini ada seorang penyanyi yang baru merilis single dengan nuansa pop Melayu. Seperti apa lagunya? Kita bakal dengerin. Anda yang mau ikutan bergabung silakan loh, boleh. Boleh ikut bergabung bersama kami, mau ikutan ngobrol atau mau cerita-cerita. Nanti bersama saya di Maxi ada Adelio. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu Maxinya apa sih?

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang barusan Anda dengerin, ini masih kita dengerin juga sih ya, lagu yang dibawakan oleh Adelio, Cinta Tak Harus Memiliki. Mungkin kadang seperti itu ya. Kita masih terus bersama-sama di Jakarta Siang ini, dan kita sekarang di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Teman sejati saya yang bawain lagu ini ada Adelio. Selamat siang Mas Adelio.
1: Ya, selamat siang juga.
0: Saya manggilnya Mas Adel atau Mas Leo ini enaknya?
1: Enaknya sih lebih ke Adelio saja sih.
0: Adelio ya, oke. Lagu Cinta Tak Harus Memiliki ini lagu dengan genre pop Melayu ya?
1: Iya.
0: Dari kapan lagu ini diproduksi Mas Adelio?
1: Ini sih sebenarnya lagu diproduksinya itu tahun kemarin.
0: Udah diproduksi tahun kemarin ya?
1: Iya, cuman proses misi mestrinya baru kemarin-kemarin.
0: Baru kemarin-kemarin selesai?
1: Iya.
0: Oh iya. Sebelum nanti kita banyak ngobrolin tentang lagu Cinta Tak Harus Memiliki, karena kita di Maxi, makan siang bersama teman sejati, kita ngomongin makan siang dulu.
1: Iya.
0: Biasanya makan siang di jam berapa Mas Adelio?
1: Biasanya sih lebih ke di jam 2:30 sih sebenarnya.
0: Makan siang apa makan sore itu ya kan?
1: Siang menjelang sore lah.
0: Kenapa 2:30? Ya, ini kali intermittent fasting atau gimana?
1: Lebih ke apa ya? Kalau jam segini tuh belum lapar sih.
0: Belum lapar.
1: Iya, okay. Jadi nunggunya biasanya udah lewat jam 2 itu udah mulai-mulai lapar tuh.
0: Oh, mungkin gitu. Karena tadi sarapannya sarapan besar barangkali ya, atau gimana?
1: Padahal tadi itu baru apa ya? Baru kupat tahu doang sih.
0: Oh, kupat tahu. Kupat tahu pakai doang.
1: Iya.
0: Kupatnya ini lumayan gede-gede gitu
1: gede,
0: kan.
1: Iya.
0: Tapi memang favoritnya yang berkupat-kupat atau gimana?
1: Iya, kayak yang apa?
0: Lontong sayur.
1: Nah, lontong sayur kayak seperti itu. Enak
0: kupat tahu.
1: Kalau pagi-pagi itu enak sebenarnya itu.
0: Iya sih. Atau apa itu yang toge goreng juga,
1: iya,
0: berarti.
1: Hmm.
0: Ketoprak
1: lah ya, kalau di Jakarta itu ya.
0: Gado-gado.
1: Iya.
0: Kalau di Jakarta itu kalau di tempat lain atau asalnya dari mana?
1: Kalau saya asalnya dari Garut.
0: Garut.
1: Garut, Jawa Barat.
0: Oh, Jawa Barat. Garut itu penghasil apa ya di sana ya? Dodol. Dong.
1: Iya, dodol.
0: Tapi kalau di Garut makanan yang lontong-lontong atau ketupat-ketupat itu karedok ya atau apa? Enggak karedok juga sih.
1: Ya semacam karedok juga sih ada.
0: Ada juga ya.
1: Ada
0: ya,
1: lotek lah.
0: Lotek.
1: Nah,
0: oke, lotek.
1: Iya.
0: Ya. Jadi kalau pulang kampung di Garut gitu emang sarapannya lotek. Terus apa lagi di sana?
1: Apa ya? Kalau di sana itu paling enak itu memang kayak rujak cuka.
0: Rujak cuka. Wih. Baru tahu saya, kayak mana rujak cuka itu?
1: Itu dari toge juga.
0: Dari toge juga.
1: Dari toge sama okay. Itu apa? Kol.
0: Toge sama kol ya?
1: Iya.
0: Iya. Toge sama kol terus dikasih bumbunya apa?
1: Itu kalau enggak salah bumbu ada sedikit cuka-cuka gitu loh. Jadi ada asam manis, pedas
0: Gitu. Iya, mirip-mirip asinan lah ya. Ya kalau dari gambarnya memang rujak cuka mirip-mirip asinan. Emang Indonesia ini bermacam aneka ragam makanan rujak cuka. Tapi ini cocok buat dijadikan sarapan atau pas makan siang enaknya rujak cuka?
1: Kalau sesudah makan siang enak tuh.
0: Sesudah makan siang ya?
1: Seger dia.
0: Seger. Saya belum pernah nemu lagi di Jakarta rujak cuka. Oh, jadi di Garut ya?
1: Iya, jarang kalau di sini.
0: Jarang kalau di sini ya? Makanan lain selain rujak cuka, dodol, terus ada apa lagi di Garut?
1: Makanan itu kayak burayot.
0: Burayot?
1: Burayot.
0: Wah, belum tahu juga saya nih. Ah, padahal deket dari Jakarta ya.
1: Iya.
0: Burayot ini seperti apa makanannya? Oke, ini bentuknya begini burayot ya ternyata ya. Jadi kayak semacam kantong begitulah ya
1: kan? Agak-agak yang lah gitulah.
0: Itu rasanya mirip apa sih burayot ini
1: kayak
0: sebenarnya?
1: Kayak manis-manis gitu.
0: Manis-manis ya?
1: Kayak tepung itu dicampur gula merah kalau nggak salah itu.
0: Oh, oke. Gitu. Makanan burayot khas Garut loh. Mungkin saudara pendengar juga ada yang pernah makan burayot ini, tapi ini saya belum pernah nemu terus terang di Jakarta ya. Jadi itu ya makanan-makanan yang disuka sama Mas Adelio.
1: Iya.
0: Tapi kalau udah masuk makan siang di Garut, ini menu-menunya hampir sama dengan di Jakarta atau gimana? Atau ada yang khas menu makan siang Garut. Kalau kayak di Surabaya kan, di tempat saya itu makan siang pakai rawon gitu kan. Kalau di Garut ada apa nih?
1: Kalau di Garut sih sebenarnya nggak ada yang ini sih, hampir sama sih.
0: Hampir sama kan? Ya?
1: Iya, hampir sama sih. Gitu.
0: Cuman makanan-makanan kecil aja yang banyak membedakan di sana ya.
1: Iya.
0: Oke, ikan-ikanan banyak nggak sih di Garut?
1: Banyak sih.
0: Banyak ya?
1: Iya.
0: Karena Garut ini dekat laut.
1: Dekat
0: ya?
1: Iya, di Pantai Santolo itu. Banyak itu.
0: Oh, banyak ikannya. Iya. Oke, ya sudahlah ya. Kita cukup ngomongin makanan-makanannya. Ngingetin juga buat Anda yang belum makan siang, segera makan siang loh. Jangan sampai telat makan siangnya. Kecuali kalau tadi sarapannya udah banyak. Kayak Adelio tadi makan kupat tahu.
1: Yeah.
0: Wah.
1: Enak tuh.
0: Enak kalo memang pagi-pagi. Ya. Pagi-pagi makan kupat tahu. Oke. Ngomongin tentang lagu Cinta Tak Harus Memiliki yang sudah rekaman dari tahun kemarin dan baru bisa mixing mastering di tahun 2026. Selesai bulan Juni ini kah atau udah Mei kemarin?
1: Mei.
0: Diciptakan sendiri kah atau gimana?
1: Iya, itu ciptaan saya sendiri.
0: Oke, seru loh kalau ada penyanyi yang bisa menciptakan lagunya sendiri. Gimana ini Cinta Tak Harus Memiliki? Apakah memang pengalaman sendiri atau nih dari masyarakat Garut kebanyakan memang cinta tak harus memiliki atau gimana nih?
1: Ya itu benar-benar pengalaman yang benar-benar
0: menyedihkan.
1: Ya, ya? Menyedihkan.
0: Jangan sedih dong. Kan cinta nggak hanya satu orang katanya sih ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang terpaku sama satu orang. Waduh. Gimana-gimana pada saat proses menuangkan dari pengalaman pribadi kemudian menjadi sebuah lagu, apakah memang sudah lama menulis lagu atau gimana?
1: Udah lama. Sebenarnya sih ini udah lama ya ciptaan dari dulu. Jadi ini memang cinta tak harus memiliki itu kan ketika kita itu saling mencintai.
0: Oke.
1: Tapi kita itu terhalang oleh kedua orang tua.
0: Oh, jadi tak harus terhalang oleh kedua orang tua ya.
1: Iya.
0: Terus
1: jadi keluarga besar dari pihak satu sama yang pihak kedua itu enggak ngijinin lah.
0: Enggak cocok lah ya. Iya,
1: tapi kita itu saling mencintai gitu.
0: Oke. Ternyata pihak-pihak yang menjalani saling mencintai enggak berdaya karena tuntutan orang tua.
1: Iya.
0: Oh, iya. Sedih dong memang ya kan. Iya. Dua-duanya bersedih. Iya.
1: Berarti kan itu klimaksnya itu mencintai tapi tanpa harus memiliki.
0: Tanpa harus memiliki.
1: Tapi saling mencintai gitu.
0: Oke. Waduh, seru nih kayaknya ceritanya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk bikin lagu ini?
1: Bikin lagu ini paling kurang dari 15 menit.
0: 15 menit?
1: Iya.
0: Oke. Karena begitu mendalam pengalamannya makanya bisa cepat jadi ya.
1: Karena kita itu yang dituliskan itu dari hati, dari pikiran kita sendiri. Kita itu benar-benar natural gitu loh.
0: Natural ya?
1: Iya gitu.
0: Oke.
1: Tanpa, biasanya kan kalau nulis itu kan harus di ini dulu gitu kan. Kalau kita itu kan benar-benar natural apa yang kita pikirkan langsung kita tulis.
0: Langsung ditulis, kurang dari 15 menit. Tapi memang sebelumnya Adelio juga udah sering nulis lagu atau barangkali juga udah sempat beberapa kali merilis single atau album gitu?
1: Udah hampir banyak sih sebenarnya. Ada Lukisan Batin.
0: Oke.
1: Lukisan Batin ada. Sebenarnya total semua itu lagu sih yang saya ciptain itu hampir ada 110 lagu.
0: Yang udah dirilis ada berapa?
1: Ada baru 4.
0: Baru 4 yang dirilis lah.
1: Ya, 4.
0: Oh, jadi berarti masih ngantri.
1: Masih ngantri, masih banyak. Tapi yang ini udah siap gitu. Udah siap lagi, udah beres di mixing mastering semuanya.
0: Yang Cinta Tak Harus Memiliki ini. Dan nah. Rencananya gimana? Akan di rilis secara luas kemudian diproduksi video klip dan lain sebagainya atau gimana?
1: Kalau video klipnya sih nanti pertengahan Juli ini ya, pembuatan produksi video klipnya. Sebenarnya sih ini juga mau pengen kerjasama sih sebenarnya sih dengan label. Soalnya kan kalau ini kan saya serba sendiri.
0: Oke, ini masih produksi sendiri ya?
1: Produksi sendiri, apa-apa serba sendiri gitu.
0: Oke.
1: Maksudnya Adelio itu sebenarnya butuh tim.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Ibarat kalau kuliner itu kalau Adelio itu udah punya menu, tinggal
0: sambelnya,
1: nah, terus
0: lauknya yang enak apa, nah, gitu ya.
1: Ibaratnya butuh tim marketingnya juga gitu.
0: Okay.
1: Sebenarnya ini ke Jakarta juga sambil nyari-nyari, ya mungkin ya siapa tahu ada label yang ibaratnya ngajakin saya kerjasama ya, insya Allah gitu saya. Siap.
0: Oh, siap-siap. Mudah-mudahan bisa terwujud di 2026.
1: Amin.
0: Tapi kalau untuk referensi lagu-lagu dengan nuansa pop Melayu begini, biasanya siapa aja yang didengerin Adelio?
1: Biasanya kayak-kayak Wali,
0: okay,
1: terus kayak-kayak seperti ST12 gitu. Mm-hmm. Kebetulan sama Kang Pepep itu berteman.
0: Sama Kang
1: Pepep.
0: Pepep iya, itu yang dari?
1: Yang drummer ST12.
0: Drummer ST12, iya, oke. Okay.
1: Sama Kang Paruk tuh dia, kru-krunya kan, sama Kang Indra.
0: Oke.
1: Okay. Basisnya itu kan dia ex Utopia kan?
0: Utopia. Oh iya iya iya iya.
1: Sekarang
0: iya,
1: dia pindah ke ST12.
0: Iya iya iya iya. Gitu. Jadi banyak referensi-referensi dari ST12 ya, karena banyak teman-temannya di sana. Oke, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita terus bersama-sama di Maxi. Untuk Anda saudara pendengar yang pengen ikutan gabung juga, silahkan Anda bisa WhatsApp juga di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aksi, makan siang bersama teman sejati. Rosatu RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Saya Yudi Ismail masih menemani Anda dan juga ada Adelio yang bersama-sama kita. Adelio, kalau di Garut musik-musik yang sekarang sedang berkembang apa aja di sana? Atau barangkali ada band-band yang lagi happening, yang lagi hype di Garut?
2: Paling kalau di Garut itu yang Garut yang dunia itu.
1: Apa itu?
2: Yang apa, Pleasure Noise kalau nggak salah itu.
1: Oh iya iya iya.
2: Yang kemarin-kemarin itu.
1: Iya iya.
2: Terus
1: ya,
2: kayak
1: ya,
2: semacam POB itu kan dari Garut.
1: POB ya?
2: Iya.
1: Oh, oke. Jadi kalau di sana sekarang-sekarang mau produksi musik juga udah banyak ya?
2: Iya.
1: Udah hampir sama dengan di Jakarta.
2: Iya.
1: Oke, dari tadi kan sempat bilang ada 110 lagu yang sudah disiapkan. Ini nanti pemilihan dirilisnya berdasarkan apa?
2: Kita biasanya berdasarkan ya tema dulu lah.
1: Tema dulu ya?
2: Iya, tema ini apa gitu kan.
1: Aha.
2: Gitu kan. Nanti yang ke misalkan album pertama terus album keduanya nanti apa lagi gitu kan. Gitu. Semacam ini kan masuknya album Lukisan Batin gitu.
1: Oh, jadi nanti akan dikumpulin di dalam album Lukisan Batin. Nah, di Lukisan Batin selain Cinta Tak Harus Memiliki ada lagu apa lagi nih?
2: Kembali.
1: Kembali ya?
2: Iya.
1: Oke. Nuansanya masih sedih-sedihkah atau gimana?
2: Ya, lebih ke inget ke masa lalu lah.
1: Lebih inget ke masa lalu. Pokoknya dikupas masa lalu-masa lalu yang membawa kesedihan begitu ya. Ya, karena kan buat didengerin oleh masyarakat juga. Supaya masyarakatnya ikut sedih gitu ya. Oke, nah karena kan tadi sempat dibilang bahwa ini dikerjain sendiri semua, termasuk aransemen musiknya juga dikerjakan sendiri.
2: Ada dibantuin juga sih sebenarnya.
1: Dibantuin sama siapa aja tuh?
2: Sama temen saya sini, Sandi.
1: Oke. Okay.
2: Jadi cuma berdua.
1: Cuman berdua aja ya?
2: Iya.
1: Jadi mengerjakan musiknya.
2: Iya.
1: Cinta Tak Harus Memiliki. Ini memang nuansa-nuansa percintaan masa lalu yang masih melekat untuk pendengar-pendengar di Indonesia. Masih suka dengan cinta-cinta yang mungkin tak bisa memiliki atau cinta-cinta yang kurang sukses begitu ya. Berarti kalau untuk vokal, director, segala sesuatunya juga diarahkan oleh sendiri atau siapa?
2: Dibantu sama temen juga.
1: Ada, pokoknya teman-temannya yang banyak bantuin ya.
2: Iya.
1: Untuk proses rekaman dan lain sebagainya ini.
2: Iya.
1: Nah itu kalau tadi bikin nulis lagunya 15 menit. Kalau dari rekaman sampai benar-benar selesai aransemen segala macem, ini perlu waktu berapa lama, Del?
2: Lumayan.
1: Lumayan lama
2: hampir,
1: ya.
2: Hampir 2 minggu lah.
1: 2 minggu ya.
2: Iya, karena karena kita itu pengen benar-benar maksimal sebenarnya itu.
1: Gitu.
2: Jadi enggak asal-asalan lah kalau untuk buat aransemen itu gitu loh.
1: Oh, iya ya tentunya tidak asal-asalan, harus benar-benar dikerjakan supaya memang eksekusi lagunya benar-benar bagus gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, dua lagu berarti yang sudah dipersiapkan nanti akan diambil satu persatu dari koleksi 110 lagu yang sudah dimiliki untuk dijadikan single-single, baru nanti dikumpulkan dalam sebuah album. Gitu ya.
2: Iya.
1: Ada rencana duet, diduetin juga nggak sih lagu-lagunya atau gimana, Del?
2: Sebenarnya ada juga sih. Buat diduetin sama penyanyi yang dari Majalaya tuh.
1: Majalaya?
2: Ada. Pengen tuh.
1: Oke. Mudah-mudahan ini berjalan sukses dan
2: amin.
1: Bisa memberikan nuansa tersendiri di dunia musik Indonesia. Oke, untuk Cinta Tak Harus Memiliki, karena memang udah jadi apa ini, biasanya kan apalagi kalau zaman sekarang udah gampang banget dibikin versi-versi yang lain. Kalau Cinta Tak Harus Memiliki seperti apa nantinya?
2: Dibikin versinya? Paling bisa dirubah jadi DJ remix juga bisa.
1: Bisa dibikin DJ remix juga ya?
2: Iya, bisa.
1: Nanti kalau memang versi originalnya udah lumayan mateng, kemudian di rilis versi DJ remixnya. Yeah. Oke. Okay. Ada apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pokoknya jangan lupa ya, bagi kalian buat yang lagi misalkan galau-galau gitu ya, kalau misalkan ingat mantan atau ingat sesuatu, jangan lupa dengerin lagunya dari Adelio, Lukisan Batin dan Cinta Tak Harus Memiliki.
1: Siap kalau begitu. Adel, terima kasih banyak, sukses terus ya, ya buat banyak, karyanya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang berbeda dan mewarnai musik Indonesia. Ya. Saudara mendengar, kita dengarkan kembali single terbaru dari Adelio, Cinta Tak Harus Memiliki. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13 nanti kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Programa 1. Sesudah warta berita, saya Yudi Ismail masih terus menemani Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Saribita, Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pemetaan pencegahan jalan amblas di wilayah Jakarta. Untuk mengantisipasi dampak adanya perawatan gardu PLN, Pamjaya siapkan mitigasi layanan air bersih untuk warga Jakarta. Inilah berita selengkapnya. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan pemetaan pencegahan jalan amblas di wilayah Jakarta. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan untuk Anda.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memetakan saluran air lama berbahan Aramco atau CSP yang telah mengalami kerusakan untuk mencegah kejadian jalan amblas terulang di sejumlah wilayah ibu kota Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta telah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang masih menggunakan saluran berbahan Aramco. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya identifikasi infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan dan layanan publik. Menurut Rano, inventarisasi masih terus dilakukan untuk mengetahui titik-titik saluran yang menggunakan Aramco dan telah berusia puluhan tahun. Pemetaan tersebut mencakup saluran yang berada di bawah jalur rel kereta api maupun kawasan lain yang memiliki karakteristik serupa. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Rabu 3 Juni 2026.
2: Pada kenyataan ini disebut apa? Besinya? Aramco. Jadi memang ini jenis apa ya? Besi tapi memang sudah cukup lama. Mungkin lebih dari 30 tahun. Saya waktu ditanya di mana, saya bilang tidak memungkiri di Jakarta akan terjadi lagi. Karena banyak sekali Aramco-Aramco di Jakarta juga pada kondisi yang sama. Lama, tua, pasti keropos kalau besi. Bahkan kalau udah di PDAM saya pernah dikasih tahu 100 tahun pipa air kita tidak berganti. Jadi artinya makanya tadi saya bertanya, sudah mulai belum diinventarisasi titik-titik mana terjadi? Karena kalau terjadi lagi kita tahu segera. Saya udah katakan, makanya tadi saya berdiskusi, tolong disiapkan dong. Kita harus bicara pahit. Kalau terjadi, apa yang harus kita lakukan? Artinya, alhamdulillah dari Dinas Sumber Daya Air sudah memapping Jakarta yang menggunakan apa Aramco itu di mana saja sih. Mudah-mudahan itu sudah termapping. Tapi memang kita nggak bisa langsung eksekusi kalau memang belum terjadi apa-apa.
1: Lebih lanjut, Rano menjelaskan saluran di kawasan Lenteng Agung yang menjadi penyebab amblasnya Jalan Raya Lenteng Agung memiliki kondisi yang cukup kompleks. Saluran tersebut terhubung dengan aliran air dari Waduk Universitas Indonesia dan melintas di bawah rel kereta api sehingga membutuhkan metode penanganan khusus apabila terjadi kerusakan. Karena itu, Rano meminta jajaran terkait untuk menyiapkan langkah antisipasi dan skenario penanganan apabila kerusakan serupa terjadi di lokasi lain. Menurut Rano, kesiapan prosedur penanganan menjadi penting mengingat sejumlah saluran tua masih digunakan di berbagai titik Jakarta. Sebelumnya, suku dinas SDA Jakarta Selatan telah menyelesaikan perbaikan saluran yang menyebabkan amblasnya Jalan Raya Lenteng Agung di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dengan rampungnya pekerjaan tersebut, arus lalu lintas di ruas jalan itu telah kembali normal. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Untuk mengantisipasi dampak perawatan gardu PLN, Pamjaya menyiapkan mitigasi sebagai upaya menjaga layanan air warga Jakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
3: Sehubungan dengan adanya kepekerjaan pemeliharaan kelistrikan pada gardu milik PLN yang berdampak pada operasional instalasi pengolahan air atau IPA Pejompongan 1, Pamjaya telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna meminimalkan dampak terhadap pelanggan. Pekerjaan tersebut akan berlangsung pada Jumat 5 Juni 2026 pada pukul 23 malam hingga Sabtu 6 Juni 2026 pada pukul 1 dini hari. Selama periode pekerjaan berlangsung, sebagian pelanggan berpotensi mengalami suplai air berkurang atau terhenti sementara. Demikian disampaikan Direktur Teknik Pamjaya, Ahmad Santika, kepada wartawan di Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026.
4: Kenapa kami memilih di malam hari? Karena kebutuhan air itu di kebutuhan yang minimal, ya, sehingga gangguan atau dampak terhadap pelanggan bisa kita minimalisir.
3: Sementara itu, Direktur Operasional Pamjaya Syahrul Hasan menyampaikan, proses normalisasi akan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi jaringan distribusi. Untuk

0: Membantu pelanggan selama periode gangguan, Pamjaya menyiapkan layanan mobil tangki air gratis bagi pelanggan rumah tangga maupun kebutuhan darurat seperti rumah sakit, tempat ibadah, dan yayasan sosial. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Serap peluang kerja, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Sudin Naker Transgi Jakarta Pusat menggelar Job Fair Tahap 1 tahun 2026. Berikut, Maiska Dereza melaporkan untuk Anda.
2: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi atau Sudinaker Transgi Jakarta Pusat menggelar Job Fair Tahap 1 tahun 2026 sebagai upaya memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Gor Senen Jakarta Pusat ini menyediakan sekitar 2.000 lowongan kerja dari 37 perusahaan yang berasal dari berbagai sektor usaha. Selain membuka kesempatan kerja, kegiatan ini juga menghadirkan layanan walk-in interview, sehingga pencari kerja dapat langsung mengikuti proses rekrutmen di lokasi. Kesempatan serupa turut diberikan kepada penyandang disabilitas melalui perusahaan-perusahaan yang membuka formasi khusus. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Dani Sudrajat, mengatakan konsep Job Fair terus dikembangkan agar tidak hanya menjadi wadah pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan, tetapi juga mendukung pengembangan usaha masyarakat.
3: Harapannya kegiatan ini bisa mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan pegawainya. Kami juga dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi berupaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahwa Job Fair ini tidak melulu konsepnya sama dari tahun ke tahun, namun juga perlu dilakukan penyesuaian sehingga tidak cuma pencari kerja aja dengan perusahaan yang bertemu, namun juga kita memberdayakan UMKM-UMKM binaan.
2: Data pelaksanaan Job Fair tahun sebelumnya menunjukkan sekitar 8.000 pencari kerja mengikuti kegiatan serupa dan 460 orang berhasil diterima bekerja. Melalui penyempurnaan konsep dan perluasan kolaborasi dengan dunia usaha, Pemprov DKI Jakarta berharap angka penyerapan tenaga kerja dapat terus meningkat. Sudinaker Transgi Jakarta Pusat juga optimis kegiatan ini mampu menjadi jembatan bagi pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai sekaligus membuka peluang tumbuhnya pelaku usaha baru yang dapat mendukung perekonomian Jakarta. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Kementerian Haji dan Umroh mencatat hingga Rabu malam 19 kloter jemaah haji reguler dan lebih dari 7.000 jemaah dan petugas telah tiba di tanah air. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsya mengatakan fase pemulangan gelombang pertama berlangsung melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sementara itu lebih dari 6.000 jemaah haji khusus juga telah kembali ke Indonesia.
4: Dan dari jumlah tersebut sebanyak 19 kloter telah tiba di tanah air dengan 7.512 jemaah dan 76 petugas. Dan dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia tercatat sebanyak 7.588 orang. Dan sementara itu untuk jemaah haji khusus sampai dengan hari ini tercatat 6.002 jemaah dan 286 petugas telah pulang ke tanah air sehingga totalnya mencapai 6.288 orang.
1: Ihsan menegaskan, pemerintah terus mengawasi seluruh tahapan kepulangan jemaah hingga tiba ke daerah masing-masing. Beralih ke informasi dari Banten, Dinas Pendidikan Kota Serang menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan penerapan bahasa Perancis di sekolah, meski regulasinya belum terbit. Berikut Lucy Astari melaporkan.
5: Dinas Pendidikan Kota Serang mulai menyiapkan langkah antisipasi jika pemerintah pusat nantinya menerapkan bahasa Perancis sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah. Namun keterbatasan tenaga pengajar menjadi tantangan utama yang saat ini masih dipetakan. Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kota Serang menyatakan belum menerima regulasi resmi yang mewajibkan bahasa Perancis diajarkan di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, kebijakan pendidikan yang berlaku saat ini masih mengacu pada Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang mengatur penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar.
6: merekrut tenaga pengajarnya, karena stok di kita nih, di terutama di SMP, saya belum melihat ketika pemetaan kebutuhan untuk bahasa Perancis hari ini belum terlihat ya, dengan basis sarjana bahasa Perancis itu misalkan dilihat. Maka dibutuhkan payung hukum, dibutuhkan mekanisme, dibutuhkan juga persiapan-persiapan untuk merekrut tenaga pengajar khusus di bidang bahasa Perancis tersebut. Tapi kalau sudah ada edaran dari kementerian, maka itu wajib kita lakukan. Gitu.
5: Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan menyiapkan dua skema, yakni mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia dan membuka peluang rekrutmen tenaga pengajar baru jika kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Selain itu, pemerintah daerah juga memperkirakan akan ada masa transisi apabila kebijakan baru diterapkan, sehingga sekolah memiliki waktu untuk menyesuaikan kurikulum dan menyiapkan kebutuhan tenaga pengajar. Saat ini, fokus Dinas Pendidikan masih pada implementasi pembelajaran bahasa Inggris yang mulai diterapkan secara bertahap. Sejumlah sekolah bahkan telah menjalankan program pembiasaan penggunaan bahasa Inggris pada hari-hari tertentu sebagai bagian dari penguatan kemampuan bahasa asing siswa. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Senyum tulus acit di balik gerobak Batagor, saudara. Berikut kisah tentang seorang pemuda bersama acit yang memilih putus sekolah dan bekerja menjual Batagor. Selengkapnya, Jalia Winarti melaporkan.
7: Terik matahari siang itu terasa menyengat. Musim kemarau yang diperparah fenomena El Nino membuat udara di Kabupaten Lebak terasa lebih panas dari biasanya. Namun cuaca tidak menyurutkan semangat Rosid, pemuda asal Cikesik, Pandeglang yang akrab disapa Acit. Di balik gerobak Batagor sederhana miliknya di kawasan timur alun-alun Rangkas Bitung, senyum ramah pemuda 18 tahun ini terus mengembang menyambut para pembeli yang mengantri. Sudah 2 bulan terakhir, Acit menekuni profesi sebagai penjual batagor. Sebelumnya, lulusan Madrasah Tsanawiyah itu bekerja sebagai kuli bangunan. Namun pekerjaan yang berat membuatnya mencari alternatif lain untuk tetap bisa bertahan hidup di perantauan. Lebih dari setahun, ia meninggalkan kampung halaman dan hidup seorang diri di Rangkas Bitung. Jauh dari keluarga, membuatnya belajar mandiri sejak usia muda. Berjualan batagor menjadi pilihan yang menurutnya lebih ringan sekaligus memberikan kesempatan untuk membantu perekonomian keluarga. Setiap hari, Acit mulai berjualan sejak pukul 8 pagi hingga menjelang waktu isya atau sampai seluruh dagangannya habis terjual. Batagor yang dijajakannya bukan hasil produksi sendiri. Ia mengambil dagangan dari seorang juragan dengan sistem bagi hasil. Di balik kesibukannya melayani pembeli, tersimpan alasan sederhana yang membuatnya terus bertahan. Keinginannya bekerja muncul dari hati sendiri demi meringankan beban ekonomi orang tua di kampung halaman.
8: Baru ini mah, baru 2 bulan, gimana ya? Ya, ngerepotin orang tua.
9: Hari bisa habis berapa jualan?
8: Hari 5, bulan ini dalam.
7: Sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, sebagian penghasilannya rutin dikirim kepada orang tua. Sisanya digunakan untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari selama merantau. Bagi sebagian orang, jumlah uang yang ia kirim mungkin tidak seberapa. Namun bagi Acit, setiap rupiah yang sampai ke tangan orang tua menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Di tengah keterbatasan, ia tetap menyimpan harapan besar untuk masa depan.
9: Jadi sebelum jualan batagor, jualan kerja apa?
8: Bangunan.
9: Oh, nggak malu gitu, masih muda udah kerja gitu.
7: Di bawah terik matahari dan di balik gerobak batagor sederhana, Acit sedang menapaki jalan hidupnya. Dengan kerja keras dan ketulusan membantu keluarga, pemuda itu membuktikan bahwa perjuangan tidak selalu dimulai dari langkah besar, tetapi dari niat tulus untuk membahagiakan orang-orang tercinta. Demikian Picture, dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pemetaan pencegahan jalan amblas di wilayah Jakarta. Untuk mengantisipasi dampak adanya perawatan gardu PLN, Pamjaya siapkan mitigasi layanan air bersih untuk warga di Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia hadir lagi menemani Anda. Silahkan loh yang pengen ikutan gabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Silahkan request lagu-lagu dari dunia musik Indonesia tahun 2000 sampai sekarang, tentu yang sesuai dengan segmen Pro 1 ya. Oke. Saya terima dulu telepon dari Zahran berikut ini. Selamat siang Zahran.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Oke. Nih mau request lagu apa Zahran?
1: Saya mau request lagu berjudul Tangan di tak di tanganku dari Juicy Ruisi dan Mawar The John.
0: Oke. Oh iya iya iya iya iya. Silakan. Gimana? Lagi di mana ini?
1: Itu di kota Tangerang Selatan.
0: Di dan kota Tangerang.
1: Udah hampir mau mendung.
0: Hampir mau mendung ya. Oke.
1: Iya.
0: Siap. Ditungguin lagunya ya, Juicy Lucy dan Mawar The Zong.
1: Iya. Makasih.
0: Sama-sama, terima kasih buat Zahran yang ada di Tangsel. Lanjut, ini ada Arif. Di mana nih? Bu Iren dulu, Deng. Yang udah masuk. Jakarta 100% Indonesia. Selamat siang, Mas Yudi. Bu Iren dari Tangerang. Request lagu Yofi Enuno, Bunga Jiwaku. Salam spesial buat Mas Yudi serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Versi asli 2007. Siang ini Tangerang cuaca mendung berawan 29 derajat Celcius. Oke. Terima kasih Bu Iren untuk informasi yang sudah disampaikan dan requestnya gitu ya. Bunga Jiwaku. Oh baiklah. Versi yang original ya, Yofi Enuno. Kalau gitu kita puterin yang original buat Ibu Iren di Tangerang.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kamu sekolah lagi? Buat apa, nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
2: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
1: Ibu cuma realistis, nak. Dunia ini berat buat perempuan.
2: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri, kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
2: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
2: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini ibu salah menilai ya, nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
2: Iya, terima kasih ya, Bu.
1: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak WhatsApp yang belum terbaca. Saya ke Tangsel dulu ya. Ini ada Bayu Pradipta di Tangerang Selatan.
1: Hai, aku Bayu Pradipta di Tangerang Selatan. Kali ini aku lagi pengen dengerin Afgan yang judulnya Panah Asmara.
0: Wow.
1: Kirim salam untuk adik sepupuku Fitri Melisa yang sedang ujian di kampusnya. Semoga sukses. Terima kasih. Sukses selalu untuk semuanya.
0: Terima kasih Bayu Pradipta di Tangerang Selatan. Panah Asmara ya. Waduh. Siang-siang udah mau dipanah ini ya. Ya udah, kita dengerin yang lainnya, ditunggu ya. Antri, mudah-mudahan sabar. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi tak di tanganku. Oke, Arif di BSD lagi nih. Peter Pan langit tak mendengar. Salam spesial buat pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Mas Yud. Selamat siang Mas Yudi, Mama Lisa di alun-alun Pandeglang request mau lagunya Slang yang judulnya I Miss You But I Hate You. Salam buat pendengar Pro 1 dimana saja yang lagi mendengarkan. Terima kasih Bang Yudi. Bang Jalu Handoko di Bambu Apus request lagunya Ari Lasso Mengejar Matahari. Terima kasih. Apa nih? Selamat bertugas Taman Mini Cerah. Oke deh. Cerah secerah hati para pendengar Pro 1 nih pastinya. Mudah-mudahan senang semua ya. Saya berharap seperti itu. Langit Tak Mendengar, original soundtrack film Alexandria udah disiapin. Kemudian siapa lagi nih? Mama Lisa requestnya Slang, I Miss You But I Hate You. Ditungguin, nanti pasti akan menyusul lagunya. Buat pendengar Pro 1 yang lainnya, silakan masih ada waktu, langsung WhatsApp di 0811797729912. Peter Pan untuk anda semua dari tahun 2005. Original soundtrack film Alexandria, sekali lagi Langit Tak Mendengar.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya cek fakta. Saudara pendengar, beredar informasi di WhatsApp yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP. Penanganan prasarana dan sarana umum PPSU dan petugas pemadam kebakaran atau damkar Provinsi DKI Jakarta periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026. Tautan juga mengarahkan pendaftaran dengan membuka tautan lainnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id dari hasil koordinasi tim Jalahoax dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta, diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan mengarah pada laman informasi pekerjaan, bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi hati-hati dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Eh, ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
1: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Aku harus jujur tadi udah diputrin ya. Ibu Eni di Tangsel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Status palsu dari Fidel Diano. Udah meluncur dengan mulus. Salam untuk Mas Yudi dan kru yang bertugas. Semoga sehat, sukses dan semangat selalu. Makasih ya, sama-sama. Kemudian ada juga ini Bang Jalu, tadi lagunya udah dinyanyikan oleh siapa itu? Keisha Lefronka, Mengejar Matahari. Mudah-mudahan seneng ya. Lanjut yang belum kebaca, Mas Wira di Tangerang Kota mau request Lyodra, Teganya Kau. Atau dari Krispati, Aku Harus Jujur. Udah barusan Krispati ya. Sedikit info, Tangerang Kota cerah berawan dan panas pol. Terima kasih. Bu Sri Mungyati, saya mau request Sedia Aku Sebelum Hujan. Info Parung Panjang panas full. Terima kasih. Sekarang mendung banget. Wah, begitu cepat perubahan ya. Oh, iya loh, enggak nyampe 20 menit perubahannya udah langsung menjadi mendung. Apa namanya? Di kawasan mana ini? Parung. Wah, dekat rumahnya Seliana Jamil nih. Ya udah. Langsung kalau begitu saya hadirkan Sedia Aku Sebelum Hujan It Gitaf yang di request Bu Sri Mungyati. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali. Yang request Sabrina, ini ada siapa namanya ya, sebentar. Halo Min, izin request Sabrina Leonor. Haha, terima kasih. Kok gak ada namanya? Kalau Haha sini bisa di request di Pro 2 ya. Nah tadi udah diputerin yang Sembuh Sendiri, termasuk juga, wah ini kok gak ada namanya juga. Siapa ini coba ya? Sruni Nurul. Oke, lagu dari Sabrina Leonor. Terima kasih udah diputerin. Tambahan informasi dari Bu Sri Mungyati. Apa nih, sekarang udah turun hujan gede banget, adem deh. Oke, mudah-mudahan seneng ya Bu Sri kalau sudah hujan di sana, karena katanya tadi panas begitu kan. Lanjut kita dengerin Kunto Aji.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Serupa Embun, ini merupakan single yang dibawakan oleh Inggit Awulan. Lanjut, WhatsApp yang sudah masuk, masuk lagi nih dari Bayu Pradipta ya. Mercy Mas Yudi sudah diputar lagunya, Good Luck. 100% Indonesia, selamat siang Mas Yudi. Bu Nunuk di Villa Pertiwi Depok mau request lagunya Cafe Indong, Yang Kau Yang Telah Pergi, atau lagunya Fatin Yang Memilih Setia. Terima kasih Mas Yudi, sukses selalu, God bless you. Cafe Indong, Kau Yang Telah Pergi, itu tahun berapa ya? Kayaknya 2000-an sih. Coba ya dicek ya. Kau Yang Telah Pergi, oh pas 2000 banget. Ya sudahlah ya, kita langsung puterin lagunya yang direquest sama Bu Nunu di Villa Pertiwi Depok. Masih ada waktu kalau pengen bergabung, tapi mepet banget sih, takutnya lagunya gak keputer ntar ya. Ya sudah, kita dengerin dulu Kafein.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kau yang telah pergi, bukan saya yang telah pergi. Kalau saya sesaat lagi mau telah pergi. Ya sudah, lagu tadi di request Bu Nunuk ya, di Villa Pertiwi Depok. Oh, masuk lagi. What's up? Ini dari Bang Iwan di Serang. Kalau Bang Iwan biasanya cuma ngasih info aja ya. Dari Iwan Swan di Serang, panas katanya. Oh, baiklah. Mudah-mudahan secepatnya mendingin ya Bang Iwan, kalau emang panas banget di Serang sana. Kalau enggak, saya kasih lagu yang bisa bikin adem. Ya udah, terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Tentunya nanti akan dilanjutkan Jakarta sore ini bersama Dede Firdaus dan Binda Umar. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu kembali di Jakarta siang ini selanjutnya. Yang berikut saya hadirkan untuk Anda ada Raisa dengan Nyawa dan Harapan. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dede Firdaus. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Monas pada Juni 2027 sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal di ibu kota. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, progres konstruksi fase 2A terus menunjukkan perkembangan positif, terutama pada paket pekerjaan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya, 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Mm-hmm. Di edisi hari ini

0: Kamis 4 Juni 2026.
1: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
0: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung asacita.
1: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
0: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
1: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
4: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
5: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
4: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
5: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih? Masih contohnya kayak toilet lah ya mbak ya. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan. Kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang atau inklusif lah semua kayak gitu mbak.
4: Di era sekarang ini mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
5: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
4: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
5: Peran generasi muda itu penting banget sih mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, dimana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan social media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh gak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui social media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu mbak.
4: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
5: Ya harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu mbak.
4: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
3: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
2: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama itu, masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang, itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya saya tuangkan, ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed, gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral, Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut. Yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar: kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar IPA. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Memang ini menjadi sejarah panjang. Ini yang mudah-mudahan akan segera kita selesaikan. Tadi sambil lalu saya ngomong dengan beberapa warga, nggak mau coba di rumah susun.
3: Kami memiliki kurang lebih 70 mobil tangki yang siap untuk memprovide bantuan-bantuan yang diinginkan oleh pelanggan Pam Jaya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda
4: dan Dedi Firdaus.
1: Sari berita penting, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno ajak korban kebakaran Kemayoran pindah ke rusun.
4: Pam Jaya menyiapkan 75 mobil tangki air untuk membantu pelanggan yang terdampak penghentian sementara pengolahan air di Bendungan Hilir.
1: Berita selengkapnya, Wagub DKI Jakarta ajak korban kebakaran Kemayoran pindah ke rusun. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak warga yang terdampak kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat untuk mempertimbangkan pindah atau tinggal di rumah susun atau rusun. Menurutnya, hunian vertikal dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko kebakaran yang kerap terjadi di kawasan permukiman padat penduduk. Rano menilai persoalan permukiman di Kebon Kosong merupakan masalah yang telah berlangsung lama dan memerlukan penyelesaian yang lebih komprehensif. Pemprov DKI Jakarta berupaya mencari solusi agar warga dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman dan layak. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
2: Jadi pada saat saya berkunjung ke daerah yang namanya Kebon Kosong, ini masuk Kebon Kosong kan? Memang ini menjadi sejarah panjang. Ini yang mudah-mudahan akan segera kita selesaikan. Tadi sambil lalu saya ngomong dengan beberapa warga, nggak mau coba di rumah susun. Aduh bang, kita lahir di sini bang. Bahkan yang namanya apa ari-ari kita ditanam di sini. Saya bilang, saya lahir di Kemayoran di Kepu. Ari-ari saya juga saya tanam di Kemayoran. Masa kita mau sebujak-bujak tinggal di sini? Kita selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa bukan berarti tidak layak, tapi mungkin kalau tinggal di rumah susun jauh lebih layak.
5: Lebih lanjut, Rano menegaskan bahwa upaya relokasi ke rumah susun tidak selalu mudah dilakukan. Ia mengungkapkan sebagian besar warga

0: di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain bantuan logistik, PMI juga membuka layanan kesehatan dan menyiagakan ambulans selama 24 jam untuk membantu para penyintas yang saat ini masih berada di lokasi pengungsian. Ketua PMI Jakarta Pusat, Asep Juanda, mengatakan bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan dasar bagi sekitar 1.000 warga terdampak kebakaran. Bantuan tersebut antara lain paket kebersihan, perlengkapan sekolah, susu bayi, air mineral, selimut, hingga 1.000 box makanan siap saji untuk para pengungsi.
1: Layanan kesehatan kita siap sih ya, kita sudah tersedia obat-obatan, baik obat-obatan yang generik maupun obat-obatan yang kita sudah siapkan di sana. Yang paling mendesak itu adalah pemberian vitamin bagi mereka yang penyintas kebakaran yang berada di tenda-tenda. Itu yang belum kita lakukan, vitamin itu.
0: Selain bantuan logistik, PMI Jakarta Pusat juga terus memberikan layanan kesehatan di lokasi pengungsian. Tim medis disiagakan untuk menangani berbagai keluhan kesehatan yang dialami para penyintas, termasuk menyediakan obat-obatan dan layanan pemeriksaan kesehatan. PMI Jakarta Pusat menilai kebutuhan vitamin bagi para pengungsi yang masih bertahan di tenda menjadi salah satu kebutuhan yang perlu segera dipenuhi. Bantuan dan layanan kemanusiaan akan terus diberikan hingga kondisi para penyintas berangsur pulih dan situasi pasca kebakaran dapat tertangani dengan baik.
2: Pamjaya menyiapkan 75 mobil tangki air untuk membantu pelanggan yang terdampak penghentian sementara pengolahan air di bendungan hilir. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
3: Pamjaya menyiapkan bantuan sebanyak 70 mobil tangki air gratis bagi warga yang terdampak penghentian sementara pasokan air pada hari Jumat 5 Juni 2026 hingga Sabtu 6 Juni 2026. Penghentian pasokan air dilakukan karena adanya pemeliharaan kelistrikan di gardu milik PLN yang berdampak pada operasional instalasi pengolahan air atau IPA Pejompongan 1 di Jalan Penjernihan 2 Jakarta Pusat. Demikian disampaikan Direktur Operasional Pamjaya Syahrul Hasan kepada wartawan di Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami memiliki kurang lebih 70 mobil tangki yang siap untuk memprovide bantuan-bantuan yang diinginkan oleh pelanggan Pamjaya di seluruh wilayah terdampak tadi dengan free of charge, tidak ada pungutan satu rupiah pun.
3: Lebih lanjut, Syahrul menyatakan pekerjaan pemeliharaan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 23 hingga pukul 1 dini hari. Selama pekerjaan berlangsung, pelanggan di sejumlah wilayah Jakarta berpotensi mengalami penghentian sementara pasokan air. Nantinya, layanan pengiriman mobil tangki air gratis disiapkan untuk kebutuhan darurat seperti rumah sakit, tempat ibadah, yayasan sosial, dan juga rumah tangga. Pelanggan Pamjaya yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi call center Pamjaya di nomor 1500223. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Pakar dan peneliti dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Profesor Dr. Heri Andreas menyampaikan bahwa amblesnya jalan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan kemarin menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kondisi infrastruktur bawah tanah di kawasan perkotaan masih rawan ambles. Gorong-gorong yang sudah tua dan terus menerima beban lalu lintas yang tinggi, menurutnya beresiko mengalami kerusakan yang dapat memicu amblesnya jalan di perkotaan. Demikian disampaikan Heri Andreas dalam wawancara pagi tadi di Pro1 RRI Jakarta.
5: Jadi kalau kita ketemu gorong-gorong yang sudah tua gitu ya, kusur tuh sudah tua atau pipa, kemudian tiap hari kan mendapat beban yang luar biasa ya di lalu lintas ya, dari mobil, kendaraan segala macam, ya otomatis secara perlahan nanti beban itu akan menambah resiko untuk nantinya bisa ambles tuh jalannya. Nah itu tipikalnya seperti itu ya di banyak tempat tuh. Bisa jadi di banyak tempat juga ada tipikal yang sama. Nah makanya sebenarnya kita harus punya subsurface mapping. Harus ada punya peta bawah permukaan, yang itu sebenarnya sudah ada amanah undangnya untuk kita punya peta bawah permukaan. Cuman sampai dengan hari ini belum direalisasikan.
0: Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa teknologi untuk mendeteksi kondisi jaringan bawah tanah sebenarnya sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah. Menurutnya, dengan pemetaan bawah permukaan menggunakan teknologi seperti ground penetrating radar, titik-titik yang beresiko dapat diketahui sehingga langkah pencegahan bisa dilakukan sebelum terjadi jalan ambles dan terjadi korban.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede optimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Berikut Setio Agung melaporkan.

0: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
1: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
0: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
1: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
0: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
2: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
0: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Jakarta mulai melakukan seleksi calon atlet Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP tahun 2026 di PPOP Ragunan, Jakarta Selatan. Adapun rangkaian kegiatan seleksi ini akan berakhir pada Juli 2026 mendatang. Kepala PPOP DKI Jakarta Yunus Burhan mengatakan berharap agar proses seleksi ini dapat menyaring calon atlet berprestasi yang akan dibina untuk menorehkan raihan juara umum di masa mendatang.
4: Untuk atlet yang di PPOP ini kita persiapkan untuk ya Jakarta akan menjadi juara ya, menjadi juara di Popnas. Kita 2 tahun kemarin 2023 kita juara umum, kemudian 2005 juara umum, yang kita harapkan anak-anak ini nanti bisa berkiprah di 2027.
3: Tahun ini jumlah peserta seleksi mencapai 1.480 orang dari 1.826 orang yang mendaftar secara online. Pada tahap awal, panitia akan menyaring 350 peserta sebelum akhirnya memilih 105 atlet terbaik untuk bergabung di PPOP DKI Jakarta. Para pelatih pun diminta untuk melakukan pemantauan dan pemilihan atlet secara optimal sebelum pelaksanaan seleksi.
5: Beralih ke informasi dari Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilegon minta para guru agar meningkatkan minat baca anak didiknya di sekolah. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
6: Meningkatkan literasi di kalangan peserta didik ya, atau murid-murid kita di Kota Cilegon.
7: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Didikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila, meminta kepada seluruh guru yang ada di Kota Cilegon agar meningkatkan literasi atau minat baca kepada anak-anak didiknya. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya mencerdaskan anak bangsa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terkait hal itu, Heni mengaku pihaknya telah mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan masalah buku mulai tingkat sekolah hingga tingkat kota. Menurutnya, melalui kegiatan lomba membaca buku ini juga sangat diperlukan untuk mencerdaskan anak bangsa dalam menuju generasi emas 2045. Oleh karena itu, Heni meminta kepada seluruh peserta didik di Kota Cilegon agar memanfaatkan perpustakaan digital maupun perpustakaan daerah yang ada di Kota Cilegon. Dengan demikian, diharapkan minat baca di kalangan pelajar bisa meningkat.
6: Selain itu, bagaimana cara meningkatkan literasi? Salah satunya juga kita mengadakan lomba-lomba ya, kayak FLS 3N juga kan ada sastra ya, kemudian ada menulis. Itu juga salah satu cara bagaimana anak-anak kita bisa meningkat literasinya.
7: Dikatakan Heni, Kota Cilegon masih memiliki tantangan yang besar terkait literasi tersebut. Lantaran minat baca di kalangan pelajar masih minim. Tercatat hanya sekitar 30% pelajar atau remaja yang aktif membaca buku di luar jam pelajaran. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
5: Sekian warta berita saat ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno ajak korban kebakaran Kemayoran pindah ke rusun.
3: Pamjaya menyiapkan 75 mobil tangki air untuk membantu pelanggan yang terdampak penghentian sementara pengolahan air di Bendungan Hilir.
5: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
3: Warta berita sore ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini bareng sama Binda
4: dan juga Dede Firdaus, pendengar, yes. Ya, Jakarta sore ini tentunya juga menemani Anda kalau jam-jam segini di jam-jam menjelang pulang, mm-hmm, gitu kan, mm-hmm. Harusnya menyenangkan.
3: Benar.
4: Iya kan?
3: Iya dong. Mm-hmm. Kenapa emangnya?
4: Karena bahagianya orang bekerja, uh-huh, itu adalah saat jam pulang sama saat gajian.
3: Benar. Iya lagi ya. Apalagi ini masih aura-aura tanggal mudanya masih berasa,
4: oh, iya,
3: ya.
4: Iya benar. Emang iya, Bin?
3: Kayaknya saya belum ya. Tapi sambil menemani lagi di perjalanan juga nih ya. Sore ini kalau mungkin Anda terjebak macet di wilayah mana.
4: Betul.
3: Atau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi ya.
4: Iya, atau juga ternyata kemarin saya sempat ke daerah timur juga masih banyak galian.
3: Aduh,
4: iya,
3: ya sih,
4: jadi
3: lagi
4: pasti akan macet banget kalau udah jam-jam betul rawan kan.
3: Iya. Yeah. Jadi silakan boleh ikutan update ya. Nanti sekaligus kita akan memberikan informasi juga ya, beragam informasi untuk Anda. Bergabung di WhatsApp 0811 7972 7912,
4: di 0213440696 atau 0213441499.
3: Dan tetap bersama kami
4: di Jakarta sore ini.

0: bersama saya Niken Nurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Statistik bersama pemerintah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menegaskan pentingnya regulasi yang mampu menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan akuntabel sebagai dasar perumusan kebijakan negara. Menurutnya, RUU Statistik memiliki posisi strategis karena akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan statistik nasional, termasuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Terkait rencana penugasan anggota Polri pada jabatan sipil di luar struktur kepolisian, anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menegaskan penempatan personil harus dilakukan berdasarkan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan instansi.
1: Ketika Polri itu mau ditugaskan di luar struktur Polri, ada persyaratan-persyaratan. Harus ada sesuai dengan kemampuan dia bertugas di situ. Jangan bertugas di suatu instansi lain di luar struktur Polri, di sana tidak ngerti apa-apa tentang tugas itu gitu loh. Mudah-mudahan menjadi ketika Polri ditugaskan di luar struktur Polri, itu bisa memberikan dampak yang bagus, memberikan dampak yang luas.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriati mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di luar pusat-pusat pendidikan utama agar memiliki kesempatan lebih besar melanjutkan pendidikan doktoral atau S3. Dewi menilai skema beasiswa yang bersifat kompetitif masih menyulitkan sebagian dosen, terutama yang berasal dari wilayah dengan akses pendidikan tinggi dan sumber daya akademik yang belum sebanding dengan pusat-pusat pendidikan utama.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkospi, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran best seller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
6: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
5: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
6: Oh gitu Bu Bidan?
5: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya, apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
6: Aduh, mana aku punya balita lagi.
5: Anak ibu sudah vaksin kan?
6: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
5: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
6: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
5: Betul.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini, masih ditemani bersama dengan Binda
1: dan juga Dede Firdaus pastinya, pendengar ya. Gimana hari ini pendengar, apakah termasuk yang menyenangkan? Karena kan mengingat kemarin libur cukup panjang, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Dan Senin libur, Selasa, Rabu, Kamis masuk, Jumat udah libur lagi.
0: Wah, indahnya rasanya ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau besok nih buat yang teman-teman ASN juga WFH ya.
1: Iya, makanya
0: ya,
1: itu
0: kan. Tapi itu bukan libur ya, itu
1: WFH. Bukan libur WFH ya, benar juga sih.
0: Tapi untuk Anda nih yang mungkin sekarang ini udah sampai di masa biasanya kalau sore-sore,
1: ya,
0: paling enak tuh kayak kan karena udah pulang kerja, jadi banyak orang yang kayak misalnya melipir dulu ke coffee shop.
1: Betul.
0: Nyantai-nyantai dulu sambil
1: bener,
0: mungkin ngemil-ngemil,
1: bener,
0: ya kan?
1: Kadang ini ada apa namanya, kalau misalnya sama teman kerja itu ada beberapa obrolan atau misalnya yang gak bisa diobrolin di kantor.
0: Oh,
1: jadi enaknya
0: bener
1: tuh kayak nanti kita pulang nongkrong yuk. Nah jadi kalau udah nongkrong tuh udah bebas ngobrolin apa aja gitu ya.
0: Betul.
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau mungkin sekarang kalau dirimu ada nggak sih, biasanya kalau saya
1: apa?
0: Kalau punya waktu luang kayaknya tuh kalau sore-sore vibesnya tuh kayak pengen pengen makan dessert gitu.
1: Bener.
0: Yang manis-manis apa gitu, tapi yang ringan-ringan.
1: Kita realisasikan aja gimana?
0: Boleh. Bisa banget, bisa gitu ya. Sambil nemenin yang mungkin sore ini juga ada yang justru biasanya kan ada orang-orang yang mungkin punya waktu, ada tea time.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Kopi time,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Apalagi
1: kalau lihat cuaca kan.
0: Pake with you gak?
1: Wah, itu sih pentingnya sebenarnya. Sebenarnya poinnya itu sama siapanya dulu. Nanti
0: iya,
1: kalau dia udah pergi ya gampang, tinggal milih mau kopi, mau ngeteh.
0: Bener.
1: Mau pizza,
0: banyak pilihannya.
1: Banyak
0: ya,
1: pilihannya.
0: Oke, okay, termasuk untuk Anda nih mungkin yang pengen memilih-milih gitu ya, beragam sesuatu yang pengen Anda buru.
1: Mm-hmm.
0: Karena nih bisa datang ke Jakarta Fair Kemayoran 2026.
1: Wah, udah cepat banget ya.
0: Cepatnya enggak berasa kan. Jadi pameran tahunan JFK 2026 ini siap digelar selama 32 hari. Itu mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli di JXpo Kemayoran Jakarta.
1: Wah, dari marketing director JXpo Rap Skeneman ya. Ini berharap penyelenggaraan Jakarta Fair tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lebih meriah ya, karena menurutnya meskipun jumlah hari penyelenggarannya dikurangi, animo masyarakat ini untuk datang ke Jakarta Fair sangat antusias, bahkan jumlah kunjungan kala itu sudah mencapai 5,9 juta pengunjung.
0: Oke, makanya dari itu dilakukan perpanjangan masa penyelenggaraan ya di Jakarta Fair 2026 sampai 32 hari dan diharapkan pengunjungnya juga semakin meningkat tentunya. Nah, nanti di sana pameran tersebut akan sangat menarik karena beragam produk dari berbagai sektor industri akan ditampilkan pada Jakarta Fair Kemayoran 2026.
1: Iya, ada otomotif, ya, sepeda motor, gadget udah pasti, komputer, alat olahraga, bahkan fashion.
0: Iya.
1: Ini akan hadir di sana. Ya, termasuk rumah tangga juga, barang-barang elektronik, kuliner udah pasti, jajanan, kosmetik, wah banyak banget.
0: Komplit, makanya
1: iya,
0: jadi punya banyak pilihan di sana ya, tinggal tentukan sesuai dengan kebutuhan Anda tentunya.
1: Itu juga ini pengalaman tahun-tahun sebelumnya gitu ya, jangan lupa parkirnya.
0: Oh betul,
1: betul.
0: Iya sih, itu penting banget.
1: Krodit banget ya,
0: iya,
1: kalau bisa
0: iya,
1: naik
0: iya,
1: umum aja udah, naik busway selesai pulang gampang.
0: Itu sih paling
1: iya
0: aman
1: kan?
0: Iya. Kalau untuk Anda juga nih yang lagi naik transportasi umum
1: iya,
0: sambil berbagi informasi, boleh share ya 0811 7972 7912.
1: Ya, atau 0213440696 atau 3441499.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika, dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini, wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-712. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini.
1: Iya, betul sekali ya pendengar, kalau misalnya juga Anda sambil mendengarkan Persatu Jakarta lagi di jalan, boleh dong sampai informasinya ya. Mungkin ada beberapa informasi di jalan yang kemacetan atau juga ruas-ruas jalan yang sepertinya udah mulai tidak kondusif ya kan.
0: Betul.
1: Supaya nanti kalau misalnya ada yang akan melewati jalan yang sama, putar balik ya.
0: Nah, itu dia.
1: Cari alternatif yang lain.
0: Tapi saya agak bersedih hati loh.
1: Kenapa?
0: Ini. Jadi kan saya kan warga Jakarta Barat kan.
1: Yeah.
0: Tiba-tiba saya lihat ini ada yang bilang gini katanya. Jakarta Barat, Jakarta bagian sabar. Paginya kena macet, siangnya kepanasan, keluar sore lebih macet, malam banyak begal.
1: Malamnya kebegal. Amit amit.
0: Aduh, sedih ya. Terkadang di situ saya merasa sedih ya. Tapi tentunya sebenarnya bukan cuma di Jakarta Barat. Dimanapun kita tetap harus waspada ya
1: enggak? Sebenarnya sih kalau menurut saya begal udah banyak ya, cuma karena sekarang itu di up di media sosial jadinya rame.
0: Bener.
1: Padahal kayak zamannya kita dulu ini lebih parah kan?
0: Betul
1: ya
0: betul
1: kan?
0: Iya.
1: Lebih parah dulu tuh, lebih parah.
0: Ayo, begal
1: dong, itu.
0: Begal yang positif dong, begal
1: apa
0: hati
1: tuh?
0: Aku.
1: Wah, kamu mau dibegal? Nanti hatinya ini.
0: Jangan-jangan
1: kesandung.
0: Tapi buat yang lagi di perjalanan kita update ya kondisi situasi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga di tol Jagorawi ini. Cawang kilometer 00 menuju Cililitan kilometer 2 padat, kepadatan volume lalu lintas Ciawi menuju Bogor Cibubur Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar.
1: Oke, kemudian di Cikarang Pusat kilometer 37 ya. Kilometer 37800 arah Cikampek padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di jalur 2 tengah.
0: Jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya.
1: Kemudian juga Kembangan kilometer 7 Karang Tengah kilometer 11 padat ya, gimana kepadatan volume lalin. Kunciran kilometer 12 kilometer 16060 ya, arah Bitung padat, ada pekerjaan perbaikan jalan.
0: Nah, hati-hati ya buat yang lagi di perjalanan, coba dicek dulu saldo e-tolnya ya.
1: Bener. Ini juga jangan sampai nanti malah merepotkan nama yang di belakang ya.
0: Sampaikan update informasinya bersama kami
1: di Jakarta sore ini.

Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.

0: aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kita bertemu lagi di Jakarta Sore Ini ya.
1: Yes, masih barengan sama Pinda
2: dan juga Dede Firdaus bersama Anda.
1: Kami akan hadirkan nanti ada obrolan seru di sore ini sambil nemenin yang lagi pulang kantor.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, nanti bisa gabung sama tema kita, ngobrol-ngobrol gitu ya.
1: Namun kami akan awali dengan cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di WhatsApp yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, penanganan prasarana dan sarana umum PPSU dan petugas pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026. Dan tautan ini mengarahkan pendaftaran dengan membuka tautan lainnya.
2: Nah, tapi faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya, karena kita lihat dari jalahoaxjakarta.go.id, dari hasil koordinasi tim Jalahoax dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta, diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan mengarah ke laman informasi pekerjaan yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
1: Iya, nah berarti ini kabarnya hoax ya.
2: Hoax ya.
1: Jadi hati-hati nih, memang kan banyak banget orang-orang yang kayak membutuhkan pekerjaan.
2: Betul.
1: Tapi ada baiknya untuk lebih teliti memperhatikan informasi yang didapat.
2: Nah,
1: ya.
2: Apalagi mungkin harus klik link sesuatu, kemudian menginstal aplikasi, ngisi form yang tidak jelas asal-usulnya. Ini jangan langsung percaya ya.
1: Betul.
2: Sudah dipastikan itu adalah informasi hoax.
1: Pastikan juga cross-check semua kebenaran informasi yang Anda terima. Salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deras banget.
7: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh. Curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
6: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
7: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
6: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
7: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
8: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
9: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Aduh, kalau dengerin lagunya Barat Suara terbuang oleh terbuang dalam waktu.
1: Kenapa?
0: Itu masih nggak bisa move on.
1: Kenapa?
0: Gitu kan?
1: Karena?
0: Ya pengen gitu di scene-scene yang ada di situ.
1: Oh iya iya. Oh gitu.
0: Siapa
1: sih,
0: kamu?
1: Ya.
0: Aku sore.
1: Ini sore. Ini kayaknya udah agak kesenja ini.
0: Maksud Anda?
1: Jelang maghrib.
0: Jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Kalau senja kan kayak udah aura-auranya tuh kayak udah mulai berkurang
1: maghrib,
0: gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Staminanya. Tapi untuk kalian yang sedang menikmati sore ini, mau menyapa juga nih buat seseorang yang sedang berhenti di perjalanan karena untuk sekedar mau menikmati teh dulu dan sekalian mampir di masjid.
1: Atau terima kasih yang mungkin sekarang lagi menepi di jalan untuk membalas chatnya dia.
0: Benar.
1: Benar kan? Itu gini effort deh. Loh.
0: Itu effort.
1: Itu
0: karena
1: effort.
0: Pokoknya kalau memang kamu menjadi prioritas, pasti sesibuk apapun kamu akan di chat.
1: Setuju.
0: Benar enggak?
1: Setuju
0: kan?
1: Saya ya.
0: Ada kan, oh ya udahlah mungkin dia lagi sibuk ini.
1: Enggak.
0: Tapi ngerasa kan kalau lagi prioritas pasti langsung
1: bener.
0: Dong kita ini ya kan.
1: Bukan sekarang tuh bukan cuma prioritas ya. Semua itu
0: apalagi?
1: Punya prioritas masing-masing. Tapi
0: betul.
1: Mana yang ngeduluin.
0: Betul.
1: Ya kan.
0: Kayak kemarin ada yang viral.
1: Apa tuh?
0: Video seorang news anchor di salah satu TV nasional. Dia tuh jadi yang posting tuh sebenarnya pacarnya. Pacarnya bilang gini, bohong kalau alasannya sibuk. Jadi sementara pas lagi break
1: baca berita dia bisa ngechat.
0: Masih bisa.
1: Oh
0: kan,
1: gitu.
0: Sekarang gini, orang kan logikanya apa? Emang gak ada waktu 10 detik aja buat ngebalas misalnya, aku lagi kerja nanti ya sayang.
1: Betul.
0: Atau gak apa gitu.
1: Walaupun
0: iya kan?
1: Dia lagi Mobile Legend lagi nge-lord gitu ya.
0: Bener.
1: Masih bisa nge-chat.
0: Atau kan tinggal bilang nanti dulu saya lagi main nih, lagi ngereng. Iya enggak?
1: Bener
0: kan? Tapi ini, kalau ternyata Anda sampai enggak dikasih di chat-chat gitu apa tandanya, Dek?
1: Nah, itu dia. Ini semoga orangnya denger ya, Bin.
0: Semoga ya.
1: Semoga orangnya denger
0: semoga
1: ya.
0: Nyampe ya.
1: Nyampe ya semoga ya.
0: Buat yang merasakan seperti itu karena
1: pakai inisial enggak, Bin? Enggak ya.
0: Oh, kalau saya tadi langsung dijawab.
1: Oh, langsung
0: kan?
1: Dijawab.
0: Tadi saya sapa yang lagi berhenti di perjalanan.
1: Oh, ini karena gitu. Buat ngeteh tadi.
0: Itu kan langsung mengabari aku berhenti.
1: Oh, tadi ngabari.
0: Iya, lagi di perjalanan
1: iya, iya,
0: gitu.
1: Iya. Kalah
0: jadi
1: saya berarti ya.
0: Kalah kan Anda. Tapi itu dia ini bicara soal chat kadang gini, kadang kemajuan teknologi justru kan harusnya mempermudah.
1: Benar.
0: Tapi kenapa seringkali bikin orang jadi malas?
1: Mm-mm.
0: Karena kan padahal gampang tinggal langsung oh jawab iya,
1: yeah.
0: Oh lagi enggak bisa. Jadi kadang tuh cuman ngelihat notif, oh dapat chat.
1: Udah
0: jangan dibales.
1: Ada teman saya gini katanya.
0: Gimana?
1: Saya udah ngebales kok chatnya dalam hati. Jadi dia tuh cuma ngebaca notifnya kayak ini ya, oh, oke. Tapi dia nggak dibales.
0: Nah,
1: cuma
0: itu dia.
1: Dalam hati dia bilang oke, iya gitu.
0: Atau kadang kata gini, ya pengertian
1: apa?
0: Dong. Kadang kan muncul notif terus nanti aja balas, tapi kelupaan.
1: Gak bisa,
0: intinya nggak prioritas.
1: Gak kan? Prioritas itu namanya ya. Tadi okay. Tuh kita punya prioritas masing-masing ya.
0: Betul. Sama halnya kita mau bakal ngobrol sore hari ini ada tema menarik ya berkaitan mengenai lifestyle.
1: Bener.
0: Ya. Yaitu mungkin ini kalau ada yang belum tahu istilah-istilah ini ya kita akan jelaskan ya. Ada istilah namanya FOMO.
1: Oke, okay. Ini familiar
0: FOMO,
1: ya.
0: Ya, FOMO itu adalah fear of missing out ya. Nah, ada juga JOMO, joy of missing out. Jadi ini versus nih keduanya karena saling bertolak ya.
1: Iya. Jadi memang kalau FOMO kan kita apa ya namanya? Takut, kekhawatiran kalau misalnya enggak ngikutin tren, takut
0: contoh,
1: ketinggalan
0: contoh,
1: gitu kan.
0: Contoh misalnya kayak kemarin nih, contoh ya,
1: apa?
0: Ini mungkin gambaran. Misalnya tiba-tiba ngelihat masyarakat yang sekarang lagi tren olahraga sepedaan,
1: ikutan.
0: Ya kan? Wah, enggak bisa nih, harus ke
1: padel.
0: Padel kemarin ya terakhir ya. Padel, wah enggak bisa nih harus olahraga padel juga. Minimal harus ada postingan di story gitu ya.
1: Itu dia, walaupun pas di lapangan juga gak bisa main gitu ya.
0: Iya.
1: Yang penting ikutin trennya aja dulu.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Sementara kalau yang itu FOMO, coba kasih pengertian
1: itu FOMO,
0: dulu soal
1: ya.
0: FOMO.
1: Kemudian tadi sudah ya. Kemudian juga misalnya kesenangan kalau misalnya karena melewatkan atau menyadari bahwa tidak perlu sering terlibat hal yang sekitar kita.
0: Nah, sementara kalau JOMO
1: ya,
0: atau joy of missing out, ini punya pengertian yang bertolak ya dari itu. Jadi kalau JOMO itu adalah yang berkaitan mengenai sesuatu yang ini ya, kalau misalnya saya nggak ikutan tren itu,
1: ya nggak apa-apa,
0: ya nggak apa-apa gitu loh. Saya tetap menikmati waktu saya sendiri. Jadi artinya kayak nggak perlu ngikutin sesuatu yang lagi tren atau lagi hype gitu ya. Anda memilih di jalur yang oh ya udah ngikutin kayak pada kehidupan semestinya aja gitu ya. Nggak mesti harus kayak apa yang lagi tren diikutin, apa yang lagi tren diikutin. Seperti
1: makanya
0: itu.
1: Kayak misalnya dia akan merasa tenang kalau misalnya nggak usah ikutin dari media sosial, nggak usah ikutan sama teman-teman gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak nyantai aja.
0: Itu sih saya banget sih. Nah,
1: ini,
0: tapi beneran deh saya banget kalau gini dalam kategori misalnya nonton film.
1: Oke.
0: Ada kan orang ketika misalnya oh film ini lagi keluar, wow,
1: harus
0: super
1: nonton
0: buru-buru, gitu kan. kalau saya ya udah nanti aja gitu, nanti juga bakal bisa nonton juga.
1: Karena kamu nungguin di lock-lock ya.
0: Jadi ya udahlah ya gitu. Karena bukan esensinya bukan di situ.
1: Apa tuh?
0: Pengen nonton berduaan aja gitu kan. Kalau biasanya rame-rame.
1: Jadi bukan karena filmnya, bukan. Tapi karena ada yang nonton bareng enggak gitu ya.
0: Itu,
1: nah,
0: gitu.
1: Tapi sebenarnya kalau lihat dari fenomena FOMO sama JOMO ini, pasti setiap orang ngerasanya bahwa kayaknya lebih tenang, lebih nyaman, lebih enak jadi JOMO ya.
0: Ya kalau kan? Saya merasa seperti itu.
1: Iya, tapi kenyataannya di daerah kita ini, sekitar kita ini, lingkungan kita ini, banyakannya FOMO. Iya kan?
0: Banyakannya apa tuh?
1: Banyakannya FOMO.
0: FOMO ya.
1: Iya.
0: Tadi saya agak kurang jelas dengarnya.
1: Kebanyakannya kita FOMO kan?
0: Benar, iya. Benar. Kalau apalagi di kayak di ibu kota seperti ini.
1: Benar.
0: Ya?
1: Kayaknya orang beli apa, update sosial kita ikutan.
0: Tumblr
1: misalnya, lanyard gitu kan ya,
0: sepatu. Hobi juga.
1: Bener.
0: Ya kan? Lagi ya Roblox kan? Roblox. Jadi memang kadang kita nggak bisa menolak apa yang ada di sekitar kita,
1: iya,
0: ya nggak.
1: Bener.
0: Tapi ada juga orang yang akhirnya yang kayak tadi kalau memilih JOMO ya udah gitu.
1: Kayaknya nyaman aja gitu ya, tenang ya, gitu ya.
0: Benar. Namaste. Tapi kalau Anda jujur nih ya, ini jujur ya. Jadi bukan gini-gini, bukan berarti
1: apa?
0: Terlihat oh yang lebih benar JOMO, bukan juga.
1: Enggak
0: gitu.
1: Juga, enggak ada salah juga kalau punya FOMO. Kalau misalnya Anda waktu banyak, uang ada, atau misalnya.
0: Apalagi gitu ya.
1: Ya kalau mau FOMO ya enggak apa-apa sih, asal jangan kelebihan aja.
0: Nah, jadi pilihannya sekarang adalah Anda termasuk kategori orang yang FOMO, yang fear of missing out,
1: okay,
0: ya, atau JOMO, joy of missing out.
1: Nah,
0: jadi kalau FOMO itu yang ngikutin tren,
1: atau JOMO yang kayaknya ya udah jalan-jalan
0: kan
1: aja
0: juga
1: gitu,
0: apa-apa,
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Bener.
0: Langsung jujur-jujuran ya. Sore ini please harus jujur ya.
1: Kasih contoh ya. Harus kasih contoh.
0: Betul, betul.
1: Kayak tadi Binda nonton bioskop.
0: Iya.
1: Enggak ikutan nonton bioskop.
0: Kalau
1: ya.
0: Anda apa? Di 0811-7972-7912.
1: Nah, kalau enak sih telepon ya pendengar di 0213440696 atau di 0213441499.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
7: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
8: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
7: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
8: Hah? Emang ngaruh banget ya?
7: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
8: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
7: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
8: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
7: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
8: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
7: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Chris Brown No Air. Kebayang gak sih kalau gak ada udara deh, rasanya gimana?
1: Ya rasanya seperti kau tanpa dia. Oh, yang lagi berhenti ngeteh itu.
0: Aku sesak. Butuh bantuan gitu ya.
1: Kamu tahu enggak pas kamu sesak gitu?
0: Kenapa?
1: Dia biasa aja.
0: Iya lagi. Aduh, tapi itu dia ya. Kadang memang kitanya jangan terlalu mendramatisir ya.
1: Iya, itu dia. Kan, kenapa?
0: Pola pikir perempuan dan laki-laki itu kan beda.
1: Sangat berbeda.
0: Kalau perempuan ibaratnya 9 perasaan, 1 pemikiran. Kalau laki-laki 9 pemikiran, 1 perasaan. Lebih ke logika kan?
1: Iya, tapi kayaknya terlalu sih kalau cuma 1% ya. 60-40 lah.
0: Iya. Tapi katanya kalau buat yang perempuan harus balance. Oh, jadi yang kebanyakan perasaannya memang gitu ya. Logikanya juga harus dipakai.
1: Tapi benar sih, kadang-kadang itu kita tidak harus mengutamakan perasaan dulu lah. Iya kan?
0: Enggak mesti gini ya.
1: Apa?
0: Oh gak mau makan, oh gak ada yang ingetin makan soalnya ya.
1: Tapi kan fasenya sekarang bukan di situ kan?
0: Bukan.
1: Fasenya bukan di situ. Fasenya sekarang apa namanya, makan apa?
0: Iya.
1: Di mana?
0: Iya benar.
1: Gitu kan?
0: Benar. Kalau itu kayaknya udah zaman-zaman kapan ya?
1: Zamannya udah gak di situ.
0: Nah sekarang iya, tapi enggak, sekarang udah gak yang begini juga ya.
1: Apa?
0: Iya benar, udah nggak di fase yang udah makan belum,
1: nggak
0: bisa langsung pesenin gitu kan, online dikirimin.
1: Kayaknya langsung sekarang kita makan apa ya hari ini gitu kan, di mana ya makan hari ini gitu kan aja. jadi sekarang udah ini ngirimin makanan.
0: Ya harusnya harus langkah lebih maju dong kayak gitu.
1: Oh ya itu salah langkah.
0: Kalau cuma nanya doang, saya juga udah tanpa diingetin saya udah bisa makan sendiri. Iya kan? Nah tapi ini bicara soal lifestyle ya, FOMO versus JOMO, fear missing out versus joy missing out ya. Anda lebih ke yang mana nih pribadinya? Jadi ini kita belajar untuk jujur juga ya.
1: Betul.
0: Jangan kayak ngerasa antar dibilang FOMO gengsi lagi nggak
1: kayaknya,
0: juga sih.
1: Coba dari kita berdua dulu ya. Bina apa lagi?
0: Kalau saya
1: pasti ada momennya FOMO, ada momennya JOMO kan.
0: Yang paling saya rasa banget termasuk olahraga sih, saya
1: olahraga.
0: Bukan juga yang tipe yang kayak pas waktu itu kan, kalau pas yang ingat-ingat zaman lagi sempat ini sepatu roda ya kan, orang-orang pada ikutan itu terus yang sekarang padel yang terakhir, tapi saya sampai sekarang saya nggak ada yang rasa
1: karena kamu nggak mau olahraga aja kali itu
0: kan
1: ya.
0: Saya olahraga juga tapi saya lebih memilih untuk ya udah jogging aja tetap gitu. Jadi
1: atau olahraga lain gitu ya,
0: olahraga lain termasuk yang kayak misalnya milih film yang kayak gitu. Jadi saya bukan yang tipe yang langsung oh pengen ikutan ini.
1: Kalau film misalnya salah satunya ada Netflix atau apa gitu ya, orang kan pasti akan banyak posting media sosial kayak nih, kamu termasuk gitu. Ikutan nggak?
0: Nggak, jujur.
1: Padahal nggak suka filmnya, karena, tapi karena orang banyak nonton, jadi ikutan nonton gitu, nggak?
0: Bukan, saya lebih ke gini, kalau kayak nonton gitu, lebih seneng yang saya nggak terlalu suka yang ongoing. Jadi maunya tuh karena kalau udah nonton, biasanya kan rasa penasaran.
1: Nggak bisa berhenti.
0: Bener. Yeah. Jadi kayak nanti dulu deh kalau misalnya udah sampai episode berapa gitu, atau nggak season satunya udah beres. Kayak contoh sekarang One Piece udah 1000-an kan?
1: Ya,
0: saya baru di episode 20.
1: Nggak, kalau itu bukan jomo. Sih, itu emang ketinggalan banget ya.
0: Enggak, karena mengikuti apa yang dia suka.
1: Ngomongin itu jadi ada yang menarik beberapa hari yang lalu gitu ya di media sosial. Ada cowok itu sengaja motong-motongin part yang gak penting dalam film anime Naruto biar ceweknya nonton.
0: Oh
1: ngerti
0: my god, pengennya begitu. Jadi kayak udah ada rangkuman
1: jadi,
0: gitu kan.
1: Jadi ceweknya tuh suruh nonton, tapi
0: udah yang penting-penting aja
1: dipotong-potongin sama si cowok itu. Effort banget gak sih?
0: Benar.
1: Karena ayo dong yang One Piece dipotongin, kasihan banget. Naruto aja secapai itu, apalagi One Piece yang 1000-an.
0: Oke, baiklah. Tapi itu dia memang harus ada effort ya. Dan tentunya untuk Anda nih yang mungkin udah bergabung juga di WhatsApp ya, versus FOMO versus JOMO ya.
1: Kita ada yang voice note ya. Ada Raya dan Dimas dari Jakarta Timur.
0: Ini dua orang ya?
1: Kok iya? Kenapa HP-nya barengan ya?
0: Kita dengerin ya.
2: Halo, selamat sore Kak Binda dan Kak Dede.
0: Halo.
2: Aku Raya dari Jakarta Timur. Kalau aku tim JOMO ya, soalnya kan kalau misalnya
1: nggak percaya
2: gini, kok gitu? Pasti kan rame dan penuh gitu ya.
0: Bener.
2: Dan aku tuh orangnya males ngantri, jadi tuh kayak ya udahlah nanti-nantian dulu aja. Kalau misalnya temen aku nih gimana nih?
3: Nah kalau aku mah beda nih sama Raya nih. Kalau aku sih ikut tren itu udah pasti pilihan utama aku. Aku orang itu FOMO banget, apalagi yang berkaitan dengan makanan ya Raya ya. Terus sama tempat wisata. Wah pokoknya kalau misalnya itu lagi ngetren banget, lagi top banget, aku bakal pengen langsung datengin atau enggak pengen langsung makan makanan yang lagi FOMO-FOMO itu.
0: Oh, oke.
2: Bahas gitu aja Kak Binda dan Kak Dede dan
1: Raya dan Dimas.
0: Terima kasih. Harusnya jangan Dimas ya.
1: Kenapa?
0: Hari dan Raya dong.
1: Oh harusnya. Gitu, hari raya dong jadinya.
0: Oke, nanti kita masih menampung juga ya untuk Anda yang ingin bergabung. FOMO versus JOMO, tentukan pilihan Anda ya, yang seperti apa. Tapi setelah sesaat lagi, kita akan jelang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta pada pukul 17.48 waktu Indonesia Barat, yang akan diawali dengan ada Murotal Quran dan sebuah lagu Islami. Tetap bersama kami
1: di Jakarta Sore ini.

0: Hasan al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Kami tidak tahu apakah ada amalan yang lebih berat daripada bersusah payah pada malam hari dengan menafkahkan harta." Ketika ditanya tentang wajah yang cerah dari orang-orang yang rajin sholat tahajud, dia menjawab, "Mereka berdoa dengan Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga dia menyelimutinya dengan cahayanya." Dia juga berkata, "Betapa indah mata yang menangis pada tengah malam karena takut kepada Allah." Dan dia juga berkata, "Bangun malam untuk sholat adalah hak yang wajib dipenuhi oleh para penghafal Al-Quran pada malam hari, walaupun hanya dengan 5 ayat. Hasan al-Basri menangis karena merasakan seakan-akan neraka hanya diciptakan untuk dirinya. Ketika ditanya tentang keadaannya, dia menjawab, "Aku takut jika kelak dia menamparkanku ke neraka, sementara dia tidak peduli." Di lain kesempatan, Hasan al-Basri berkata, "Siapa yang bisa memberiku rasa aman jika memelihatku berbuat dosa? Dia akan berkata, 'Pergilah, aku tidak akan mengampunimu jika kau tidak benar-benar bertaubat kepada Allah.'"
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai Ca, aku dengar sekarang ada koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya manfaat buat warga apa sih?
1: Banyak banget, Gi. Yang paling terasa itu dari sisi ekonominya. Warga jadi lebih mudah dapat akses modal usaha.
0: Maksudnya pinjaman tanpa ribet gitu?
1: Iya, Gi. Lebih mudah, lebih aman, dan bunganya juga lebih ringan. Jadi warga nggak tergantung lagi sama rentenir-rentenir itu.
0: Oh, berarti usaha kecil desa juga bisa berkembang ya?
1: Betul banget, Gi. UMKM jadi lebih hidup karena ada dukungan modal dan kemitraan usaha dari koperasi.
0: Selain itu, Ca, ada dampak lainnya nggak sih?
1: Ada dong, Gi. Koperasi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang jadi pengurus, administrasi, sampai tenaga operasional.
0: Jadi bukan cuma bantu usaha, tapi juga buka pekerjaan ya?
1: Bener banget, Gi. Bahkan pemasok dan mitra usaha juga bisa berasal dari warga desa sendiri.
0: Oh, wajar ya kalau ekonomi desa bisa jadi lebih kuat dan mandiri ya, Ca?
1: Itu tujuan dari KDMP. Membangun ekonomi desa berbasis gotong royong dan kebersamaan.
0: Wah, kalau gitu ini bukan sekedar koperasi, tapi penggerak perubahan desa. Wah, keren.
2: Koperasi Desa Merah Putih, bersama membangun ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Inkubasi karya ahli biokimia Jesse Inkospi, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
3: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
4: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
3: Iya.
4: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
3: Aduh.
4: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
3: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
4: Iya, Bu. Sudah aman ya.
5: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
6: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
7: Pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan.

0: pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
2: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
3: Prioritas khusus nasional jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
4: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
5: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
6: Kita kan memanjakan konsumen.
7: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Mana-mana ada di Jakarta sore ini. Ya. Aduh, saya gregetan deh. Kadang ngomongin berita-berita yang apa sih?
1: Makanya ada beberapa orang bilang tidak semua media sosial di apa namanya official itu yang punya jurnalistik. Karya jurnalistik.
0: Padahal
1: belum
0: ini
1: tentu.
0: Salah satu yang termasuk kredibel.
1: Iya, kredibel.
0: Kadang gini ya, kayak misalnya kan memang harus apa namanya? Kan ada news value-nya ya.
1: Nah, itu dia.
0: Dan orang kan tahu nih, misalnya kalau ada berita kejahatan atau apa modusnya apa gitu ya. Minimal 5W1H lah
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar, enggak semua kan? Seperti kadang orang cuma ngejar clickbait-nya.
0: Benar, berita kebakaran besar
1: viralnya gitu, doang kan? Gitu kan.
0: Ya, kenapa penyebab peristiwanya gimana gitu ya.
1: Makanya
0: saya
1: gregetan
0: harus... jadinya.
1: Apa kita perlu turun ke lapangan? Jangan ya.
0: Gak perlu, tinggal lihat aja dari rri.co.id. Nah, itu banyak banget itu gitu ya. Informasi-informasi update tentunya. Termasuk untuk Anda nih sambil berbagi informasi pendengar.
1: Ya.
0: Pagi, Eko di pagi, sore hari ini.
1: Sore hari ini.
0: Silakan ya, mungkin untuk Anda yang... ya, lagi di perjalanan juga tetap boleh berbagi informasi atau mungkin mau ikutan gabung soal FOMO versus JOMO.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Anda termasuk gimana nih orang yang suka ngikutin tren FOMO gitu ya, atau cuek-cuek aja JOMO gitu ya, bahkan lebih tenang ketika nggak ngikutin apa-apa gitu.
0: Benar-benar.
1: Kan.
0: Benar-benar. Tapi sekarang kalau kita lihat
1: kenapa?
0: Ya, Dek, berbagai macam kondisi orang kalau dari yang berita yang tadi saya nonton ya, saya baca. Jadi terkadang orang melakukan kejahatan itu bukan karena memang dia sudah tahu siapa yang orang yang dituju. Ada juga yang kayak memang kan bukan itu tujuannya gitu, tapi dia pengen sekedar melakukan kejahatan, ngerti nggak?
1: Oh iya iya iya.
0: Iya kan, kadang itu lu siapa kita nggak kenal, tapi kok kenapa aku yang jadi korban gitu loh?
1: Atau misalnya sedikit tersulut emosi, tapi malah berlebihan gitu ya reaksinya ya.
0: Ini begitu, ini yang nggak tahu siapa siapa dan nggak ada, maksudnya nggak ada latar belakang apa, bener, misalnya bener. Dendam atau apa, tapi ternyata hanya sekedar kayak mau melampiaskan naluri kejahatannya gitu loh.
1: Atau mungkin
0: loh.
1: Cuma senggolan di jalan, ngeri ternyata
0: banget.
1: Emosi gitu kan?
0: Makanya kadang gini ya. Kadang jadi mikir
1: kenapa?
0: Ya kalau kita jalan sendirian atau apa, kita nggak pernah tahu loh.
1: Nah.
0: Ya kan sialnya kita tuh kita nggak pernah tahu gitu ya kapan apesnya. Jadi memang harus waspada dimanapun
1: makanya memang
0: berada.
1: Sekarang Bina nggak boleh jalan sendirian, harus ada temennya kan.
0: Harus digandeng sih ya lebih tepatnya.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi mau ngedatengin makanan-makanan viral harus ada temennya.
0: Oke, baik.
1: Datang ke bioskop.
0: Harus ada temennya, jangan sendirian.
1: Jangan
0: lah
1: sendirian.
0: Kayak sendirian banget ya. Tapi ini ada
1: ini
0: kabar
1: kan untuk pesan
0: juga.
1: Yang tersampaikan untuk dia yang sedang mendengarkan ya.
0: Jauh. Oke, ini ada informasi juga nih ya. Polsek Kelapa Gading ini memeriksa dugaan penyekapan yang dilakukan sejumlah orang.
1: Nah, ini dia.
0: Di hotel dari Sajaya, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu malam.
1: Ngeri ya, jadi ya.
0: Disampaikan ada perempuan berinisial A, ini melapor ke polisi kalau pacarnya berinisial FAP ditahan oleh pihak perusahaan penagihan tempatnya bekerja karena belum dapat menyelesaikan tanggung jawab tanggungan kepada perusahaan. Akhirnya menindaklanjuti informasi tersebut gitu ya dari Polsek Kelapa Gading yang dipimpin oleh perwira pengawas segera mendatangi lokasi yang disebutkan dalam laporan. Saat dilakukan dicek, petugas menemukan ada 3 orang laki-laki di dalam kamar tersebut, yaitu FAP, DBA, dan SA. Dan dari hasil pemeriksaan awal, FAP mengaku telah berada di hotel tersebut selama sekitar 3 hari dan dijaga oleh 2 rekannya atas perintah perusahaan tempat mereka bekerja. Ngeri banget.
1: Ini ngeri banget ya.
0: Katanya karena terkait dugaan penggunaan dana perusahaan senilai kurang lebih 150 juta.
1: Ya, walaupun memang melakukan hal tersebut, tapi kan tidak dibenarkan ya.
0: Benar, melakukan
1: ya
0: penyekapan kayak gitu kan.
1: Penyekapan 3 hari seperti apa itu ya?
0: Betul. Emang 3 hari disekap dia bisa langsung bayar 150 juta.
1: Nah, itu dia gitu ya. Karena kan juga kita punya hak ya. Hak asasi manusia kan juga harus dijaga dengan baik ya.
0: Itu dia. Dan kalau sampai saat ini sih polisi masih melakukan pendalaman ya guna memastikan fakta dan status hukum dari peristiwa yang dilaporkan melalui layanan call center 110.
1: Udahlah, pokoknya sekarang itu zaman memang sedang berubah-ubah ya. Benar, jadi tetap harus hati-hati dimanapun Anda berada. Kita harus aware sama lingkungan.
0: Betul.
1: Gak usah yang lurus aja kalau lagi sialnya kan bisa kena gitu ya.
0: Nah,
1: apalagi yang udah macem-macem.
0: Aduh, ya jangan sampai deh ya.
1: Ayo temenin Binda kalau mau jalan ya.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
4: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan, misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
3: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
4: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
3: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
4: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
3: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Randy Pandugo, sebuah kisah klasik ya, lagu yang enak banget ya.
1: Iya, dan ini masih menjadi lagu favorit untuk apa namanya, apa? Perpisahan,
0: benar,
1: gitu kan?
0: Benar, ya.
1: Kebersamaan, ya kan? Ingatlah hari ini, apa? Bersenang-senanglah.
0: Karena hari ini akan kita rindukan. Benar-benar ya. Dalam ya, kok langsung kenapa sih?
1: Gak apa-apa sih.
0: Gak, emang Dede tiba-tiba ingat momen perpisahan apa sih,
1: kan
0: Dede?
1: Katanya ada pertemuan, ada perpisahan.
0: Semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya.
1: Nah gitu ya. Dia
0: kalau kamu lebih tepat yang mana, apakah semua masa ada orangnya? Aduh jadi kangen deh.
1: Apa tuh?
0: Gak apa-apa.
1: Kangen siapa?
0: Ini mau kasih tahu informasi kelautan.
1: Kan bisa chat, Bin. Kan bisa chat.
0: Kadang tuh sebenarnya kita udah dimudahkan dengan chat, tapi hati ini menahan gitu.
1: Karena kayak jangan aku yang agresif gitu ya.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Karena rindu itu berat.
1: Waduh. Kan bisa jinjing bareng-bareng.
0: Kalau dipikul sendiri emang berat kan.
1: Bener.
0: Oke, kita akan update cuaca kelautan ya hari ini buat yang mungkin mau menyeberang pulau. Tapi beneran saya jujur.
1: Kenapa?
0: Kangen banget pengen ke pulau.
1: Udah pulau mana?
0: Pulau Pari.
1: Pulau Pari, ya bagus. Oke, yang deket aja dulu.
0: Pernah kemana? Pulau apa?
1: Pulau Seribu.
0: Iya, oh Pulau Seribu.
1: Iya kan,
0: Pulau
1: Seribu
0: memang.
1: Kan.
0: Oke, iya.
1: Nginep lagi di sana.
0: Iya, saya juga nginep waktu itu. 2 hari 1 malam.
1: Saya 3 hari 2 malam.
0: Oh, oke. Okay.
1: Walaupun airnya payau ya.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: saat air itu ya.
1: Memang katanya seperti itu memang.
0: Oh,
1: agak susah.
0: Oke, oke. Tapi ini coba buat kita update juga ya untuk kondisi cuaca kelautan selengkapnya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Laras Kinanti. Silakan Laras.
2: Baik, terima kasih Kak Binda dan Kak Dede. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini kami menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 4 Juni 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, dan perairan Bekasi Karawang pada malam hari nanti. Sementara itu, kondisi angin menyebar tiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Cirebon, serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 23 WIB malam ini, dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 10 WIB esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rop ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga tanggal 5 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga pukul 1 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas seharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Laras Kinanti atas laporannya. Selamat bertugas kembali.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Sisi Tergelap Surga, karya Brian Krishna. Dalam buku yang berjumlah 304 halaman ini, dia menceritakan tentang sebuah kota besar yang menjadi tempat bagi manusia berkelana mencari uang. Sebuah kota yang telah menjadi pelabuhan bagi ratusan ribu jiwa yang datang untuk menetap dengan segala mimpi yang mereka harapkan. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa kota Jakarta adalah kota bagi mereka yang siap mempertaruhkan segalanya agar mereka bisa hidup dengan aman. Mereka bersedia bertaruh pada kehidupan. Buku ini membuka sudut pandang yang berbeda tentang kota besar yang orang kenal sebagai surga, yang siap melumat habis semua mimpi manusia yang datang, yang pada akhirnya membawa mereka pada sebuah jurang keputusasaan. Novel Sisi Tergelap Surga memusatkan pandangan kita pada warga yang ada di sebuah kampung yang berada di pinggiran kota Jakarta. Brian Krishna mengangkat kisah hidup dari penghuni kampung yang memiliki berbagai macam masalah kehidupan yang berbeda. Dengan membaca buku ini, kita bisa lebih bersyukur dan bisa lebih mengerti akan orang-orang yang berada di sekitar tempat kita hidup. Dalam buku ini, kita bisa melihat bagaimana alasan orang-orang yang rela bekerja dengan berbagai pekerjaan demi bisa makan dan agar bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tersayang. Memiliki plot slice of life, terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari dan terasa seperti dibiarkan mengalir saat membacanya. Membuat pembaca terasa seperti tenggelam dalam setiap kisahnya. Namun tidak terasa membosankan karena memiliki banyak plot twist dalam setiap bab kisahnya. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap banyak hal-hal tabu di kalangan masyarakat kita. Karena terkadang, masyarakat kita lebih suka menghakimi tanpa tahu alasan di balik banyaknya hal-hal yang terjadi. Terkadang kita bersikap seakan kita adalah Tuhan yang tahu akan yang benar dan yang salah dan menghakimi mereka. Sisi Tergelap Surga, karya Brian Krishna, rilis tahun 2023.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kahit na cinta sendiri, aduh.
1: Sedih ya? Sedih gak cinta sendiri?
0: Kok saya happy dengernya ya? Berarti kalau cinta sendiri itu berarti love yourself.
1: Oh, itu cinta gitu. Diri sendiri.
0: Oh, itu ya? Oh iya, ada dirinya ya.
1: Kalau cinta sendiri itu kayak berjuang tuh? Sendiri.
0: Berjuang sendiri.
1: Iya.
0: Jadi selama ini sebenarnya dua hati, tetapi kenapa saya yang berjuang sendiri?
1: Jadi selama ini komunikasi aja cuma rata kanan.
0: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Dia cuma oh iya, oke, okay, iya.
0: Kok selama ini setelah dibaca-baca aku sendiri yang perhatiin dia.
1: Sendirian doang.
0: Dia gak pernah nanyain aku gimana.
1: Chat sekarang, Bin.
0: Oh enggak, baru dikabarin.
1: Apa katanya?
0: Kan baru dikabarin.
1: Apa katanya?
0: Mau aku spill enggak nih?
1: Spill dong.
0: Nih aku spill ya. Barang kali ya di spill. Nih, tuh kan, tuh
1: apa
0: baru
1: tuh?
0: Diomongin.
1: Apa tuh, apa?
0: Baru di spill tuh.
1: Sudah apa tuh?
0: Sampai.
1: Oh, udah sampai, harus laporan.
0: Iya. Karena kenapa? Berhubung kita ini kerjanya di security 24 jam. Jadi emang harus laporan terus.
1: Benar-benar, itu penting
0: ya
1: sih
0: kan? Komunikasi itu penting kan?
1: Penting-penting, karena itu juga hal yang sepele sebenarnya. Tapi ingat bahwa ada orang yang nungguin gitu kan.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Ingat balik lagi, kalau memang kamu prioritas
1: ya?
0: Sesibuk-sibuknya kamu pasti tetap dikabarin.
1: Nah itu ya? Dia pendengar ya
0: itu. Jadi kalau kok kayaknya sibuk tapi kok gak ngabarin ya.
1: Gimana atau gak tuh? Apa-apa misalnya gak dikabarin setelah itu tapi ngabarin.
0: Oh iya.
1: Oh sorry ya, tadi saya gini-gini gak sempet
0: gitu. Karena biasanya gitu kalau, ya? Apalagi kalau laki-laki kan lebih pengennya fokus ya.
1: Bener.
0: Gak bisa multitasking kayak perempuan.
1: Bener-bener kan? Bener. Tapi nanti dikasih klarifikasi gitu ya.
0: Yang penting overthinking aja.
1: Jangan overthinking. Ya sudah mendengar. Okay. Ini tadi kita bahas FOMO sama JOMO ya. Jadi apapun itu sebenarnya tidak ada dampaknya seperti apa gitu ya, tergantung
0: betul
1: kondisionalnya seperti apa. Kalau misalnya Anda termasuk yang punya banyak waktu luang, uangnya juga ada misalnya atau juga
0: mau FOMO silakan.
1: Mau FOMO enggak apa-apa gitu ya, asal tidak berlebihan.
0: Oke. Okay.
1: Atau kalau misalnya tadi enggak usah ikut-ikutan merasa tenang karena JOMO, ya enggak apa-apa juga gitu ya, hidupnya lebih santai.
0: Tapi kita punya tips ya. Jadi walaupun JOMO juga punya banyak manfaat positif termasuk peningkatan produktivitas atau fokus gitu ya, keterlibatan dalam hubungan serta kesejahteraan emosional dan fisik, tapi enggak bisa langsung diterapkan karena mengubah pola pikir dari orang-orang FOMO ke JOMO ini memang jadi tantangan tersendiri ya. Menurut Susan Albers, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu nikmati waktu tanpa media sosial.
1: Nah, tapi ada orang kayak gini.
0: Melakukan hal itu.
1: Saya termasuk yang nggak bisa sih.
0: Karena pasti kalau sekarang kayak scroll.
1: Karena kita pengen terus update kan.
0: Iya. Jadi memang coba harus mencoba mengurangi penggunaan media sosial dapat mengurangi perbandingan sehingga meningkatkan fokus pada tujuan serta rasa kepuasan diri. Karena gini, contoh kita lagi scroll nih, biasanya kan logaritmanya tuh ngebaca kan.
1: Betul.
0: Apa yang kita scroll.
1: Betul.
0: Tiba-tiba kita lagi pengen punya barang saat barang A gitu kan. Nah, muncullah nih barang A dengan grade sekian. Tiba-tiba pas scroll lagi muncul lagi
1: ada
0: barang
1: lagi
0: yang sama dengan dan yang lebih ini lagi grade-nya gitu,
1: bener,
0: ya, lebih
1: bener,
0: baik
1: bener,
0: lagi.
1: Bener.
0: Kan akhirnya bikin apa kita? Bingung. Ujungnya apa? Enggak dibeli.
1: Enggak dibeli sama sekali.
0: Cuma di ini doang, masukin keranjang doang.
1: Tapi ada orang yang menikmati waktunya tanpa media sosial, itu ada. Dia
0: saya
1: lebih tenang gitu ya.
0: Tapi benar, saya kan kemarin ngerasain ya. Maksudnya kayak akhirnya
1: off semua media sosial.
0: Off, ya gak semua sih, cuman akhirnya kayak nanti aja gitu. Gak menggunakan media sosial, tapi itu terasa banget loh. Kayak maksudnya gini, bisa merasakan kegiatan yang secara nyata, yang apa yang kita lakukan dalam dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi lebih fokus.
1: Iya, memang, gitu. Memang
0: itu sih yang fokus. Terasa banget ya. Selanjutnya ada apa lagi nih?
1: Kemudian tipsnya? Tetapkan batasan dan berani berkata tidak. Ya kan? Jadi ini maksudnya adalah misalnya kita berbagai aspek gitu ya dalam kehidupan kita ini membantu kita lebih selektif dalam mengatur waktunya. Ya. Jadi kita bisa mengatakan tidak, ini adalah langkah penting untuk memprioritaskan diri sendiri.
0: Nah itu dia. Selain itu manfaat JOMO pada kesehatan finansial nih. Jadi JOMO atau Joy of Missing ya, Missing Out, ini bukan hanya memberikan dampak positif buat kesejahteraan emosional dan fisik, tapi juga bisa memberikan manfaat yang signifikan buat kesehatan finansial seseorang.
1: Nah, betul, saya setuju.
0: Berikut
1: ini
0: manfaatnya, yang pertama bisa menjadi pengelolaan keuangan yang lebih bijak. Karena kan kalau kita menerapkan prinsip JOMO, ya seseorang ini kan cenderung jadi fokus pada kebutuhan dan prioritas finansial sendiri.
1: Jadi nggak perlu keluar yang nggak penting gitu ya, cuma ikut-ikutan doang.
0: Oh lagi padel, oh pengen beli raket padel.
1: Wih, kemarin
0: pengen beli ini.
1: Effort datang ke sini, FOMO ikutan nonton. Padahal nggak tahu Effort itu siapa.
0: Betul,
1: iya
0: benar. Kayak kemarin kan, ya udah mau langsung ini deh, apa namanya, tiket-tiket konser yang lain. Padahal ya belum tentu juga hafal semua.
1: Iya, nggak tahu juga ya lagunya kan? Ya kan.
0: Karena yang lihatnya tuh lagi hype aja.
1: Lagi hype gitu aja. Kan?
0: Nah, jadi memang lifestyle tuh sangat mempengaruhi ya. Okay. Dan hal ini bisa mengarah pada pengelolaan keuangan yang lebih bijak. Mm-mm. Karena bisa mengalokasikan dana untuk hal-hal yang benar-benar penting dan punya nilai jangka panjang.
1: Setuju ya. Kemudian pemahaman tentang kebutuhan versus keinginan. Nah, ini penting ini banget. Jadi harus tahu ya antara mana keinginan, mana kebutuhan gitu ya. Jadi dengan merasa cukup dan juga puas dengan apa yang kita sudah miliki, ini cenderung akan lebih selektif.
0: Betul.
1: Dan uangnya akan diinvestasikan.
0: Iya. Ya. Selanjutnya kurang terpengaruh oleh tekanan konsumtif. Karena kan kalau FOMO nih biasanya seringkali dorong seseorang untuk mengikuti tren ya. Yang konsumtif seperti beli barang mewah, habisin uang untuk kegiatan sosial, dan menerapkan JOMO, individu bisa menghindari tekanan ini lebih fokus pada keberlanjutan keuangan, bangun tabungan, dan mengurangi utang.
1: Betul. Kemudian manfaat berikutnya udah pasti ya, investasi pada jangka panjang gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin ini juga beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Yes. Kalau misalnya tidak ikut-ikutan, ya uangnya disimpan untuk kebutuhan yang lebih penting.
0: Betul
1: ya
0: itu kan? Dia. Oke.
1: Oke, pendengar.
0: Tidak terasa saat lagi kita akan beralih ke Warta Berita Sentral ya.
1: Betul.
0: Tentunya Anda tetap bisa juga menyampaikan update untuk pantauan lalu lintas di menjelang malam hari ini. Bergabung di 0811-7972-7912.
1: Ya, setelah Warta Berita Malam kita akan segera kembali lagi ya.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam

0: Kali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
1: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
0: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
2: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih cukup kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
5: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
6: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
5: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
4: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota Mekah ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kembali ke.
3: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KKHI adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
0: yang senang, tapi ada sedihnya karena suami saya tinggal di
6: situ. Karena pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
0: Itu tanggal 28, 24 Mei.
6: Masih baru sampai sana?
0: Bukan. Saya mau dikasih
5: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
7: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
8: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
7: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
8: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
7: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
9: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
7: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
11: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cermin jaminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
10: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
12: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
11: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
12: Terima kasih sekali lagi.
11: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabdul itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi menyimak untuk Warta Berita bersama dengan Pro 3 ya.
2: Yes.
1: Dan tentunya juga selamat malam kami ucapkan untuk kalian yang baru aja bergabung, yang sekarang sudah di rumah, sudah melepaskan lelah sambil menikmati suasana malam hari ini, ya kan? Ya, saya rasa harus bersyukur.
2: Kenapa?
1: Karena mungkin ada yang pulangnya sekarang lebih malam, ada yang lembur, ada yang masih dalam perjalanan. Kalau ternyata sudah di rumah, patut bersyukur.
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Bijaksana sekali kamu.
1: Bijaksana, karena kita
2: habis
1: sudah.
2: Habis nonton apa sih?
1: Karena kita sudah waktunya pulang.
2: Oke, tapi terima kasih kepada Bersama Ria ya. Besok, saya besok di pagi, Dede di jam berapa besok?
1: Besok saya libur.
2: Oh, libur tuh keren, boleh gak?
1: Gimana kalau kita jadi ke Trans Studio?
2: Oke, tapi akhirnya bersama tim yang bertugas hari ini ya. Oh, cuma kita berdua.
1: Iya, cuma berdua ya. Aja.
2: Baiklah, kalau gitu akhirnya Binda pamit.
1: Saya Dede Firdaus.
2: Selamat malam. Belum.
1: Iya, makanya.
2: Malam ini ada mimbar agama Islam.
1: Betul.
2: Ya, dengan tema apa, Dek?
1: Dengan tema, silakan Bin.
2: Mencintai Rasulullah dengan sepenuh jiwa.
1: Oke, kita pamit ya.
2: Ya, Binda pamit.
1: Dede Firdaus pamit, sampai jumpa.
2: Malam.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi shahida kullihi shahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi isni wa sirajan munira ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu 'ala jami'i ni'matihi katsiran ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru mimbar agama Islam RRI, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah berkah semuanya, tambah sukses, dan mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara. Yang saya hormati seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi yang terbaik, sehat walafiat, penuh berlimpah berkah, dan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di malam Jumat Sayyidul Ayyam yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu bersyukur dan melaksanakan segala perintahnya, juga menjauhi semua larangannya. Di samping itu, marilah kita bersyukur lagi, dan bersyukur terus atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita sekalian, sehingga kita semua bisa memenuhi semua perintahnya, dan juga kita semua bisa menjalankan semua syariat yang telah ditetapkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Salawat teriring salam tidak lupa mari kita sanjungkan kepada Sayyiduna junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang hamba Allah, tentu saja kita patut bersyukur karena sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat keimanan yang ada di dalam dada kita. Dan juga kita patut bersyukur dan berbangga hati karena kita semua masih menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu mari kita mantapkan cinta kita kepada beliau agar meresap dalam jiwa dan raga kita. Kita harus memahami di tengah-tengah penyebaran dakwah ilahiyah yang beliau membentur berbagai kesulitan. Beliau mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy yang juga menutup akses seluruh kegiatan dakwah beliau. Maka kaum kafir Quraisy pun berupaya menghalangi beliau dengan memberinya harta agar beliau menjadi orang terkaya di kalangan bangsa Arab. Mereka juga merintangi beliau lewat tawaran wanita-wanita cantik. Kemudian mereka juga memfitnah beliau melalui kedudukan dan tahta dengan menjadikan baginda Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Tetapi semua itu gagal, bahkan gagal total, karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia mulia yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas mereka mencari jalan lain melalui penyiksaan lahir dan batin. Misalnya saja ketika beliau berada di Taif, masyarakat kota tersebut menyeru anak-anak dan budak-budak. Mereka menyuruh semuanya melempari beliau dengan batu-batu hingga kaki Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah. Dan ketika baginda berperang, bibir beliau pecah dan gigi gerahamnya lepas. Juga ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, mereka meletakkan kotoran hewan di atas punggung baginda Rasulullah. Semua cobaan dan fitnahan tersebut
tidak membuat Nabi Muhammad mundur. Beliau tetap melanjutkan dakwah sucinya. Seluruh cobaan dihadapi dengan tawakal, disertai dengan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Nabi Muhammad adalah sang Habibullah, sang kekasih Allah, terbuka lebar kepada kita semua agar kita mencintai baginda Rasulullah, agar kita tahu bahwa baginda Rasulullah adalah manusia agung yang selalu mendapatkan lindungan Allah dimanapun beliau berada. Untuk itu sebagai manusia yang dhaif, hamba Allah yang lemah, umat baginda Rasulullah yang seringkali melakukan kehilapan dan kesalahan, maka mari kita bangun jiwa raga kita. Mari kita tetapkan hati kita agar kita mencintai Rasulullah tanpa alasan dan tanpa syarat. Agar kita terus memupuk rasa cinta kita kepada baginda, agar nanti kita semua mendapatkan mahabbahnya, mendapatkan kecintaannya, dan mendapatkan syafaatul uzmah, di mana kita sangat membutuhkan syafaat beliau, karena kita tanpanya tidak akan bisa memasuki surganya Allah. Allah menetapkan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang ummi, nabi yang suci, nabi yang selalu melindungi dan menerima kita umatnya dengan penuh cinta, sehingga kita patut mencintai baginda Rasulullah dengan segenap jiwa dan raga kita. Karena dengan itu tidak ada lain bagi jiwa dan hati kita selain membuka lebar-lebar cinta kita kepada orang terbaik dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tetap sabar dalam ujian, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, marilah kita ikuti dulu yang berikut ini.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh.

0: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
1: Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keikutsertaan selalu bersama dengan cinta kepada yang diikuti dengan izin Allah pada saat kita mencintai orang yang kita cintai, yaitu baginda Rasulullah. Kita pun akan menampakkan kecintaan kepada sang pencipta alam semesta, Tuhan Rabbul Alamin, dengan zat yang maha agung, sang maha pencipta. Seperti itu akan selalu menjadi dambaan kepada setiap muslim, karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai sangatlah sempurna. Sempurna akhlaknya, sempurna semuanya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menyebutkan hal tersebut dalam firman-Nya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Maka jika sanjungan atau keraguan atau keagungan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari sang pencipta, bukanlah merupakan kemuliaan bagi kita untuk mencurahkan cinta kita kepada orang manusia agung seperti beliau. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sudah merupakan keharusan jika kita harus mencintai orang yang juga mencintai kita. Hati kita akan selalu dekat dengan orang yang hatinya dekat dengan kita. Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi kita sebagai umatnya. Hal ini beliau buktikan dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar meringankan solat untuk umatnya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain itu, beliau menyimpan doa bagi umatnya berupa syafaat bagi mereka di hari kiamat nanti, sehingga tidak ada pintu kebaikan kecuali berkat doa beliau. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, Al-jannatu mi'atu darajah, ma baina kulli darajataini kama baina salam wal ardi, a'la jannati wa awsatuha wa fawqahu arsur rahman wa minhu tatafajjaru anharul jannah. Fa idza sa'altumullahu fas'alhu firdausal a'la. Surga itu mempunyai 100 tingkat. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat lainnya seperti jarak langit dan bumi. Sedangkan surga Firdaus itu terletak di atas dan di tengah-tengah. Di atas Firdaus terdapat Arasy Ar-Rahman, dan darinya memancarkan sungai-sungai surga. Karena itu, jika kalian meminta kepada Allah, dan mintalah Firdaus yang paling tinggi. Hadis Sahih Jami'us Shaghir. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, pada hari kiamat nanti, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada umatnya yang sedang disiksa, maka beliau akan berkata, ummati, ummati, ummati. Seharusnya jiwa ini bergetar seraya berkata, ya Allah, aku bersaksi bahwa aku mencintaimu, mencintai Nabi dan Rasulmu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kecintaan kita kepada beliau ibarat pengaman jiwa, karena beliau telah membentuk hidup kita melalui pribadi yang agung. Karena beliau adalah teladan bagi kita, uswatun hasanah di dalam ketakwaan dan ibadah. Beliau juga teladan kita di dalam pergaulan masyarakat, dari istri sampai anak-anak, sanak kerabat sampai masyarakat. Beliau juga yang menjadi teladan tertinggi dalam akhlak yang luhur dan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah cahaya petunjuk yang hidup dari kegelapan. Pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah, Ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah berhasil menggapai hasil yang baik. Kecintaan kepadanya bagaikan pohon yang membuahkan cinta kepada Allah, membuahkan cinta kepada para tabi'in, yang pada akhirnya membuahkan cinta kepada kaum muslimin seluruhnya. Alangkah hebat dan monumentalnya buah cinta kita kepada baginda Rasulullah. Beliau kita cintai karena telah memberikan petunjuk serta kiat yang paling jitu dalam menghadapi ketiga sikap berikut yang senantiasa dihadapi setiap orang. Ketiga sikap yang ada adalah sikap terhadap dunia, sikap ketika di alam kubur, dan sikap kita di akhirat nanti. Secara pasti kita akan melalui ketiga keadaan tersebut, karena nantinya kita benar-benar sangat membutuhkan orang yang mampu menunjukkan jalan keselamatan tentang dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Umar, "Kum fid dunya ka'annaka gharibu a'bari sabil." Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan sebagai orang-orang asing, sebagai orang-orang yang lewat dalam perjalanan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walizu wali dunya ma ana fid dunya illa karabin istazalla tahta sajarati summa raha wa tarakaha." Apa arti dunia bagi diriku? Di dunia ini tidak lain aku seorang penunggang kuda yang berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian berangkat lagi dan meninggalkannya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, tentu saja kita ingin mendapatkan cinta terbaik baginda Rasulullah. Tentu saja kita ingin agar kita menjadi hamba-hamba Allah pilihan yang membuat Allah ridho, agar kita masuk ke dalam surganya. Minum cincau di siang bolong, rasa cincaunya segar sekali. Jangan pernah menjadi orang sombong agar jauh dari penyakit hati. Ibu dan ayah pergi ke pasar membeli buah dan juga beras. Marilah kita rajin-rajin belajar dan mengikuti mimbar agama Islam, agar kita menjadi orang yang cerdas dan terus menjadi orang-orang yang selalu dawam. Buah anggur, buah kiwi dibawa ke pasar memakai keranjang. Perbaiki dulu diri sendiri, jangan sampai mengejek dan menghujat orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Linda Lestari undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Jakarta 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi, Smart Pro Indonesia. Salam sukses sejahtera bagi Anda semua. Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
3: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
4: Maka bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan saya Ferli Jan, bersama juga dengan rekan Selos dan Noval yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami, yaitu RRI Digital, melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Bebergar kita awali Jakarta malam ini dari Mike Mohede dengan Sampai Kapan.

0: kelas bukan sekedar angka. Selamat mendengarkan.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, selamat mendengar. Setiap kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema menjaga kesehatan mental keluarga. Dan mendengar, keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercipta apabila setiap anggota keluarga mampu saling memahami, mendukung, dan juga menjaga kondisi emosional satu sama lain di tengah berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang terbuka, waktu berkualitas bersama dengan keluarga, serta kemampuan mengelola stres menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana nyaman dan juga penuh rasa aman. Selain itu, perhatian terhadap kesehatan psikologis anak maupun orang tua perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat mempengaruhi hubungan keluarga. Nah, melalui pemahaman yang baik tentang pentingnya kesehatan mental, keluarga dapat menjadi tempat terbaik untuk bisa tumbuh, berbagi, dan juga saling menguatkan. Untuk membahas lebih mendalam, kita sudah menghadirkan bersama dengan narasumber kita, Ibu Qodariyah Nurhayati, Nurhayat SPSI MSI sebagai dosen dan juga konselor komunitas Lentera Jiwa RKI Makassar. Kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Nur.
1: Selamat malam, Mas Ferli.
0: Betul, Ibu. Apa kabar, Ibu Nur?
1: Baik, alhamdulillah. Panggil saya Bu Qodar atau Bu Qodariyah aja.
0: Ibu Qodar ataupun Qodariyah saja, baik. Terima kasih. Iya. Baik, Ibu Qodariyah, kita akan berbincang ya di malam hari ini terkait dengan menjaga kesehatan mental keluarga. Nah, mungkin apa sebenarnya indikator bahwa sebuah keluarga dapat dikatakan sehat secara mental? Ya, menurut pandangan Ibu Qodariyah.
1: Baik, terima kasih Mas Firly. Tema tentang kesehatan mental ini sangat genting saat ini ya, baik secara pribadi maupun keluarga. Kalau tentang pribadi, kita mungkin sudah paham gitu bagaimana dan apa ciri-ciri pribadi yang sehat mental. Nah, tetapi tema kali ini kita fokus pada kesehatan mental keluarga. Nah, apa sih tandanya bahwa keluarga itu mengalami gangguan atau tidak? Yang pertama, terjadinya perubahan pola komunikasi. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang mengizinkan anggota keluarganya berkomunikasi, menyampaikan pendapat, bersikap dengan mengalir dan diterima. Kemudian nggak muncul emosi-emosi negatif yang terjadi. Alangkah indahnya ya ketika keluarga itu emosinya positif, hangat, dekat, lekat gitu di antara anggota keluarga. Nah, kebalikannya kalau itu tidak terjadi, maka dikhawatirkan mengalami gangguan kesehatan mental. Termasuk di dalamnya menurunnya fungsi, artinya kan setiap anggota keluarga punya peran dan tugas fungsi masing-masing ya.
0: Tentunya.
1: Nah, ketika fungsi-fungsi itu tidak berjalan dengan baik, nah itu bisa diindikasikan tidak sehat.
0: Baik.
1: Munculnya keluhan fisik itu juga tanda ya. Artinya kalau 1-2 anggota keluarga dan sekali-kali keluhan fisik, normal, manusia ada sakitnya ya. Tetapi ketika itu sudah menahun ya dan mengganggu aktivitas sehari-hari, dan kita tahu di dalam psikologi itu ada psikosomatis. Penyakit fisik yang disebabkan oleh pikiran atau psikologis gitu. Baik. Nah, yang terakhir adalah menurunnya hubungan keluarga itu dengan sosial. Bisa menutup diri, membatasi interaksi dengan anggota di luar keluarganya gitu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik.
1: Dan terhambatnya pengembangan diri anggota keluarga.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Baik, itu beberapa yang bisa menjadi indikator ya, perubahan pola komunikasi, terus juga tidak bisa saling berpendapat, mengalir dan pun menerima, terus juga tidak bisa hadir ya, ataupun dengan gangguan kesehatan mental, ataupun menurun ya hubungan dengan sosial.
1: Betul.
0: Atau yang dikenal dengan antisosial, Ibu Qodariyah. Baik, belakangan ini isu kesehatan mental semakin sering dibahas ya, menjadi concern kita bersama. Menurut Ibu, apakah kesadaran masyarakat memang meningkat atau justru tekanan hidup semakin berat membuat masalah kesehatan mental lebih bermunculan, Ibu Qodariyah?
1: Baik, baik. Menurut saya dua-duanya ya. Satu sisi kesadaran tentang kesehatan mental tuh meningkat.
0: Mm-hmm.
1: Tapi bersamaan dengan itu, fakta bahwa tekanan hidup, daya beli masyarakat rendah, harga naik ya, sementara income berkurang gitu, ditambah kondisi kesibukan itu membuat setiap orang terbatas merawat diri jiwanya, maka ringkih terhadap gangguan mentalnya.
0: Oke. Iya, itu dia. Terbatas ya untuk merawat diri dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya, Ibu Kodria.
1: Betul.
0: Baik.
1: Iya.
0: Nah, di dalam keluarga Indonesia masing mungkin terdengar kalimat jangan baper, kurang bersyukur, atau itu cuma pikiran kamu saja. Nah, seberapa besar pola dampak komunikasi seperti ini terhadap kesehatan mental anggota keluarga kita, Ibu Kodria? Kodaria.
1: Iya. Kodaria. Ya. Saat kita berhadapan dengan orang yang baik-baik aja secara mental, mungkin itu dampaknya enggak terlalu besar.
0: Okay.
1: Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang punya luka-luka di jiwanya, baik pengasuhan, trauma dan seterusnya, kata-kata itu tuh ibarat kayu yang sudah jatuh ditambah berat akhirnya tenggelam gitu.
0: Rapuh,
1: nah, begitu ya. Juga iya, begitu juga dengan jiwa, dia sudah rapuh, kemudian tidak dimengerti, tidak dipercaya, tidak diterima kondisinya, bahkan disalahin, kurang iman nih,
0: baik.
1: Atau terlalu berat dan seterusnya gitu. Maka itu akan menambah berat mental jiwanya.
0: Baik, mempengaruhi ya Ibu Kodaria.
1: Nah, sangat.
0: Nah, tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental yang sering luput dikenali orang-orang, baik itu orang tua kita, pasangan maupun anggota keluarga lain, yang mungkin juga sering di sharing oleh klien Ibu Kodaria.
1: Iya. Tanda awal adalah yang paling ringan, gangguan konsentrasi. Jadi susah fokus, susah melaksanakan tugas sehari-hari yang biasanya dilakukan, atau menurunnya minat terhadap hobi yang biasa dilakukan. Okay. Misalnya dia sangat gandrung terhadap olahraga, tapi kok tiba-tiba hilang minat gitu. Kedua, ketiga, berdampak pada aktivitas sosial.
0: Baik.
1: Cenderung menarik diri, nggak mau ketemu orang, bahkan yang ekstrim itu sampai nggak mau ketemu ngelihat matahari gitu.
0: Okay.
1: Dan terganggunya peran sehari-hari. Dan ciri gangguan tuh ada tiga. Ketika diri dan orang lain terganggu, itu juga jadi gangguan gitu, dirasakan. Baik. Oleh orang lain.
0: Baik. Diri dan orang lain merasa terganggu ya, dan juga diawali dengan gangguan konsentrasi, susah fokus, dan bahkan bisa sampai menarik diri, Ibu Kodaria.
1: Iya, betul.
0: Ibu, keluarga sering dianggap sebagai tempat paling aman untuk pulang, namun dalam beberapa kasus justru keluarga menjadi sumber tekanan. Nah, mengapa kondisi ini dapat terjadi, Ibu Kodaria?
1: Seperti yang Mas bilang tadi, bahwa rumah adalah tempat
0: aman.
1: Ternyaman,
0: ya,
1: aman, nyaman untuk menjadi diri sendiri dan tempat kembali pulang gitu. Nah, kenapa itu tidak terjadi? Karena masing-masing orang datang ke dalam keluarga membawa sampah emosi, beban, bahkan pekerjaan di kantornya ke rumah gitu. Padahal setiap orang ketika menyadari rumah adalah tempat kembali yang pulang, saling mungkin sharing, berbagi, bukan untuk melampiaskan gitu keletihan dan kemarahan kepada keluarga, tapi saling mencharge energi jiwa gitu ya. Dan kemudian melapangkan psikologis dengan adanya me time, berpelukan ya, ngobrol, sharing dengan kehangatan.
0: Baik.
1: Atau bahasa simpelnya ya, Mas, intinya kenapa rumah gak menjadi tempat yang nyaman adalah kurangnya cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Kenapa jadinya kurang? Karena kesedot gitu ya, dengan aktivitas di luar rumah, dengan lapar jiwanya, ada kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. Maka rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman, dan anggota keluarga enggak peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada anggotanya.
0: Oke, banyak faktor tentunya Ibu Qodariyah ya. Minimnya kasih
1: banget.
0: Sayang, terus juga emosi yang kadang nih yang memang tidak terasa, emosi eksternal dibawa ke internal ataupun si inner circle kita. Baik, terima kasih penjelasan Ibu Qodariyah. Nah, di era digital saat ini, bagaimana pengaruh media sosial, gawai, dan juga budaya membandingkan diri dengan kesehatan mental dalam lingkungan keluarga Ibu Qodariyah?
1: Iya, kajian tentang gadget nih sudah marak dan dalam ya. Mulai dari kuantitasnya, kontennya ya, dan kemudian dampak radiasi gadget itu terhadap otak. Tentu sisi positifnya tuh banyak banget, tapi ketika tidak di-manage, ketika tidak di-manage dengan baik, maka gadget itu akan menjadi bumerang dan problem. Contoh, gadget itu bisa sarana belajar, nambah ilmu, wawasan, berita yang baik gitu ya. Tetapi ketika tidak di-manage dengan baik, akan melahirkan banjirnya dopamin, kemudian menjadi kecanduan. Efeknya adalah kurang konsentrasi ya. Itu baru sepintas, belum kontennya. Ketika yang dilihat adalah kekerasan, terus kemudian flexing-flexing sementara dia punya insecurity, ya, minder, yang ada maka makin drop aja tuh psikologisnya ngelihat orang membandingkan diri dengan orang lain dan tidak menerima kondisi kekurangannya padahal nikmatnya yang dia punya jauh lebih banyak gitu. Itu sih dampaknya sekilas, Mas.
0: Baik, ya kita harus bisa memanage dengan baik ya media sosial yang bisa kita terdampaknya kita dengan baik agar tidak menjadi bumerang Ibu Qodariyah. Baik.
1: Iya, betul.
0: Banyak orang tua juga fokus pada prestasi akademik sang anak. Nah, apakah tekanan yang untuk selalu berprestasi ini berpotensi dapat mengganggu kesehatan mental anak dan remaja, Ibu Qodariyah?
1: Iya. Orang tua berharap anaknya berprestasi itu sangat lumrah dan bagus ya. Dan itu enggak boleh dikurangin.
0: Baik.
1: Yang perlu ditambahkan adalah seimbangnya antara fokus mengembangkan intelektual, tapi juga kecerdasan emosi, bagaimana dia meregulasi emosinya, bagaimana dia mengatur, bagaimana dia melepaskan apa-apa yang tidak mampu dia kendalikan, dan kemudian belajar untuk toleran terhadap ekspektasi. Jadi saya pernah menulis itu ya, betapa penderitaan terbesar bagi jiwa adalah ketidakmampuan kita toleran terhadap ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Misal ekspektasinya sih dapat ITB misalnya, ternyata gagal. Nah, maka orang yang sehat mental adalah luas. Kalau mentok di ITB, kampus mana lagi ya yang bisa saya sasar,
0: bisa
1: gitu,
0: kita gapai
1: dan upaya kita gapai, atau dengan cara apa menujunya dan seterusnya. Jadi menerima kalau ekspektasinya nggak sesuai dengan realita gitu.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Baik. Ya, di mana kita bisa?
1: Nah,
0: silakan lanjutkan.
1: Sorry. Jadi IQ boleh dikejar ya, pencapaian akademik, tetapi seimbangnya dengan kebahagiaan psikologis gitu, kesejahteraan psikologis yang perlu ditingkatkan juga.
0: Luar biasa. Ini seimbangnya intelektual ataupun akademik dan kecerdasan emosional dan bisa dikatakan kesejahteraan psikologis kita. Baik, Ibu Qodariyah, dalam pengalaman Ibu sebagai konselor, masalah apa yang sering timbul memicu konflik dan gangguan kesehatan mental dalam keluarga Ibu Qodariyah?
1: Pertama, buntunya komunikasi. Jadi ketika anak mengungkapkan problemnya, mau sharing, mau dekat berpelukan dengan orang tua sehingga nyaman hangat jiwanya, itu nggak punya ruang gitu. Itu pertama. Yang kedua, yang sering saya hadapi adalah anak kesulitan untuk berkomunikasi. Karena sulit berkomunikasi di rumah berdampak pada kemampuan komunikasi dengan teman.
0: Baik.
1: Saya belakangan ini menerima konseling anak satu SMP, satu SMA, dan satu tingkat satu kuliah yang sulit beradaptasi dengan orang lain gitu. Itu sering terjadi. Dan yang ketiga yang nggak kalah menjadi masalah adalah kemampuan untuk tanda petik menyehatkan mentalnya sendiri.
0: Oke.
1: Misal ya, kalau ada kegagalan, kalau ada kekecewaan dalam hidup, kalau ada tekanan, mereka nggak tahu bagaimana harus merilisnya, menghealingnya, untuk kemudian menjadi baik-baik aja gitu.
0: Baik.
1: Gitu sih.
0: Oke. Kemampuan untuk menyehatkan mental, yaitu bagi muslim mungkin dengan kita sholat, terus juga kemudian dengan meditasi, baik, dan juga tentunya buntu komunikasi ataupun anak kesulitan untuk bisa berkomunikasi. Baik Ibu Qodariyah, kita akan break sejenak. Tentunya kita masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita melalui line telepon di 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, saudara pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema menjaga kesehatan mental keluarga bersama dengan narasumber kita, Ibu Qodaria Nurhayat, SPSI MSI, dan juga sebagai dosen dan konselor komunitas Lentera Jiwa RKI Makassar. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Qodaria.
1: Selamat malam, ya. Mas Ferli.
0: Iya, terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan ya. Kita. Nah, Ibu, masih ada stigma bahwa berkonsultasi ke psikolog berarti seseorang itu sedang bermasalah. Nah, bagaimana kita bisa setidaknya memberikan pemahaman ataupun mengubah ya pola pikir masyarakat terhadap layanan kesehatan mental, Ibu Qodaria?
1: Iya, Mas Ferli. Mm-hmm. Baik, pendengar, ke psikolog itu nggak harus konteksnya kita punya masalah dan terganggu. Karena ada bentuk konseling suportif, edukatif gitu ya, karir dan seterusnya. Maka kita perlu mengetahui tentang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang hendaknya mengenali limit punya batasan kapasitas kesehatan mentalnya. Okay. Dan sangat tidak apa-apa ketika kita bilang bos saya sedang tidak baik-baik aja gitu. Mm-hmm. Yang sering terjadi adalah kita merasa harus merasa baik-baik aja padahal kita sudah tidak mampu ya menanggung beban itu gitu. Mm-hmm. Nah, kemampuan untuk mendeteksi bahwa dirinya tidak sedang baik-baik aja, maka 50% dari terapi. Karena setelah itu dia bisa meminta bantuan, dia sharing masalah, tukar pikiran, dan kemudian menetralisir stres dan permasalahannya gitu.
0: Mm-hmm. Baik, terima kasih penjelasan Ibu Qodaria. Nah, komunitas Lentera Jiwa selama ini aktif dalam edukasi kesehatan mental. Apa saja program ataupun pendekatan yang dilakukan komunitas ini untuk membantu keluarga lebih peduli terhadap kesehatan mental, Ibu Qodaria?
1: Iya. Jadi Lentera Jiwa bekerja sama dengan Rumah Keluarga Indonesia yang berisi para konsultan ya dari berbagai macam bidang keilmuan. Yang dilakukan adalah edukasi, kampanye pencerdasan baik dalam bentuk ceramah, workshop gitu ya, tentang kesehatan mental, tentang tema-tema keluarga supaya terbangun ketahanan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, konseling. Jadi Lentera Jiwa punya lini divisi yaitu konseling dan hipnoterapi. Baik. Bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi, teman bercerita, baik online maupun offline, dan terapi hipnoterapi pada kasus-kasus emosi yang gak selesai, trauma ya, dan kasus psikologis yang lain bisa dengan hipnoterapi. Dan itu yang kita lakukan gitu.
0: Oke, dengan hipnoterapi ya. Baik, nah mungkin bisa langsung memberikan informasi kepada pendengar Pro 1. Website-nya ada di mana ataupun kontak person dapat dihubungi, Ibu Qodaria?
1: Kontak person-nya di 087-880-565638.
0: Oke, baik. Izin aku ulangi, Ibu ya. Di 0878-8056-5638.
1: Iya.
0: Baik. Ya, kita akan sambung kembali untuk informasi. Oh, untuk website Ibu, apakah dapat dicari tahu ataupun Instagram?
1: Instagram saya sih masih umum tuh, Mas. Belum mengupdate tema-tema kesehatan mental ya. Baik. Tapi itu Instagram pribadi sih, Qodaria Nurhayat. Nurhayat nama bapak saya, Mas. Jadi kenapa tadi dipanggilnya jangan Nur ya? Karena beliau udah enggak ada.
0: Itu alasannya. Okay. Baik. Terima kasih penjelasan makasih. Ibu Qodaria. Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih.
0: Ibu Qodaria, apakah ada kebiasaan sederhana yang dapat kita lakukan setiap hari oleh keluarga untuk menjaga kesehatan mental bersama tanpa bisa dikatakan mengeluarkan biaya yang besar, Ibu Qodaria?
1: Iya, pertanyaan yang sangat bagus dan simpel sebetulnya. Jadi definisi healing itu, Mas, nggak harus piknik keluar kota ngeluarin biaya yang besar gitu ya. Tetapi ritual di pagi hari, menjelang tidur, ketika dilakukan dengan mindfulness dan self awareness, jadi pikiran yang penuh berfokus pada diri, dirinya kemana? Mm-hmm. Pada tarikan nafas. Jadi teknik yang bisa dilakukan secara simpel adalah gunakan pernafasan dalam di setiap kita membutuhkannya dimanapun dan kapanpun. Teknik nafas dalam, setiap hari kita bernafas, tapi banyak orang yang masih salah tuh dalam bernafas. Contoh aturannya ya, saya banyak teorinya, ada 4-4-5 dan seterusnya, tapi yang saya gunakan adalah 4-7-8. 4 tarik nafas, 7 tahan, dan 8 hembuskan.
0: Baik.
1: Ya, jadi itu teknik pernafasan, kemudian self afirmasi ke dalam diri yang positif bahwa semua akan berlalu, semua akan baik-baik aja, ya, dan kemudian ada Allah, ada Tuhan yang menolong, dan semua akan terjawab semua doa pada waktunya, misalnya begitu.
0: Baik.
1: Itu teknik yang sederhana, pola hidup, ya, tidur yang cukup. Afirmasi sebelum tidur. Ternyata saya belajar hipnoterapi dan setiap kita mau tidur dan bangun tidur, mengafirmasi diri dengan melepaskan apa-apa yang terjadi, hal negatif yang terjadi pada hari itu, itu bentuk healing yang sederhana tapi powerful gitu.
0: Powerful ya, baik.
1: Iya. Yeah.
0: Langkah sederhana seperti mindfulness, terus juga teknik pernafasan 4-7-8, terus juga self afirmasi ataupun juga bukan yang terakhir ibu katakan sebagai grounding, melepaskan energi-energi negatif kita. Baik, mungkin ya, Ibu Qodariya, jika ibu dapat menyampaikan satu pesan penting kepada pendengar Pro 1 Jakarta malam ini tentang menjaga kesehatan mental keluarga, pesan apa yang ingin ibu tekankan?
1: Sebelum kita menolong orang lain, tolonglah diri sendiri. Karena kalau diri tidak tertolong, maka apapun yang bisa kita lakukan pada orang lain menjadi terhambat. Maka pekalah terhadap kesehatan mental diri sendiri dan lakukan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan. Karena kalau bukan kita yang menolong kesehatan mental kita sendiri, lalu siapa?
0: Baik, baik. Terima kasih banyak Ibu Qodariya untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat tentunya untuk pendengar Pro 1 dan kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu Ibu bersama dengan teman-teman di Lentera Jiwa. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema menjaga kesehatan mental. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jauh dapat menghubungi di 0878-8056-5638 untuk kontak person dari komunitas Lentera Jiwa. Semoga bermanfaat untuk Anda.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.

0: 104,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 9 ataupun di WhatsApp di 0811 7972 7912. Baik, di WhatsApp kita akan menyapa. Selamat malam. Iya, dengan ibu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan ibu siapa dan di mana?
1: Dari Linda Yanti.
0: Linda Yanti.
1: Iya, di Kedoya.
0: Di Kedoya. Apa kabar ibu Linda?
1: Oh, baik.
0: Baik, sehat ya. Baik, untuk lagu ini pun diberikan kesehatan. Terima kasih ibu Linda.
1: Kata kabarnya gimana?
0: Mohon maaf.
1: Abang, kabarnya gimana?
0: Oh, diberikan kabarnya kesehatan ibu Linda. Terima kasih.
1: Nah, kirim boleh nggak?
0: Kirim salam maksudnya ibu. Silakan ibu. Iya.
1: Salam. Ibu Dinda ya, di Bogor ya.
0: Teh Dinda Bogor, betul.
1: Nah, terus buat semuanya aja deh ya.
0: Baik.
1: Buat kakak siapa namanya nih?
0: Dengan Verly ibu Linda.
1: Salam kenal ya,
0: Pak. Salam kenal. Ada lagu yang ingin didengarkan ibu Linda?
1: Tahun berapa nih lagunya?
0: 50-70-an.
1: Nah, kalau Titik Sandora bisa nggak ya?
0: Titik Sandora, yang berjudul?
1: Apa aja deh kak?
0: Iya, apa aja ya. Kalau gitu aku pilihkan Terang Bulan di Gunung atau lagu yang berjudul Mencari.
1: Atau yang slow aja deh kak.
0: Yang slow aja, yang baik. Disiapkan.
1: Oke, selamat tugas.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari ibu Linda Yanti di Kedoya. Iya, pendengar masih kita tunggu di kedua line telepon ya, bersama dengan ibu Eti di Ciracas. Halo, selamat malam Ibu Eti Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Verly.
0: Iya, selamat malam Ibu
2: Ruang
0: Eti.
2: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, apa kabar Ibu Eti Rustam?
2: Kabar saya baik, alhamdulillah.
0: Kabar sehat baik ya. Iya.
2: Begitu juga Mas Verly, keluarga sehat ya.
0: Amin, diberikan kesehatan. Terima kasih Ibu Eti.
2: Saya request lagu lama sekali.
0: Baik, yang berjudul?
2: Ivonila Krisna, lagu-lagu Kisah Cinta.
0: Kisah Cinta.
2: Ada enggak Mas Verly?
0: Kisah Cinta. Ada dari Lili Suryani.
2: Untuk Pati Bersaudara. Ada.
0: Adanya versi dari Lili Suryani, Ibu Eti.
2: Oh ya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
2: Itu lagu kenangan-kenangan almarhum kakakku waktu di Banda Aceh.
0: Saat di Banda Aceh ya, kenangan dengan kakak.
2: Iya, waktu itu kakakku kan suka main sandiwara di Balai Teguh Umar. Jadi kakakku suka nyanyi-nyanyi itu di panggung.
0: Oke, tentunya membawa kenangan indah itu.
2: Kecil-kecil Mas Verly, saya ingat.
0: Iya.
2: Kakakku dulu kan suka main sandiwara di Balai Teguh Umar. Kalau sekarang kan nama film-film ya.
0: Betul.
2: Jadi kakakku suka lagi nyanyi. Tapi kakakku sekarang udah almarhum, tinggal di Surabaya.
0: Iya, baik.
2: Ibu 5 tahun lalu meninggal karena COVID.
0: Tut prihatin.
2: Jadi gitu Mas Verly, salam buat tadi Uni Linda Yanti,
0: Uni Linda,
2: Teteh Dinda, Bu Saurin, Bu Titi Dewi, Bu Dindin, Bu Ulan, Bu Anisal di Depok, Bu Helmi, Pak Ali Topan, Pak Aris, Cik Guria, Bu Mujati, Lista Sregar, tetap Lili Sregar di Cawang. Bu apa lagi, Bu Saurin udah ya, Bu Yanti Suyanto, dan Bu semuanya Mas Verly.
0: Baik.
2: Buat kakak yang di Ambon, kakak apa nama, Kak Puja.
0: Kak Puja di Bintuni Papua.
2: Ada Papua, salam kenal. Buat Mas Verly.
0: Iya ibu.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati pulang.
0: Terima kasih juga.
2: Jangan lupa buat Tete Dinda ya, mudah-mudahan Tete Dinda monitor.
0: Juga turut bergabung juga di Ruang Rindu, kita harapkan. Ditunggu untuk lagunya ya, Ibu
2: makasih,
0: Eti, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti Rustam di Ciracas. Ya, berdengar masih kami tunggu untuk requestan dari Anda ya. Sampai dengan pukul 23 dalam program Ruang Rindu di kedua line telepon 0213440696 dan 3441499. Dan juga tentunya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Untuk lagu-lagu yang dirilis di era 50 sampai dengan 70, baik mancanegara ataupun Indonesia. Ya, sekali lagi di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: cuma 1,2 Pro 1 RRI Jakarta, The Cats with Scarlet Reborn, yang dirilis di tahun 1969. Lagu ini dipopulerkan oleh The Cats di era 69 yang termasuk dalam album bertajuk Colors as Gold, yang merupakan versi cover dari lagu klasik yang diciptakan oleh Evelyn Danzig dan Jack Segal. Pendengar, izinkan saya membacakan surat panggilan relaas sidang atas nama Sri Hertati sebagai jurusita pengganti. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Wilbert Petrus Otto alias Wilbert, dahulu berjalan Jatinegara Timur 1 nomor 6 RT 10 RW 2 Kelurahan Rawabunga Kecamatan Jatinegara, sekarang tidak diketahui dalam dan luar negeri di Kesatuan Republik Indonesia. Maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui Radio RRI di Jakarta, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat 3 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 297 garis miring PDTG garing 2026 garing PN Jakarta Barat dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jalan Jenderal S. Parman Kavling 71 Slipi Jakarta Barat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suroto yang beralamat di Jalan Nuri 5 nomor 56 RT 7 RW 6 Cengkareng Jakarta DKI Jakarta melawan Wilber Petrus Otto alias Wilbert. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita dan juga kepala RRI Jakarta. Baik, kita akan menyapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp. Masih kami tunggu di kedua line telepon di 3440696 dan 3441499. Ada Ibu Ren di Tangerang. Selamat malam Ibu Ren. Request lagunya dari Bob Tutupolia yang tadi sudah diputarkan di awal kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Salam itu Maverly dan juga kru, semoga sehat. Sekali di udara tetap di udara and God bless you untuk Ibu Eren. Informasi malam hari ini Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Baik, terima kasih. Ada juga Ibu Dindin di Bekasi. Iya, selamat malam untuk Ibu Dindin ya. Minta lagunya dari Rafika Duri dengan Dilanda Cinta. Sudah disiapkan untuk lagunya. Salam untuk Pak Ali Topan, Pak Adi, Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Sitma, Ibu Eti Rustam, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tadinda, Ibu Wulan, Ibu Umi, Ibu Ana, Kadiona Kapuja, Ibu Eka dan Ciguria. Terima kasih dan bahagia selalu. Dan Ibu Rista ya tadi ya. Oke, juga ada Bung Rey di Cibinong. Selamat malam Bung Rey, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bung Perli. Kumaha damang?
0: Alhamdulillah sehat Bung Rey. Apa kabar?
1: Syukur, saya
0: wai. Oh baik. Terima kasih Bung Rey sudah berkenan hadir kembali bersama kami.
1: Edisi tahun berapa ini?
0: 50 sampai dengan 70 Bung Rey.
1: Oh iya, mantap ini.
0: Iya lagi.
1: Saya mau request dari Queen aja deh, bisa nggak tahun 1975?
0: Queen yang berjudul?
1: Yang Bohemian Rhapsody.
0: Bohemian Rhapsody disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
1: Yap. Baik ya, saya kirim selamat malam untuk Teh Dinda, Bung Bram, Pak Haris, Bung Brandy, Kak Joyce, Kak Puja, Ibu Dindin, Ibu Begati, selamat malam, Pak Kuat, Ibu Maharani, Kak Diona, Ibu Risa Siregar, Ibu Saurin, Ibu Siti Mesaro, Ibu Yati Suyanto, Ciguria, dan untuk Bung Ferli.
0: Baik.
1: Jangan lupa minum yang hangat-hangat ya Bung Ferli ya.
0: Terima kasih sarannya Bung Rey.
1: Oke, demikian Bung Ferli, terima kasih.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam. Oke, dari Bung Rey di Cibinong, kita kembali menyapa yang sudah bergabung di line telepon bersama Kak Puja di Bintuni, Papua. Selamat malam, Kak Puja, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Kak Ferli.
0: Selamat malam. Apa kabar, Kak Puja?
2: Kabarku sangat baik.
0: Baik ya. Segala kegiatan berjalan dengan lancar ya di sepanjang hari ini.
2: Iya, mudah-mudahan. Tapi di sini tadi ada turunnya. Tidak tahu kalau besok jalan sampai ke jalan apa barang. Kira-kira hujan apa tidak. Lagian besok mungkin saya tidak bisa karena saya dinas subuh sekali.
0: Dinas subuh nanti ya. Ya, semoga walaupun Kak Puja sibuk, kegiatan yang jalan santai bisa juga berjalan lancar dan cuaca juga mendukung.
2: Iya, terima kasih Kak Ferry.
0: Iya. Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan Kak Puja di arah 50 sampai dengan 70-an.
2: Kalau Rano Karno, Bu, judulnya Bukalah Kacamatamu.
0: Bukalah Kacamatamu di tahun 70 bisa tentunya. Dikirimkan untuk siapa?
2: Oh iya. Begini, sama salam paling spesial buat Kak Firly beserta all crew yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu.
0: Amin.
2: Semoga bahagia dan pulangnya hati-hati sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin. Terima kasih.
2: Sama salam buat Bung Rey tadi yang baru lewat. Terima kasih. Salam kompak. Buat Pak Kuat Suwanto juga. Buat Bung Haris, Ibu Saurin, Ibu Rista Siregar, buat Ibu Maharani, Tete Dinda di Bogor. Buat Kakak Joyce, Kakak Diona, Ibu Siti Mesyaro, juga Ibu Murpati, Ibu Tanti, Ibu Titi, selamanya serta semuanya lah tanpa terkecuali. Buat Kak Firly yang lagi bertugas, terima kasih dan selamat malam.
0: Terima kasih,
2: maaf,
0: selamat
2: ya,
0: malam.
2: Dadah.
0: Bye-bye. Baik, dari Kapuja di Bintuni, Papua. Kita kembali sapa yang sudah bergabung di WhatsApp bersama dengan Bung Brandy di Bogor Malam. Ruang Rindu malam juga, Bung. Request lagunya Don't Be Cruel dari Elvis Presley. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Salam juga yang bertugas ya. Sehat dan malam ini Bogor seger. Ya, sehat selalu Bung Brandy. Terakhir ada Kak Joyce di Bekasi Malam. Kak Joyce request lagunya dari Muksin dan Titi Sandora yang berjudul Hatimu dan Hatiku. Salam untuk Bung Ri, Kak Puja, Ibu Dindin, Ibu Merpati, Ibu Eka, Ibu Wulan, Ibu Rista, dan semua pendengar setiap Pro 1. Selamat bertugas dan tetap semangat, and God bless you too untuk Kak Joyce. Baik, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, masih bisa bergabung melalui line telepon di 021-344-0696 dan 344-1499, dan juga melalui WhatsApp dalam bentuk chat, voice note, ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda di 0811-7972-7912.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Bohemian Rhapsody by Queen, yang di cukup terkenal dalam sejarah musik rock, yang direkam oleh Queen, yang ditulis juga oleh Freddie Mercury, yang dirilis di tahun 1975 dan menjadi karya yang sangat inovatif karena menggabungkan unsur balada, opera dan hard rock ya dalam satu komposisi, yang masuk dalam album bertajuk A Night at the Opera. Bapak Dengar saya membacakan surat panggilan sidang terakhir di malam hari ini atas nama Daud Leonardo SH sebagai jurusita pengganti, memanggil Erickson Habas, dahulu beralamat di Jalan Gang Songsi Dalam, nomor 21C, RT 9, RW 6, Kelurahan Tanah Sereal, Jakarta Barat, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia maupun di luar Indonesia. Oleh karena tergugat, sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 75, yaitu melalui Radio RRI di Jakarta, di mana bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta agar disiarkan, diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata Nomor 173 garis miring PDTG garing 2026 garing PN Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Dwi Sartika sebagai penggugat melawan Erickson Habas sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Daud Leonardo SH dan juga Kepala RRI Jakarta. Baik, kita akan sapa kembali yang sudah bergabung dalam program Ruang Rindu ya. Masih kami tunggu saat ini juga di kedua line telepon Pro 1 Jakarta. Senang sekali sudah banyak yang bergabung di malam hari ini. Baik, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumuncul Tangerang. Assalamualaikum, salam. Salam sehat bahagia tentunya juga untuk Pak Kuat. Mau request lagu berjudul Leoni dari Argent Brass. Lagu ini dikirimkan untuk Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Endang, Ibu Eka, Ibu Siti Masyaro, Ibu Maharani, Kak Puja, Tedinda, Pak Aris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Litopan, Pak Ujang, Tea, Pak Doni, dan juga pecinta Ruang Rindu dimanapun berada, semoga sehat. Kalau tidak ada lagu dari Bob Tutupoli dengan Tinggi Gunung Seribu Janji. Terima kasih Pak Kuat Kuswanto yang selalu berkenan hadir bersama kami. Juga ada Leni di Penjaringan, Jakarta Utara. Request lagu You To Me Are Everything dari The Real Things. Ini lagunya yang aku cek terakhir Kak Leni dirilis di tahun 87 ya. Mungkin ada lagu kembali di era 50 sampai dengan 70. Kami tunggu untuk requestannya. Baik, juga ada Ibu Sorin di Simpruk. Selamat malam Ibu Sorin, sehat selalu di sana. Mau salam dulu untuk Ibu Dindin, Ibu Yati, Ibu Mujiati, Ibu Rista, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Marani, Ciguria, Kak Ana, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Parsudi, Bang Rey, dan semua salam sehat bahagia. Lagu dari Leo Sayers dengan More Than I Can Say. Terima kasih Bung Ferli dan selamat bertugas. Semangat dan sukses selalu. Terima kasih Ibu Sorin. Iya, pendengar masih kami tunggu ya di kedua line telepon untuk Anda yang ingin merequest langsung lagu favorit Anda, baik itu mancanegara ataupun Indonesia yang dirilis di era 50 sampai dengan 70. Agak cukup flashback jauh ke belakang, lagu-lagu Golden Memories ya di 0213440696 dan 0213441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega 3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Diana Nasution dengan Hapuslah Sudah. Requestan pun dari Ibu Risa Siregar ya di Bekasi yang sudah kita dengarkan bersama. Baik, ada Ibu Risa yang ingin salam untuk Ibu Mujiati, Ibu Wati, Ibu Sorin Ciguria, Ibu Yati, Ibu Joyce Pare, Pak Kuat, salam kompak ya untuk Mas Ferli dan juga kru, sehat selalu. Baik, kembali menyapa yang sudah bergabung, ada Ibu Wati Sunardono, selamat malam. Ibu Wati, salam untuk pendengar yang bergabung ya di Golden Memory Community. Ucapannya selamat menikmati acara Ruang Rindu. Lagunya apa saja? Terima kasih, Ibu Wati. Juga menyapa ada Ibu Siti di Jakarta Barat. Selamat malam, Ibu Siti Masyaro. Di Kalianyar ya, Jakarta Barat. Request lagu dari Titi Kedi dengan lagu berjudul Mimpi Sedih. Salami untuk pendengar setia Ruang Rindu dimanapun berada, tetap semangat dan sehat. Doa yang sama untuk Ibu Siti Masyaro. Baik, berikut kita akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp call bersama dengan Teh Dinda di Kota Hujan. Selamat malam, Teh Dinda, Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam kembali, Ferli. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, terima kasih. Apa kabar, Teh Dinda?
1: Kabar baik, sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, gimana, Ferli, sehat. Diberikan kesehatan, terima kasih, Teh Dinda.
1: Iya. Keluarga semua sehat ya.
0: Diberikan kesehatan. Nah, bagaimana untuk kondisi cuaca di Kota Hujan hari ini, Teh Dinda?
1: Hari ini tadi sempat diguyur hujan dengan tiba-tiba deras, tapi durasinya
0: singkat.
1: Maksudnya intensitasnya dan durasinya, intensitasnya yang luar biasa, durasinya cuma sebentar.
0: Baik, ini mulai mengguyur di pukul berapa, Teh Dinda, kalau boleh tahu?
1: Sore hari.
0: Oh, sore hari. Sore. Ya. Wah, pas sekali. Iya. Oke. Okay.
1: Tapi durasinya cuma sebentar, tapi tiba-tiba gitu derasnya luar biasa.
0: Baik,
1: gitu.
0: Cukup mengagetkan ya. Ya, tetap jaga kesehatan, Teh Dinda.
1: Iya.
0: Baik. Ya, untuk lagu yang bisa kami putarkan.
1: Tanggal berapa ya, Fer?
0: 50 sampai dengan juga. Iya, betul, Teh Dinda. 50 sampai dengan 70 setiap hari Kamis.
1: Oh iya, Kamis malam ya.
0: Betul.
1: 50 sampai 70. Koleksi dari tunggu.
0: Baik.
1: Koleksi dari John Lennon, boleh?
0: John Lennon.
1: John featuring apa, Yoko. Judul lagunya juga apa?
0: Oke, untuk John Lennon hanya tersedia satu yang berjudul Woman saja, Teh Dinda.
1: Bukan apa?
0: Yang berjudul Woman. Dari John Lennon.
1: Oh, cuma Woman ya. Ya sudahlah kalau begitu. Itu ambil itu karena 50-70.
0: Baik, ya. Iya. Dikirimkan Ferli. Untuk siapa lagunya, Teh Dinda?
1: Oke, doa terbaik untuk Ferli dengan tim. Gimana? Tim masih lengkap kah?
0: Sudah berjalan.
1: Oh, sudah berjalan ya. Iya. Oke lah kalau gitu. Tetap semangat ya, Ferli.
0: Terima kasih,
1: Teteh. Pulang hati-hati.

0: dilanjut.
1: Terima kasih Teh Dinda. Selamat malam, bye bye. Yang sudah disiapkan juga spesial untuk Teh Dinda yang berjudul Woman by John Lennon. Di line telepon kita sudah terhubung. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bang iya. Amber.
1: Iya, malam dengan Verly ini, Kak Cika ya, di Banda Aceh.
2: Oh, Verly, iya. Aduh, padahal mirip dan suaranya.
1: Tidak apa-apa, Kak Cika. Salam sehat, Kak Cika ya.
2: Alhamdulillah. Bang Verly,
1: betul Kak Cika.
2: Verly ya?
1: Betul.
2: Wah, ganteng iya. Ya orangnya.
1: Biasa saja Kak Cika.
2: Kalau ya di YouTube.
1: Baik. Iya Kak Cika, ini eranya kita cukup, iya tidak apa-apa. Ini cukup ke belakang, di era 50 sampai dengan 70. Nah mungkin ada lagu yang disukai oleh orang tua yang juga turut disukai oleh Kak Cika. Lagu apa nih yang bisa diputarkan?
2: Gitu ya. Lagunya lagu lawas ya.
1: Lagu lawas, lagu legend, betul. Dua-duanya betul.
2: Aduh, lagu manca boleh ya?
1: Manca negara dan Indonesia.
2: Oke deh. Cika lagu ini aja Bang, lagu dari Tulus Somebody, Michael Bolton ya.
1: Michael Bolton.
2: Masa kayak?
1: Ini dia di era 90-an, tapi aku coba pastikan dulu. Yang boleh? Berjudul?
2: To Love Somebody.
1: To Love Somebody ya. Nah, ini di tahun 92. Ini cukup jauh, Kak Cika. Mungkin mendekati 70 ataupun 80 deh.
2: Aduh, belum lahir tuh.
1: Iya, atau aku pilihkan dari list yang sudah kami siapkan.
2: Oke deh, kalau gitu Bang Verly aja pilihin deh. Baik. Yang enak ya Bang.
1: Siap Kak Cika.
2: Oke, selamat tugas buat Bang Verly, semoga sukses selalu.
1: Amin dong sama.
2: Semuanya yang lagi dengar lewat streaming, selamat malam, salam sehat. Dan di rumah semuanya, selamat dengarin gitu aja Bang Verly. Makasih ya Bang.
1: Terima kasih, aku putarkan dari ABBA ya dengan Mama Mia.
2: Oke,
1: terima kasih Kak Cika. Thank you, selamat malam. Baik. Ya, dari Kak Cika di Banda Aceh. Yang juga kita sapa ada Ibu Neni di Rangkas Bitung. Selamat malam Ibu Neni, request lagu dari Ernie Johan dengan Teluk Bayur. Salam untuk pendengar, selamat bernostalgia. Terima kasih untuk Verly. Terima kasih juga untuk Ibu Neni di Rangkas Bitung. Terakhir kita kembali menyapa. Selamat malam Pro 1 Jakarta. Malam juga untuk Ibu Titi Dewi yang request lagunya dari Lili Suryani dengan Gang Kelinci. Salamnya untuk Ibu Dindin, Ibu Sorin, Ibu Anisal, Ibu Eti Rustam, Ibu Eka, Ciguria, dan semuanya. Selamat mendengarkan. Untuk Bung Verly, selamat bertugas dan sehat selalu. Dan sama untuk Ibu Titi Dewi, dan terima kasih sudah berkenan bersama kami. Ya, sekali lagi pendengar, masih dapat bergabungnya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di kedua line telepon 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

91,21 RRI Jakarta, ABBA with Mamma Mia. Lagu ini bergerak masuk dalam album bertajuk ABBA yang dirilis di tahun 1975 ya, yang diputarkan untuk Kak Cika di Banda Aceh. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang berusaha melupakan mantan kekasihnya tetapi selalu gagal ketika orang tersebut hadir kembali dalam hidupnya. Baik, pendengar, masih akan kita sapa tentunya ya yang sudah bergabung di WhatsApp ataupun line telepon saat ini juga di 0213440696 dan 0213441499. Baik, kita akan sapa kembali ada Ibu Eka. Kalau tidak ada lagu diganti ya dengan dari Jim Reeves dengan Welcome to My World. Baik, terima kasih Mafer, terima kasih juga untuk Ibu Eka. Oke, kembali menyapa ada Ibu Iren. Shalom, minta lagunya Ernie Johan dengan Usah Kau Goda yang belum sempat terputar. Kalau belum ada lagu dari Black Brothers dengan Hello ya. Terima kasih Ibu Iren untuk remindernya. Oke, turut menyapa juga ada Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Selamat malam Ibu Sri. Request lagu dari Desi Ratnasari dengan Tenda Biru ataupun Beautiful Girl ya. Terima kasih. Parung Panjang habis hujan ya. Terima kasih Ibu Sri untuk informasinya dan requestannya. Dan tetap jaga kesehatan. Oke, juga menyapa dari 0812-9868 sekian-sekian. Iya, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Jakarta. Ada Marsita Matodang mau titip salam untuk mama tercinta Ibu Suyanti cantik di Tangerang. Ma, Ita sayang banget sama mama. Terima kasih ya waktu Ade ulang tahun mama masakin mie goreng kesukaan Ade. Terima kasih untuk semua hal yang mama lakukan. Tapi aku telat sadar. Semoga kita tidak berantem lagi. Sehat selalu ya, Ma. Biar kita bisa jalan-jalan ke tempat yang mau mama datengin. Biar bisa makan dan jajan semua yang dimau. Oke. Ya, mau request lagu dari Kus Plus dengan Andaikan Kau Datang Kembali. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan sukses selalu untuk Pro 1 Jakarta. Terima kasih untuk Marsita Matondang ya. Baik. Ya, kembali menyapa. Baik. Untuk Kak Eca Hamid ya, boleh aku bacakan dulu atasnya. Dari Matt Monroe dengan Born Free. Kabar sehat semuanya, amin. Special untuk Maverly dan kawan-kawan ya. Terima kasih. Dan juga ada catatan sedikit yang akan kita simak nanti tentunya Kak Eca. Baik, bagi pendengar yang ingin bergabung, masih kami tunggu di WhatsApp. Baik, dalam bentuk chat, voice note ataupun call di 0811-7972-7912. Kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam, pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Lili Suryani dengan Gang Kelinci yang menjadi penyambung kebersamaan kita dalam program Ruah Rindu. Kita sapa kembali yang sudah bergabung ya di WhatsApp ataupun yang ingin melalui line telepon. Masih kami tunggu. Baik, di WhatsApp ada Cing Moel di Kampung Baru, Kembangan Utara. Lagunya buat abang penyiar dan pendengar, spesial untuk Pak Sobri, security yang sedang bertugas di pergudangan Taman Tekno BST. Request Santo Wiyahya dengan Hidupku Sunyi, terima kasih. Tapi sudah saya pastikan untuk lagunya belum tersedia. Mungkin ada lagu lain yang bisa kami putarkan. Kami tunggu kembali untuk requestannya dari Bung Cing Moel. Oke, juga ada Bang Jos di Raja Wali. Selamat malam Bang Jos, request lagu Hotel California. Kalau nggak ada, diganti dengan apa saja. Semoga sukses ya mengudara dan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Bung Jos di Raja Wali, Jakarta Pusat, yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Oke, juga ada Lenny yang request lagunya dari Maureen Kelly dengan Yes You Do. Ini juga belum tersedia. Ibu Lenny, mohon maaf tentunya ya untuk lagu yang belum bisa diputar pada malam hari ini. Baik, kita akan sambung kembali kebersamaan kita untuk dua lagu sebelum menutup kebersamaan kita pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Eagles with Hotel California. Requestan dari rekan kita ya, dari Jakarta, Jakarta Pusat, Bang Jos Rajawali, yang sebagai penutup juga dalam kebersamaan kita di program Ruang Rindu edisi 4 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar pada hari ini. Bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan hari Jumat pukul 21 sampai dengan 23. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.

sendiri. 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. NZ Surya dengan Setengah Hati yang menjadi lagu kebersamaan kita di Jakarta malam ini. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
1: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
0: Ya masa gue diem aja sih?
1: Ya bukan diem sih, Kak. Tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
0: Harimau?
1: Iya, bisa kelihatan keren. Tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
0: Jadi gue harus gimana nih?
1: Coba deh pikirin dampaknya. Perlu nggak dibales? Atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
0: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
2: Gunakan jempolmu dengan bijak. Karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.

91,21 RRI Jakarta, IDP dengan aku tak berdaya. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

Suatu malam, seorang anak laki-laki membawa ayahnya ke sebuah restoran. Setelah duduk di sana, anak itu memanggil pelayan dan memesan makanan. Ayahnya sudah tua dan lemah. Karena itu pada saat makan, ayahnya tidak sengaja menjatuhkan makanan di celana dan bajunya, sehingga pakaian ayahnya menjadi kotor oleh tumpahan makanan. Sementara anak laki-laki itu sedang menenangkan diri dengan makan bersama ayahnya, setiap pengunjung restoran yang duduk di sana memperhatikan mereka dengan jijik, karena sang ayah tidak bisa makan dengan benar dan menjatuhkan makanannya. Bahkan ketika semua pengunjung menatap mereka, anak laki-laki itu tampaknya tidak malu dengan semuanya itu. Setelah mereka selesai makan, anak itu diam-diam membawa ayahnya ke kamar kecil, menyeka makanan yang jatuh ke baju dan celananya, menyisir rambutnya, dan memasang kacamatanya dengan benar. Ketika mereka keluar dari kamar kecil, semua pengunjung yang duduk di sana menyaksikan mereka dalam keheningan dan tidak dapat memahami bagaimana seseorang dapat mempermalukan diri mereka sendiri di depan umum seperti itu. Kemudian anak laki-laki itu membayar tagihan ke kasir dan mulai berjalan keluar dari restoran bersama sang ayah. Pada saat itu, salah satu pria tua di antara pengunjung restoran memanggil anak laki-laki itu dan berkata, "Tidakkah kau pikir kau telah meninggalkan sesuatu?" Pemuda itu kemudian menjawab, "Tidak, Pak. Saya tidak meninggalkan apapun." Kemudian Pak Tua itu menjawab, "Kau telah meninggalkan sesuatu. Kau telah meninggalkan pelajaran untuk setiap anak dan harapan untuk setiap ayah." Tentunya kita jadi ingat, ketika kita kecil dan melakukan hal-hal yang memalukan di depan umum, orang tua kita tidak akan pernah merasa malu. Lalu, mengapa anak-anak tidak mengajak orang tua mereka keluar ke depan umum dan menghabiskan waktu bersama mereka tanpa merasa malu?

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 5 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Semangat Pagi tentunya ya, menemani Anda bersama saya Binda di Jakarta pagi ini. Gimana bangunnya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Bangun pagi menjadi hari Jumat yang penuh berkah tentunya untuk kita semua. Dan Anda juga yang sedang bersiap-siap untuk beraktivitas, tetap semangat untuk Anda. Berbagi informasi bisa Anda sampaikan ya di 0811 7972 7912, atau bisa juga tentunya melalui telepon di 0213440696 3441499, atau bisa melalui sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang mengadu kepada beliau tentang tetangganya yang suka menjelek-jelekannya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini selalu menjelek-jelekanku di depan orang lain. Ia mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang diriku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya itu dan bertanya, "Benarkah engkau menjelek-jelekan tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin. Ia adalah orang yang buruk. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tentang dia." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Meskipun apa yang kau katakan itu benar, engkau tetap berdosa karena telah menjelek-jelekan saudaramu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati tetangganya itu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada tetangganya. Beliau juga memerintahkan tetangganya itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang sudah bangun pagi. Semangat pagi tentunya. Sembari berbagi informasi update, mungkin ada yang sepagi ini juga sudah siap-siap ya menuju ke tempat aktivitas. Berbagi informasi di WhatsApp 0811 7972 7912, atau juga di telepon di 0213440693441499. Dan setelah ini, sebelum menuju ke Mutiara Pagi, kita mendengarkan dulu ya Murotal Quran untuk hari ini di Surah Ali Imran ayat 1-9 berikut ini.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, semangat pagi tentunya menemani Anda di Mutiara Pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan mendengarkan tausiah bersama dengan penyuluh agama Islam dari KUA Tanah Abang dengan Bapak Muhammad Iqbal Akmaluddin Eshom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Mbak Minda kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kita berjumpa lagi hari ini di Mutiara Pagi dengan tema kali ini yaitu akhir tahun Hijriah, momen untuk hisab amalia tahunan kita. Nah, ini seperti apa yang perlu dipahami? Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, terima kasih Mbak Minda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, Mbak Binda selaku host juga seluruh pemirsa RRI Pro 1 Jakarta dalam siaran Mutiara Pagi yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua segala limpahan nikmat dan karunia hingga Allah memberikan kita kepercayaan untuk bisa tetap terus hidup menjadi khalifah di muka bumi hingga menjelang pergantian tahun Hijriah. Kurang lebih mungkin sekitar 10-11 hari lagi ya, tanggal 16 Juni kita sudah masuk satu Muharram, artinya kita sudah ada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, juga mudah-mudahan kita seluruh umatnya dicatat sebagai umat yang senantiasa tetap pada ajarannya dan mendapatkan syafa'atul udma dari beliau pada hari kiamat. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa RRI Pro 1 Jakarta ya, dalam Mutiara Pagi yang saya hormati, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kita sedang masuk the last game, atau ya kalau dalam bahasa anak muda sekarang the last game lah ya, sebagai masuk di babak terakhir tahun 1447 Hijriah. Tidak terasa memang kita sudah mau ganti tahun baru Hijriah. Tapi sebelumnya, sebelum nanti kita bahas apa saja yang harus kita lakukan, yang mungkin akan saya sampaikan terlebih dahulu adalah saya ingin sama-sama mengajak dan juga mengingatkan kepada seluruh pemirsa, ayo kita sama-sama lebih awareness, lebih perhatian terhadap syiar Islam, yakni tahun baru Hijriah ini. Karena ini adalah tahun baru umat Islam, namun sebagian umat Islam justru mengabaikannya, bahkan tidak tahu gitu kan ini bulan apa, tahu-taunya Ramadan, Lebaran saja gitu kan. Tidak tahu kapan tahun baru Hijriah gitu kan, kapan kita pergantian bulan, tahunya hanya Ramadan dan Lebaran saja. Nah, maka di penghujung akhir tahun 1447 Hijriah ini, saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa semua, ayo kita sama-sama lebih awareness, lebih mengenal salah satu syiar Islam kita, yakni tahun baru Hijriah ini. Karena tahun baru Hijriah ini justru seharusnya menjadi momen paling kita perhatikan untuk muhasabah diri. Nah, karena sejatinya amaliah-amaliah kita ini perputarannya, kemudian waktu-waktu utamanya kita dalam beramal itu dicatatnya dalam bulan Hijriah. Contohnya seperti ketika amal kita setahun diangkat ke langit itu di nisfu Sya'ban. Kemudian kita juga tahunya Maulid Nabi, Ramadan, Lebaran, Idul Adha itu semua ada di kalender Hijriah gitu kan. Dan sudah sepatutnya, sudah selayaknya sebagai umat Islam kita lebih perhatian terhadap kalender kita sendiri. Baik, seluruh pemirsa siaran RRI Mutiara Pagi, menanggapi atau menyambut akhir tahun baru Islam, akhir tahun baru Islam 1447 Hijriah yang tersisa 10 hari ini, saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa tiga hal. Yang pertama, ayo kita syukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan itu sejatinya tidak terhitung. Namun seringkali kita tidak sadari, bahkan cenderung mengabaikan. Allah masih memberikan kita nikmat untuk menghirup udara di pagi hari, di hari Jumat tanggal 5 Juni ini adalah sebuah nikmat yang besar. Banyak di antara saudara-saudara kita yang bisa melihat tahun baru Hijriah awal tahun kemarin, merayakan awal tahun baru 1447 Hijriah, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah melihat akhir tahun Hijriah ini. Banyak saudara-saudara kita yang telah wafat, dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ini adalah sebuah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Bahkan kalaupun ada beberapa di antara kita banyak yang masih diberikan kesempatan hidup, namun Allah mencabut nikmat kesehatannya. Ada banyak di antara kita yang sudah berhari-hari terbujur kaku di rumah sakit, tidak bisa kemana-mana gitu kan. Tidak bisa makan seperti sebelum-sebelumnya, makannya terbatas, geraknya terbatas. Sementara kita masih diberikan kesehatan yang sempurna. Maka ini adalah sebuah nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita di penghujung akhir tahun 1447 Hijriah ini. Maka sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalaulah kita semua bersyukur, maka Allah akan menambahkannya. Dan justru kalau kita kufur pada nikmat, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka bagaimana cara kita bersyukur untuk mensyukuri segala nikmat Allah ini adalah dengan menggunakan seluruh nikmat syukur ini di dalam hal-hal yang diridhoi oleh pemberi nikmat. Allah ridho tubuh kita sehat untuk digunakan sholat, maka kita sholat. Allah ridho kesehatan kita digunakan untuk sering berpuasa sunnah, maka ayo kita berpuasa sunnah. Allah ridho, Allah memberikan nikmat kepada kita harta yang cukup, maka kita gunakan harta kita di jalan yang Allah ridhoi, yakni dengan banyak bersedekah, banyak memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu adalah bentuk syukur kita terhadap Allah sebagai pemberi nikmat kepada kita. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita sama-sama hisab. Kita sama-sama hisab amal diri kita. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian masing-masing, hisablah amal kalian masing-masing sebelum nanti kita akan dihisab oleh Allah. Maka sebelum nanti di yaumil kiamah, di hari penghisaban yang tidak ada satupun amaliah yang tidak akan tertinggal, semua amaliah kita akan tercatat dan juga dihitung oleh Allah. Setiap perbuatan kita itu akan diberikan balasan. Maka sebelum nanti kita menghadapi di yaumil kiamah, kita harus latih diri kita dengan hisab amaliah kita. Kita bisa menghitung dari mulai kita bangun pagi sampai kita tidur kembali, apa saja yang kita lakukan. Hari ini saya belajar. Hari ini saya mengaji surat Al-Kahfi misalkan di hari Jumat. Kemudian setelah itu kita berangkat kerja, di tempat kerja kita baik kepada orang, kita tidak berburuk sangka, kita tidak melakukan korupsi, kita tidak melanggar hukum. Itu semua adalah amaliah baik yang bisa kita hitung dalam bentuk harian kita ya. Kemudian juga ketika kita melakukan berbuat salah, ketika kita melakukan berbuat dosa, kita ingat, kita istighfari. Dan juga kita hisab, sehari ini atau sehari kemarin lah yang sudah kita lalui, lebih banyak amaliah baik atau lebih banyak dosa yang kita lakukan. Kalaulah kita melakukan dosa dan kalau misalkan dosa-dosa kita ini lebih banyak daripada amalia baik kita, kita istighfari. Kita istighfari. Pun juga begitu dalam satu tahun ini. Kita bisa melihat dari awal tahun baru Hijriah 1447 sampai hari ini menjelang 10 terakhir pergantian tahun. Kita bisa melihat tahun ini apakah kita lebih baik amaliahnya dibanding tahun yang lalu. Tahun ini apakah dosa-dosa kita ini lebih banyak daripada dosa kita tahun lalu. Apakah tahun ini kita memiliki prestasi, memiliki peningkatan dalam amaliah ibadah. Semua itu bisa kita hitung. Dan setelah kita hitung, kita evaluasi. Apa yang perlu kita tingkatkan amaliah di tahun depan? Apa yang perlu kita tinggalkan dosa-dosa di tahun depan? Semua itu Allah berikan kemampuan kita untuk hisabnya. Maka orang yang mempersiapkan hisabnya di hari ini, Allah akan ringankan hisabnya di yaumil kiamah. Tentu bukan sekedar kita menghitung saja ya. Kita bukan sekedar menghisab amaliah kita, tapi kita mengevaluasinya. Mengevaluasinya jangan sampai tahun ini lebih buruk daripada tahun yang lalu. Nah, gitu kan. Maka kita benar-benar evaluasi, dan kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, kita pelajari untuk tahun depan. Dan ini juga evaluasi ini bersambung dengan hal yang ketiga. Yakni kita buat perencanaan amaliah kita untuk tahun depan. Kalaulah tahun ini amaliah kita ini masih sedikit, maka tahun depan kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amaliah. Yang tahun ini misalkan kita cuma bisa sholat fardu, maka tahun depan kita rencanakan harus bisa memperbanyak sholat sunnah. Atau yang tahun ini misalkan ada sholat fardu kita yang tertinggal 1-2 kali, maka jangan sampai tahun depan sholat fardu kita tertinggal. Kemudian yang tahun ini Ramadannya ada yang bolong, Ramadannya ada yang tertinggal, yuk kita evaluasi bagaimana caranya Ramadan kita nanti sempurna. Nah caranya bagaimana? Kita usahakan melatih diri kita dengan memperbanyak puasa sunnah di tahun depan. Yang tahun ini sama sekali belum pernah puasa sunnah, nah tahun depan mulailah perlahan. Mulai dari puasa sunnah yang penting seperti nanti 10 Muharram di hari Asyura tanggal 9-10. Nah, 2 hari saja kita latih. Kemudian nanti di puasa Rajab gitu kan, atau kalau bisa di puasa Senin Kemis, ya setahun minimal sekali 2 kali kita pernah lah. Itu adalah bentuk peningkatan. Sehingga nanti ketika Ramadan datang kita lebih siap. Kemudian yang tahun ini belum berkurban, tahun depan kita ingin berkurban, bisa kita rencanakan. Setiap bulan nabung misalkan 200-300 ribu, itu semua akan memperingat. Ada waktu 12 bulan ke depan sampai nanti Idul Adha kembali. Nah ini semua bisa kita rencanakan dengan perencanaan keuangan yang matang. Kita olah pemasukan kita untuk menjadi hewan kurban nantinya. Per bulan tabung sisihkan khusus dengan tabungan khusus. Dan ini perlu dilatih. Perlu dilatih dengan niat yang kuat, kita azamkan yang kuat, kemudian dilatih dengan pengelolaan ekonomi, pengelolaan keuangan yang matang. Nah, dan ini harus kita persiapkan sebelum masuk tahun baru Hijriah. Jadi 10 hari ini nih, 10 hari terakhir adalah momen terbaik untuk perencanaan amaliah kita. Kemudian yang sudah berencana umroh, nah, silahkan yang sudah diberikan Allah karunia berupa rizki yang cukup, silahkan sudah mulai mencari-cari kira-kira kapan saya pengen umroh, travel mana yang ingin saya ambil, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan. Mulai dari persiapan fisik, karena mau umroh apalagi haji itu adalah ibadah fisik. Jadi sebelum masuk tahun baru Hijriah, makanan-makanan yang sekiranya itu merusak badan kita mulai kurangi. Minuman-minuman yang terlalu banyak gula kita kurangi. Yang sebelumnya nggak pernah olahraga, kita mulai berolahraga. Karena dalam amaliah yang banyak gitu kan, karena Islam ini kan, ibadah Islam ini banyak amalia fisiknya, sholat gitu kan, kemudian ibadah tahajud, ini semua adalah amalia fisik, apalagi umrah dan haji gitu kan, maka kita butuh fisik yang kuat. Nah fisik yang kuat ini juga sebagai salah satu bentuk tasyakur nikmat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi 3 poin ini menjadi sebuah harga mati dalam menyambut pergantian tahun baru Hijriah ini. Yang pertama, kita harus mensyukuri nikmat kita. Yang kedua, kita harus evaluasi amal kita dalam setahun. Yang ketiga, kita rencanakan amaliyah kita dalam satu tahun yang akan datang. Semoga satu tahun yang akan datang, amaliyah ibadah kita semakin baik. Itu saja mungkin Mbak Binda sebagai pengantar.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Kita jadi dengan sebuah lagu Islami ya, sebelum ke pertanyaan pendengar. Dan untuk Anda juga silakan boleh ikut bergabung tentunya, menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema di hari ini. Bergabung di 0811 7972 7912 untuk Mutiara Pagi.

0: kembali menemani Anda tentunya di Mutiara pagi hari ini, dan masih bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kawah Tanah Abang dengan Bapak Muhammad Iqbal Akmaluddin Eshom. Masih bersama kami ya Pak Ustadz. Ini sudah ada yang bergabung bertanya, ada yang jauh-jauh dari Kalimantan nih, ada Ibu Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tari. Izin bertanya, bolehkah meneruskan berpuasa Senin Kemis lagi di akhir tahunnya Hijriah ini? Terima kasih dari Ibu Tari di Kalimantan. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, Ibu Tari atau Ibu Tamia?
0: Ibu Tari, Ibu Tari. Ya.
1: Oh, Ibu Tari.
0: Iya.
1: Ibu Tari dari Kalimantan, tentu ibadah puasa sunnah ini, puasa Senin Kamis di akhir tahun ini tidak ada pelarangan. Jadi silahkan dilanjutkan, karena ibadah sebenarnya dalam Islam kan puasa yang haram itu cuma dua hari Idul Fitri, Idul Fitri dan Idul Adha dan juga hari Tasyrik itu yang benar-benar haram. Kemudian yang dimakruhkan itu menjelang Ramadan, itu sebagian pendapat dimakruhkan. Nah, di luar itu silahkan lanjutkan untuk puasa sunnah Senin Kamisnya, apalagi ini kan kita masih masuk di bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini masih termasuk 4 bulan yang dimuliakan dan pahalanya dilipat gandakan. Jadi setelah kita kemarin lewat hari Tasyrik, itu sudah dipersilahkan untuk puasa Senin Kamis kembali. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik. Lalu ada Pak Sutama di Cipondoh yang bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin bertanya. Waalaikumsalam Pak Sutama. Setelah kematian ada kehidupan lagi dan akan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Islam bagaimana aturannya? Apakah kita bisa dipertemukan dengan keluarga tidak? Dari Pak Sutama di Cipondoh. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Ini memang banyak sekali pendapat para ulama. Kalau sama-sama soleh, keluarga kita sama-sama soleh, ini semua sepakat, insya Allah kita akan dipertemukan kembali di surga nanti. Dipertemukan kembali di surga nanti. Bahkan antar saling keluarga ini yang memiliki kaitan, ayah dan anak, istri dan suami gitu kan, ini semua nanti bisa menjadi penolong sekaligus bisa menjadi pemberat nanti di hari kiamat. Jadi ayahnya misalkan amaliyahnya kurang, ayahnya pendosa besar gitu kan, tapi anaknya soleh, anaknya bisa mengangkat orang tuanya menuju surga. Pun juga misalkan suaminya soleh, tiba-tiba istrinya ini banyak sekali dosa-dosanya, itu istrinya bisa memberatkan suaminya nanti. Karena istri adalah tanggung jawab suami. Maka di dunia ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap keluarga kita untuk sama-sama berbuat baik, sama-sama melakukan amaliah-amaliah yang dicintai oleh Allah, sehingga nanti di surga kelak insya Allah kita akan sama-sama dipertemukan dengan keluarga kita.
0: Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Arif di Jakarta Pusat bergabung bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Arif. Ingin bertanya terkait mengenai apa tanda-tanda seseorang berhasil dalam proses muhasabah dirinya selama setahun terakhir. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih, silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Tanda-tanda seseorang itu muhasabah dirinya semakin baik adalah dia semakin ringan untuk melakukan amaliyah baik selanjutnya. Jadi tanda-tanda misalkan kita sudah bermuhasabah, kemudian kita sudah sadar nih, ini segala kesalahan kita dan ini yang harus kita lakukan, sudah sadar. Kita istighfari, nah jadi lisan kita mudah untuk beristighfar atas segala dosa-dosa, itu adalah tanda muhasabah kita diterima.
0: Iya.
1: Jadi kita lagi muhasabah, tiba-tiba langsung spontan astagfirullah. Nah, itu adalah tanda kita diterima muhasabahnya. Jangan sampai kayak kita tahu nih kita ini salah, tapi lisan kita keluh untuk baca istighfar saja. Apalagi kalau misalkan kalau setelah muhasabah kita sholat taubat. Nah, itu lebih tanda-tanda diterimanya luar biasa sekali. Kemudian amaliyah baik, misalkan kita tahu nih kita nggak pernah sholat sunnah rawatib, tiba-tiba setelah kita muhasabah besoknya kita sholat sunnah rawatib sebelum subuh qobliyah dulu, setelah duhur ba'diyah dulu. Nah, itu adalah tanda-tanda amaliyah muhasabah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan Pak Ustadz penutup, sebagai penutup tema kita di hari ini, apa yang ingin disampaikan, silakan.
1: Baik, dalam penutup ini saya ingin sama-sama mengajak seluruh hadirin di Mutiara pagi ini, jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk muhasabah diri, dan jangan lupa untuk merencanakan segala aktivitas kita dalam satu tahun yang akan datang. Karena seorang mukmin yang baik adalah mukmin yang bisa mengorganisir dirinya sendiri, bahkan juga bisa mengajak menularkan kebaikan kepada orang lain. Jika kita sudah memperbaiki diri kita, kita akan mudah untuk memperbaiki lingkungan sekitar. Jadi kita bisa bayangkan tahun depan 1448 Hijriah, umat Islam di Indonesia bisa lebih baik dalam segala hal dengan evaluasi, syukur, dan juga perencanaan di 10 hari terakhir menjelang pergantian tahun ini. Nah, mudah-mudahan kita semua di tahun yang akan datang semakin diberikan nikmat-nikmat yang lebih banyak oleh Allah, dan amin, semakin dekat pada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin, Mbak Binda.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk mutiara pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian untuk mutiara pagi hari ini bersama penyuluh agama Islam dari Kawah Tanah Abang dengan Bapak Muhammad Iqbal Akmaluddin S.Hom. Dan seperti yang tadi sudah didengarkan ya pendengar, tentunya akhir tahun Hijriah memang bukan sekedar pergantian angka dalam kalender, tapi menjadi kesempatan ya buat kita untuk menengok kembali perjalanan hidup selama setahun terakhir. Sudah sejauh mana ibadah kita, seberapa banyak kebaikan yang sudah dilakukan, dan apa saja yang memang sekiranya perlu diperbaiki untuk menyambut tahun baru dengan hati yang lebih bersih dan niat yang lebih baik. Semoga melalui muhasabah atau hisab amalia ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bermanfaat untuk sesama, dan semakin istiqomah ya dalam menjalani kehidupan. Sekian untuk mutiara pagi hari ini. Setelah ini kita akan menuju ke warta berita kota. Tetap di Jakarta pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Saya sudah meminta kepada jajaran pemerintah DKI Jakarta untuk secara sungguh-sungguh menerima mandat ini.
3: Of course kita harapkan tahun ini pengunjungnya akan di atas 6 juta dan mungkin transaksinya juga mendekati 8 triliun target kita.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, DKI Jakarta siap menjadi daerah percontohan nasional dalam menghadirkan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. Ajang tahunan Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan digelar selama 32 hari mulai 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan Jakarta sebagai percontohan nasional dalam menghadirkan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapan DKI Jakarta sebagai percontohan dalam menghadirkan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. Program ini disepakati melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama atau SKB tentang program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama lintas instansi seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Gubernur Pramono, amanah tersebut harus dijalankan secara optimal dengan memastikan penanganan awal dilakukan maksimal 24 jam sejak pengaduan diterima. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026.
5: Dan kami tentunya secara sungguh-sungguh akan menjalankan ini. Yang penting adalah apa yang menjadi kesepakatan. Yang pertama adalah target untuk penanganan awal maksimal 1 kali 24 jam dari pengaduan itu bisa tertangani kalau nanti di Jakarta ini sudah dijalankan. Yang tidak kalah pentingnya adalah integrasi secara menyeluruh agar layanan secara utuh bisa 100%. Kemudian juga digitalisasi, kemudian juga keberlanjutan pendampingan kalau memang korban memerlukan pendampingan.
4: Gubernur Pramono menyebut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta masih tergolong tinggi, meski saat ini angkanya mengalami penurunan. Adapun menurut data Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, tercatat ada 2.041 korban pada 2024, kemudian pada tahun 2025 menjadi 2.269 korban, dan hingga 1 Juni 2026 jumlah korban tercatat sekitar 990 orang. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyebut bahwa Jakarta dipilih sebagai percontohan karena merupakan ibu kota dan pusat aktivitas masyarakat. Selain itu, Jakarta juga dinilai memiliki kesiapan fasilitas dan kapasitas kelembagaan yang memadai.
6: Maka di Perpres ini kami mencoba membuat uji coba bagaimana ketika korban mengalami kekerasan, dia cukup datang ke satu tempat dan layanan itu yang akan menghampiri. Kenapa kita pilih DKI untuk pilot project? Karena kami melihat DKI ini kan prototipe kota yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, dari segi fasilitas dan lainnya lebih memungkinkan kami untuk melakukan uji coba.
4: Adapun selama ini, Arifah merasa bahwa proses pelaporan tindakan kekerasan masih berbelit. Korban harus melalui proses yang panjang dan berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lainnya untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Ia pun berharap ke depan penyederhanaan layanan dapat diwujudkan agar korban tidak merasa terbebani. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Serap peluang kerja, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi atau Sudinaker Transgi, Jakarta Pusat menggelar Job Fair tahap 1 tahun 2026. Berikut Maiska Dareisa melaporkan.
7: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi atau Sudinaker Transgi Jakarta Pusat menggelar Job Fair tahap 1 tahun 2026 sebagai upaya memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Gor Senen Jakarta Pusat ini menyediakan sekitar 2.000 lowongan kerja dari 37 perusahaan yang berasal dari berbagai sektor usaha. Selain membuka kesempatan kerja, kegiatan ini juga menghadirkan layanan walk-in interview, sehingga pencari kerja dapat langsung mengikuti proses rekrutmen di lokasi. Kesempatan serupa turut diberikan kepada penyandang disabilitas melalui perusahaan-perusahaan yang membuka formasi khusus. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Dani Sudrajat mengatakan, konsep Job Fair terus dikembangkan agar tidak hanya menjadi wadah pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan, tetapi juga mendukung pengembangan usaha masyarakat.
8: Kami juga dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi berupaya untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahwa Job Fair ini tidak melulu konsepnya sama dari tahun ke tahun, namun juga perlu dilakukan penyesuaian. Sehingga tidak cuma pencari kerja aja dengan perusahaan yang bertemu, namun juga kita memberdayakan UMKM-UMKM binaan. Di sini juga banyak hadir UMKM dan diharapkan kegiatan ini juga bisa mendorong akhirnya entrepreneur-entrepreneur, pewirausaha baru yang bisa terjun langsung di masyarakat. Mungkin itu ya.
7: Data pelaksanaan Job Fair tahun sebelumnya menunjukkan sekitar 8.000 pencari kerja mengikuti kegiatan serupa dan 460 orang berhasil diterima bekerja. Melalui penyempurnaan konsep dan perluasan kolaborasi dengan dunia usaha, Pemprov DKI Jakarta berharap angka penyerapan tenaga kerja dapat terus meningkat. Sudinaker Transgi Jakarta Pusat juga optimis kegiatan ini mampu menjadi jembatan bagi pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai sekaligus membuka peluang tumbuhnya pelaku usaha baru yang dapat mendukung perekonomian Jakarta. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 digelar selama 32 hari, mulai 11 Juni sampai 12 Juli 2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
9: Ajang pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara, Jakarta Fair Kemayoran JFK 2026 akan berlangsung selama 32 hari, mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di Jakarta International Expo, JXpo Kemayoran Jakarta Pusat. Pameran Jakarta Fair tersebut ditargetkan mampu menarik lebih dari 6 juta pengunjung dengan nilai transaksi 8 triliun rupiah. Demikian dikatakan Direktur Marketing JXpo Kemayoran, Ralph Schinemann, di Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.
10: Kita lihat tahun lalu kita mencapai kurang lebih 5,9 juta pengunjung dengan transaksinya 7,3. Of course kita harapkan tahun ini pengunjungnya akan di atas 6 juta dan mungkin transaksinya juga mendekati 8 triliun target kita. Tapi ini memang semua tergantung situasi kondisi ya. Kita juga tahu bahwa sekarang situasi kondisi dunia juga berpengaruh secara tidak langsung. Kita harapkan pengaruhnya di Indonesia atau Jakarta secara khusus itu tidak sebesar di tempat lain. Karena kita lihat kalau pameran-pameran yang lain banyak sekali yang sudah dibatalkan. Contoh kalau semua pameran-pameran di Timur Tengah itu rata-rata beberapa bulan terakhir ini dan beberapa bulan ke depan pada dibatalin semua. Akibat ya situasi panas di Timur Tengah. Tapi kita harapkan Jakarta Fair tahun ini bisa berjalan dengan baik. Kita bekerja sama sangat-sangat dekat dengan pihak DKI dan Prof DKI, dengan pihak penguasa Kemayoran ada. Kita kerjasama dengan kepolisian, tentara.
9: Sementara itu, General Manager Operation JXpo, Oki Setiawan mengatakan, berbagai fasilitas pendukung juga telah ditingkatkan, termasuk akses transportasi umum menuju arena pameran. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penambahan layanan bus TransJakarta yang terhubung langsung dengan area Jakarta Fair.
11: Di tahun ini, saat Jakarta Fair juga akan ada rute TransJakarta tambahan ke Jakarta Fair. Dari beberapa lokasi bisa sambung sampai ke Jakarta Fair. Haltenya akan masuk di halte yang melekat dengan pintu 2 kita.
9: Selain mencatat transaksi besar, Jakarta Fair juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas karena membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM serta menciptakan lapangan pekerjaan selama penyelenggaraan berlangsung. Tahun ini, jumlah peserta meningkat menjadi 2.800 peserta dengan 1.800 stan terdiri atas 55% sektor swasta dan 45% UMKM. Tiket Jakarta Fair Kemayoran tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp40.000 untuk hari Senin, Rp50.000 untuk hari Selasa hingga Jumat, serta Rp60.000 untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Untuk mengantisipasi dampak perawatan gardu PLN, Pamjaya menyiapkan mitigasi sebagai upaya menjaga layanan air warga Jakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
12: Sehubungan dengan adanya kepekerjaan pemeliharaan kelistrikan pada gardu milik PLN yang berdampak pada operasional instalasi pengolahan air atau IPA Pejompongan 1, Pamjaya telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna meminimalkan dampak terhadap pelanggan. Pekerjaan tersebut akan berlangsung pada Jumat 5 Juni 2026 pada pukul 23 malam hingga Sabtu 6 Juni 2026 pada pukul 1 dini hari. Selama periode pekerjaan berlangsung, sebagian pelanggan berpotensi mengalami suplai air berkurang atau terhenti sementara. Demikian disampaikan Direktur Teknik Pamjaya, Ahmad Santika, kepada wartawan di Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026.
13: Kenapa kami memilih di malam hari? Karena kebutuhan air itu di kebutuhan yang minimal. Ya, sehingga gangguan atau dampak terhadap pelanggan bisa kita minimalisir.
12: Sementara itu, Direktur Operasional Pamjaya Syahrul Hasan menyampaikan, untuk membantu pelanggan

0: area penjemputan asrama haji Pondok Gede. Dari kejauhan, mata mereka terus mengawasi pintu keluar gedung pengambilan koper dan air zam-zam, bersiap menyambut ibu, bapak, maupun kerabat yang telah lama dinantikan. Mereka adalah keluarga para jemaah haji. Ketika penjumpaan itu akhirnya terjadi, haru menyelimuti area penjemputan. Kebahagiaan mekar seketika saat para keluarga bertemu kembali dengan jemaah haji yang baru menunaikan ibadah di Tanah Suci selama kurang lebih 40 hari. Rasa syukur diungkapkan dengan cara yang indah, senyuman lebar, jabat tangan, pelukan hingga sapaan penuh kerinduan menjadi gambaran suasana yang mewarnai kepulangan para tamu Allah pagi itu. RRI Jakarta menghampiri salah satu keluarga jemaah haji asal Jakarta Barat, Nawan dan Nur Hayati. Pasangan suami istri yang baru menunaikan ibadah haji disambut putra mereka, Arul, bersama anggota keluarga lainnya. Nur Hayati mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji setelah menunggu 13 tahun lamanya. Kesabaran itu akhirnya terbayarkan dan mereka pulang dalam keadaan sehat untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Sorot matanya menceritakan segala hal kebahagiaan yang tidak dapat dijelaskan lewat kata-kata.
1: Iya benar, perjuangan itu semuanya. Aduh, pokoknya udah nggak bisa diomongin dengan omongan, dengan kata-kata. Pokoknya luar biasa banget dah perjuangannya.
2: Sari, tahu nggak wajib-wajib waktu di sana tuh apa yang dipanjatkan?
1: Doa khususnya untuk saya dan keluarga dan anak semua keturunan saya. Mudah-mudahan bisa nyabakah seperti saya. Biar bisa jaroh ke makam Rasulullah, tempat-tempat yang bermustajab lah pokoknya.
0: Arul tidak dapat menutupi kebahagiaannya. Selama kedua orang tuanya berada di Tanah Suci, ia mengaku selalu memanjatkan doa agar mereka diberikan kesehatan dan kelancaran beribadah di tengah cuaca panas ekstrim.
3: Khawatir kesehatan aja sih, karena kan cuaca di Indonesia sama di luar negeri sana kan kita nggak tahu ya. Berbeda gitu kan. 50 derajat.
0: Kini kekhawatiran itu telah berakhir. Di asrama Haji Pondok Gede, kisah para tamu Allah yang menunaikan ibadah haji ditutup dengan senyuman dan kebahagiaan keluarga jemaah. Setio Agung, RRI Jakarta.
4: Beralih ke informasi dari Banten, Dinas Pendidikan Kota Serang menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan penerapan bahasa Prancis di sekolah meski regulasinya belum terbit. Berikut Lucia Astari melaporkan.
5: Dinas Pendidikan Kota Serang mulai menyiapkan langkah antisipasi jika pemerintah pusat nantinya menerapkan bahasa Prancis sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah. Namun keterbatasan tenaga pengajar menjadi tantangan utama yang saat ini masih dipetakan. Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kota Serang menyatakan belum menerima regulasi resmi yang mewajibkan bahasa Prancis diajarkan di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, kebijakan pendidikan yang berlaku saat ini masih mengacu pada Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang mengatur penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar.
6: Merekrut tenaga pengajarnya, karena stok di kita nih, terutama di SMP, saya belum melihat ketika pemetaan kebutuhan untuk bahasa Prancis hari ini belum terlihat gitu, dengan basis sarjana bahasa Prancis itu misalnya. Maka dibutuhkan payung hukum, dibutuhkan mekanisme, dibutuhkan juga persiapan-persiapan untuk merekrut tenaga pengajar khusus di bidang bahasa Prancis tersebut. Tapi kalau sudah ada edaran dari kementerian, maka itu wajib kita lakukan. Gitu.
5: Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan menyiapkan dua skema, yakni mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia dan membuka peluang rekrutmen tenaga pengajar baru jika kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Selain itu, pemerintah daerah juga memperkirakan akan ada masa transisi apabila kebijakan baru diterapkan, sehingga sekolah memiliki waktu untuk menyesuaikan kurikulum dan menyiapkan kebutuhan tenaga pengajar. Saat ini, fokus Dinas Pendidikan masih pada implementasi pembelajaran bahasa Inggris yang mulai diterapkan secara bertahap. Sejumlah sekolah bahkan telah menjalankan program pembiasaan penggunaan bahasa Inggris pada hari-hari tertentu, sebagai bagian dari penguatan kemampuan bahasa asing siswa. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
4: Senyum tulus Acit di balik gerobak Batagor Saudara. Berikut feature tentang seorang pemuda bernama Acit yang memilih putus sekolah dan bekerja menjual batagor, disampaikan oleh Jalia Winarti.
7: Terik matahari siang itu terasa menyengat. Musim kemarau yang diperparah

0: Fenomena El Nino membuat udara di Kabupaten Lebak terasa lebih panas dari biasanya. Namun cuaca tidak menyurutkan semangat Rosid, pemuda asal Cikesik, Pandeglang yang akrab disapa Acit. Di balik gerobak batagor sederhana miliknya di kawasan timur alun-alun Rangkas Bitung, senyum ramah pemuda 18 tahun ini terus mengembang menyambut para pembeli yang mengantri. Sudah 2 bulan terakhir, Acit menekuni profesi sebagai penjual batagor. Sebelumnya, lulusan Madrasah Tsanawiyah itu bekerja sebagai kuli bangunan. Namun pekerjaan yang berat membuatnya mencari alternatif lain untuk tetap bisa bertahan hidup di perantauan. Lebih dari setahun, ia meninggalkan kampung halaman dan hidup seorang diri di Rangkas Bitung. Jauh dari keluarga, membuatnya belajar mandiri sejak usia muda. Berjualan batagor menjadi pilihan yang menurutnya lebih ringan sekaligus memberikan kesempatan untuk membantu perekonomian keluarga. Setiap hari, Acit mulai berjualan sejak pukul 8 pagi hingga menjelang waktu isya atau sampai seluruh dagangannya habis terjual. Batagor yang dijajakannya bukan hasil produksi sendiri. Ia mengambil dagangan dari seorang juragan dengan sistem bagi hasil. Di balik kesibukannya melayani pembeli, tersimpan alasan sederhana yang membuatnya terus bertahan. Keinginannya bekerja muncul dari hati sendiri demi meringankan beban ekonomi orang tua di kampung halaman.
1: Baru ini mah, baru 2 bulan, gimana ya? Ya, ngerepotin orang tua.
2: Hari bisa habis berapa jualan?
1: Hari 5, 6, 7, 8.
0: Sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, sebagian penghasilannya rutin dikirim kepada orang tua. Sisanya digunakan untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari selama merantau. Bagi sebagian orang, jumlah uang yang ia kirim mungkin tidak seberapa. Namun bagi Acit, setiap rupiah yang sampai ke tangan orang tua menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Di tengah keterbatasan, ia tetap menyimpan harapan besar untuk masa depan.
2: Oh, jadi sebelum jualan batagor, jualan kerja apa?
1: Bangunan.
2: Oh, nggak malu gitu, masih muda udah kerja gitu?
0: Di bawah terik matahari dan di balik gerobak batagor sederhana, Acit sedang menapaki jalan hidupnya. Dengan kerja keras dan ketulusan membantu keluarga, pemuda itu membuktikan bahwa perjuangan tidak selalu dimulai dari langkah besar, tetapi dari niat tulus untuk membahagiakan orang-orang tercinta. Demikian Picture dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. DKI Jakarta siap menjadi daerah percontohan nasional dalam menghadirkan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. Ajang tahunan Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan digelar selama 32 hari mulai 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2026 mendatang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jakarta pagi ini 91,2 FM. Jakarta pagi ini 91,2 FM. Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa bisa begitu?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam ke mana?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

Selamat pagi pendengar, kembali lagi tentunya masih menemani Anda di Jakarta pagi ini. Dan kita akan mengupdate bagaimana kondisi cuaca hari ini ya di Jakarta dan sekitarnya, selengkapnya bersama dengan perakirawan dari BMKG Pusat, yaitu Dendy Rona Purnama. Selamat pagi Dendy. Halo, selamat pagi Dendy. Halo Dendy. Baik, sepertinya terputus hubungan telepon dengan Dendy Rona Purnama. Kami coba untuk menghubungi kembali ya perakirawan BMKG Pusat yang akan menyampaikan bagaimana kondisi cuaca di hari ini. Termasuk untuk Anda yang akan mempersiapkan diri ya, mungkin akan beraktivitas di luar dan atau akan melakukan perjalanan pada pagi hari ini. Yang sudah di perjalanan sembari berbagi informasi update kondisi lalu lintas di ruas arteri maupun juga di ruas tol, seperti apa kondisi terkini pagi hari ini, bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912. Dan semangat pagi ini juga nanti kami akan hadirkan ya, ada tema polling, 3 tema pilihan untuk dipilih, yang terbanyak dipilih oleh pendengar itu akan kami ulas bersama dengan narasumber terkait. Jadi silakan nanti tetap bisa ikut bergabung ya bersama kami di Jakarta pagi ini. Dan sudah terhubung kembali bersama dengan perakirawan BMKG Pusat, Dendy Rona Purnama. Selamat pagi Dendy. Halo, selamat pagi Dendy. Halo Dendy. Halo.

0: Selamat pagi untuk yang sudah bergabung juga melalui WhatsApp pagi hari ini, sambil menyapa juga ada Ibu Is ya di Jatiwaringin. Selamat pagi Bu Is, gimana kondisi cuaca di sana? Boleh tetap berbagi informasi juga ya di Jakarta pagi ini. Berikut juga menyapa ada Mas Pandu di Jakarta Selatan. Selamat pagi Mas Pandu. Butari di Kalimantan, Pak Sutama juga silakan berbagi informasi ya untuk Anda juga yang sedang mendengarkan pagi hari ini, bagaimana kondisi cuaca. Namun kami coba untuk menghubungi kembali ya bersama dengan Prakirawan BMKG Pusat, Dendi Rona Purnama. Selamat pagi Dendi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, Dendi, bagaimana untuk perakiran cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini, silakan.
1: Ya, di wilayah Jabodetabek sendiri untuk saat ini tidak terpantau adanya hujan ya pada dini hari ini. Dan untuk prediksinya pada hari ini kemungkinan besar masih terdapat potensi hujan ringan saja di wilayah bagian selatan dari Bogor ya, terutama pada siang dan sore hari. Jadi pagi hari hingga siang hari diprediksi cerah berawan hingga berawan, kemudian siang sore hari masih terdapat potensi hujan di wilayah Bogor bagian selatan. Sementara malam hari kembali diprediksi berawan dan dini hari potensi hujan ringan terdapat di wilayah bagian utara ya, termasuk Kepulauan Seribu dan Tangerang bagian utara.
0: Baik, ada potensi pembentukan awan cumulonimbus yang perlu diperhatikan untuk penerbangan hari ini, Dendi?
1: Ya. Bagi para pendengar yang akan melaksanakan aktivitas penerbangan, perlu diwaspadai terkait pertumbuhan awan cumulonimbus, terutama untuk wilayah Indonesia bagian utara atau yang memiliki destinasi ke wilayah bagian utara, termasuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi bagian utara hingga tengah, termasuk Sulawesi Barat, lalu juga wilayah Maluku Utara, dan juga di wilayah Papua bagian utara.
0: Baik, adakah peringatan dini untuk hari ini?
1: Khususnya untuk di wilayah Jabodetabek memang tidak terdapat adanya potensi hujan yang signifikan atau hujan sedang hingga lebat, tidak ada. Namun untuk potensi angin kencang masih perlu diwaspadai untuk di wilayah Tangerang ya, di wilayah bagian utara, terutama pada dini hari. Dan juga diharapkan mungkin masyarakat untuk selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG.
0: Baik, terima kasih Dendi atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian perakirawan BMKG Pusat yang sudah disampaikan oleh Dendi Rona Purnama. Yang sedang di perjalanan tetap update juga bergabung bersama kami di Jakarta pagi ini.

0: pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.
1: Dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-727-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
9: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
10: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
9: Oh.
10: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
9: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
10: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
9: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
10: Betul, Bu.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
11: Selamat pagi pendengar, pagi hari ini kami akan pantau bagaimana pergerakan situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Selengkapnya bersama dengan perwira RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Aibda Yogi Supono. Selamat pagi Aibda Yogi.
12: Selamat pagi Mbak Sally, selamat pagi Mbak Bina, tetap jaga kesehatan.
11: Baik, Aibda Yogi, bagaimana untuk pantauan terkini situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya yang sudah menunjukkan kepadatan? Silakan laporan Anda.
12: Ya, untuk yang pertama, tadi pagi sekitar pukul 4.30 ada penanganan kecelakaan pengendara motor mengalami luka-luka, tepatnya di seputaran Jalan Pluit Raya Jakarta Utara, dan korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Atmajaya Pluit untuk di seputaran objek lokasi. Dan untuk pantauan lainnya, informasi kecelakaan tepatnya di seputaran Tol Janget, Kunciran, kilometer 12 sampai dengan 12.800 arah Bitung, ini padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan kontainer di lajur 1 atau kiri, dan saat ini masih penanganan petugas. Dan masih di seputaran Janger, pagi ini tepatnya di Tangerang di kilometer 18.500 yang mengarah 18.475 arah Tomang, padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi liget di lajur 2 atau tengah, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk informasi kecelakaan, satu lagi, tepatnya di seputaran Tol Wiyoto Wiono, ini di seputaran Pedati yang mengarah ke arah Cawang, tepatnya di kilometer 00.800, ini pengendara truk yang sedang pengendara truk mengalami kecelakaan dengan pengendara lainnya, dan informasinya salah satu pengendaranya tutup usia dan saat ini masih penanganan petugas. Ada kepadatan arus lalu lintas di seputaran Tol Wiyoto Wiono, tepatnya di kilometer 00.800 Pedati yang mengarah ke arah Cawang, agar pengendara menghindari seputaran ruas tol tersebut karena masih proses evakuasi dan penanganan. Dan untuk pantauan lainnya, informasi di seputaran ruas arteri pagi ini tepatnya di seputaran arus berangkat dari seputaran wilayah Jakarta Timur, masih ada proyek galian di seputaran sebelum terminal Pasar Rebo yang sebelum terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo, dan satu lagi di seputaran lampu merah Caglag atau Jalan TB Simatupang yang mengarah ke arah Jagakarsa. Ini galian PDAM, dua proyek tersebut ada ketersendatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 5 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian Mbak Sally, Mbak Binda.
11: Iya, Aibda Yogi, apakah ada informasi terkait mengenai aksi penyampaian pendapat pada hari ini?
12: Yang pertama nanti rencananya sekitar pukul 10.00 di depan Polda Metro Jaya. Yang kedua sekitar pukul 16.00 di depan Kedubes AS Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 9.00 di depan gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Yang keempat nanti rencananya sekitar pukul 13.00 di Silang Monas Jakarta Pusat terbang gedung Gana Reksa. Untuk empat objek lokasi tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mbak Binda.
11: Iya. Aibda Yogi, apakah ada informasi terkait mengenai operasi Patuh Jaya akan berlangsung pada bulan ini sekaligus juga himbauan untuk pendengar?
12: Mohon maaf Mbak Binda, tidak terdengar.
11: Iya, apakah ada informasi terkait mengenai operasi Patuh Jaya akan dilaksanakan pada bulan ini sekaligus himbauan untuk pendengar yang sedang berkendara? Silakan.
12: Ya, dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan operasi Patuh Jaya, namun waktunya kita belum bisa beritahukan. Apabila ada, kita beritahu di media sosial kita. Dan untuk himbauannya, kami himbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena penindakan dari kamera etle satis kami maupun etle mobile kami. Demikian.
11: Baik, terima kasih Aibda Yogi. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
12: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib lalu lintas.
11: Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Demikian petugas RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Aibda Yogi Supono.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
3: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
0: Pro 1 Jakarta.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.